0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
3: Sana kau.
4: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: reda ya, Busumba, walaupun masih ada renes-renesnya sedikit. Ngawani perjalanan etam jalannya, hati-hati di jalan ya. Dan memang beberapa jalanan licin, Busumba ya, habis hujan jua. Dan hati-hati di jalan, Busumba. Selamat menikmati hambatnya kali ini di hari Jumat berkah, Busumba. Di Halo Benua Etam kali ini, Bu Putri penasaran deh ini, Busumba, buat etam jalannya yang gawal benih dengan olahraga sepak bola, apalagi dah masuk hari pertandingan pertama ya, Bu Sombo ya, Piala Dunia kita, FIFA Piala Dunia ya, Bu Sombo. Sebenarnya apa sih yang etam galanya tunggu di waktu event Piala Dunia ini, Bu Sombo? Apakah memang karena sudah hobi dari dulu gitu ya, nonton bola lagi halus gitu, Bu Sombo, sampai wayah ini jadi akhirnya ada klub yang didukung, negara yang didukung gitu, Bu Sombo? Atau ada event-event tertentu gitu ya yang etam galnya tunggu, misal Bu Sombo ya, di event Piala Dunia kan banyak ya yang menarik, mulai dari theme songnya, lagunya gitu, Bu Sombo. Yang dulu ikonik itu lagunya siapa? Yang Shakira ya, Bu Sombo ya, itu kan paling ikonik ya, yang bikin semangat lagu-lagunya ya. Ada juga dari pemainnya seorang gitu, Bu Sombo, yang jadi favorit etam galanya, atau sudah mengikuti perjalanannya, Bu Sombo ya, lagi halus dari nyebujang sampai menikah gitu, Bu Sombo ya. Banyak sebenarnya ya yang bisa dilihat, Bu Sombo, dari event Piala Dunia ini. Nah, namun versi etam galanya ini tidak apa, amun Mbak Putri sendiri sih sebenarnya ya, keren dan sangat jujur, amun event Piala Dunia atau event-event bola olahraga itu yang paling Mbak Putri tunggu adalah komentatornya. Karena itu paling seru nih, Bu Sombo. Jadi dari komentator kita bisa melihat ya, tiga apa keseruan pas lagi pertandingan, terus juga ada hal-hal yang lucu tiga apa tuh, Bu Sombo, dari komentator tuh biasanya ya. Ada hal yang kita perhatikan, komentator biasanya yang melihatkan tuh, Bu Sombo, itu yang paling seru. Atau Mbak Putri paling tunggu-tunggu sih sebenarnya, Bu Sombo ya, ini terlepas dari siapa yang Mbak Putri dukung ya, karena Mbak Putri menikmati semuanya, Bu Sombo. Nah, amun etam galanya apa yang ditunggu, Bu Sombo? Boleh gabungan lewat telepon ya, di jalur telepon seperti biasa di 0541-736-152 atau di 7272-656. Untuk WhatsAppnya, untuk pesan singkat atau juga telepon di 0811-58-19-984. Dari WhatsApp kita sapa dulu, kali ini sudah ada masuk gabungan. Halo, selamat tambat, salam budaya.
1: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam, Mbak Reni. Suaranya dihaluskan dulu, Mbak. Biar di feedback suaranya, Mbak. Semangat benih, Mbak Reni nih.
1: Tentang apa nih, Mbak?
0: Tentang Piala Dunia ini, Mbak. Mbak Reni nonton di?
1: Di, tiketnya rusak.
0: Oh, tiga itu. Padahal bisa lo lewat HP di live-nya TVRI, Mbok.
1: Iya. Tadi kan keponakannya yang sering apa namanya?
0: Nonton.
1: Biasanya bareng itu kan nontonnya bareng-bareng.
0: Empatan aja.
1: Karena keponakannya tinggalnya di apa namanya? Di Bumi Sepaja, Morenya di Bengkuring, jadi enggak bisa apa tuh, nggak bisa cari ini apa namanya tuh
0: channelnya,
1: tadi kan suka bola, tanya suka yang dulu tuh ya, Maradona, itu
0: bah apa bah
1: memukulnya, nendangannya pas dia nendang mas masuk, wah ame kita waktu itu masih bagus aku, wah sorakan itu bang kita sampai tetangga bu jamalan bola gigi jangan wah ini aku saya belum nonton sampai pengennya tuh nonton juga tapi nontonnya di mulai-mulain kan nontonnya di pos.
0: Ah iya, rame-rame ya, Mbak ya.
1: Yang dulu kan, tapi sekarang kan Mbak Reni kan di kesenangan. Posnya dulu itu kan kesenangan 2. Nah itu kan walaupun Mbak Reni nonton kan gedenya kan, posnya kan dekat sama Mbak Reni kesenangan 2. Nah kalau yang di sini kan jauh, Mbak. jadi kurang ya, kurang sedih tidak bisa nonton.
0: Begitu ya. Iya sih.
1: Ya tuh kita dengar Bu sama Mereka. Biasanya beliau tuh suka bola kan. Biasanya dia tuh suka ini apa namanya tuh olahraga atau ya bola ya. Jadi kalau bola ini ya itu tadi tuh Maradona.
0: Iya Maradona
1: suka,
0: ya.
1: Suka main bolanya tuh siapa lagi yang hitam-hitam itu
0: siapa?
1: Itu gawangnya yang kipernya yang jaga gawang tuh Bu.
0: Iya.
1: Apa tuh namanya yang hitam-hitam tuh?
0: Itu
1: nangkapnya juga. Nangkapnya hebat yang nangkap dari penyerang yang si lawan. Wah, mantep megangnya. Wah, enggak masuk-masuk, Bu. Akhirnya itu rasanya apa ya? Kemarin itu ya, yang tahun berapa itu? Itu rasanya enggak tahu orang Jepang kah apa itu dulu itu kan. Kurang paham. Kalau nonton bisa lihat oh yang ini. Tapi kalau kita dengan dari teman kan nggak yakin apa namanya aku kan nggak lihat, nggak yakin sama omonganmu, oh nggak percaya, nah iyalah TV ku rusak. Akhirnya aja yang lain ya mungkin tahu ya. Ya sebagai simponya, makasih Mbak Putih yang kerekci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni. Iya, jadi si Dani gawal cua ya Bu Sombo ya. Melihat apa namanya? Pemain ya, lebih kepada pemain ya, karena ganteng ya Mo ya. Maradona juga luar biasa ya, koran dan sana. Dan etam jalannya juga yang mau bekasahan, hambat kali ini boleh, silahkan bersama dengan Mbak Putri. Kita sapa lagi di belakang sana, ada siapa di mana lewat telepon. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat, salam budaya, dakan salam.
0: Budayakan salam. Nah, tiga apa nih kita nih Buso?
2: Salam olahraga, Bu.
0: Iya, Buso, salam olahraga.
2: Saya lewat di area itu tegaknya dia ada panggung nonton bola tegaknya, Bu.
0: Belum kalau ya, Buso. Hujan tang hujan nih.
2: Ya kalau dulu kan saya pasti nonton ke situ, Bu. Jadi ramai, Bu.
0: Iya, tuh ramai biasanya Pang. Di tahu nih kapan bubuhannya nih, Mas?
2: Nah, di tahu tuh, Bu. Jadi dia sedekat dengan Ahmad Junaidi atau Sugesta.
0: Biarkan beolah layar tancap sih nah, Busu.
2: Iya, dulu Bu waktu malam, Bu, ya ada dikenal saya tuh anak Manado, Bu. Kurang ada 3 atau 4. Masing-masing, Bu. Tapi di Bekaisan. Nah, om dukung apa? Jadi saya, Bu, perform di anu dikenal. Dukung kenapa, ya kan? Kalau Australia itu menang, nah kalau Australia itu kalah, saya pulang tidak pakai baju misalnya, Bu. Kalinya Bu, betul kan, ya kali Bu, menang lah no, kalah Australia rasanya, Bu. Nah kamu pulang ke seberang, tidak pakai baju, baju jadi pakai baju Bu, jadi berlem tapi Bu.
0: Nah, Allah,
2: itu boy. Jadi dikenal, jadi tiap malam tuh ketemunya boy. Jadinya 2 kali kalah, saya sekali boy. Mau lima om pulang dipakai baju boy, tapi pulang kan jam 2.
0: Iya, Allah masuk angin ya, leh.
2: Ujur-ujur boy. Nah,
0: ya,
2: jadi boy yo. Kalau siapakah menang hari itu? Kalah Inggris kan istilah boy dengan siapa main diingat. Jadi ini om lagi om. Kita terjun ke sungai. Ya misalkan siapa kalah terjun ke sungai. Saya ingat videonya dia ada lagi nambok. Jadi boy, siang saya terjun ke sungai membuktikan bahwa inilah jangan bohong kan. Takut karma mau berang balikin buat karma. Jujur terjun ke sungai mau basah. Nah itu boy, habis itu saya suruh kan abis nim video saya itu mbok.
0: Ya ampun.
2: Di teras, belum ada teras waktu itu.
0: Oh iya, masih
2: malam baru saya lihat kan. Wah, Om Mamat terjun ke sungai betulan punya. Ya iya, misalkan sesuai dengan janji, Mo.
0: Iya, iya.
2: Ya, akhirnya ya, berapa hari kemudian tuh kalah juga. Terjun lagi, terjun ke sungai. Tapi saya hati-hati. Jadi itu kalau bisa berenang. Artinya cubukan badan aja, Mo. Takutnya, Mo, arus kan. Nah, itu.
0: Itu dah.
2: Kalau, Mo. Jadi, Mo, bola tuh, Mo, disenangi segala orang.
0: Iya,
2: Tapi ada juga, Mo, karena bini yang di... senang dengan bola tuh bukan diserang di mau tuh nambo
0: di tertarik ya
2: itu tadi kan Mbok Putri kan pengen tertarikan bola. Kalau anak saya Mbok yo yang bungsu di tapi maunya tapi yang dua Itu mas dengan lakinya tuh kadang-kadang sampai ke Jakarta yang nonton bola tuh, Mbok.
0: Deh, serunya leh.
2: Ya kan yang dia ada anak kan, jadi nyaman aja.
0: Jalan-jalan dulu.
2: Apalagi yang namanya di Samarinda tuh, Mbok. Sekarang kan pindah beli papan tuh.
0: Iya.
2: Jadi apa statusnya tuh bola aja kerjaannya buahnya tuh. Jadi di laptop tuh, Mbok, ya nonton bola, di mau nonton TV-nya di Jawa tuh, di haur di dalam kamar aja nya.
0: Laptop ha. Iya, apalagi dah jadi, masuk ini pildunnya busu yo sampai Juli ha nih nonton ya, bola. Ya.
2: Jadi Mbok, ada komentator kah yang dia biasanya ada, Mbok?
0: Iya.
2: Tapi, ya kalau dulu kan Mbok Putri kan belum siaran tuh.
0: Belum masih Mbok Nia ha tuh.
2: Ya, jadi Mbok, biasanya saya ditelepon itu. Jadi apa nih di ini kan aja kan bola tuh, Mbok. Siapa-siapa pemainnya Inggris pokoknya, Mbok.
0: Iya,
2: Tapi Mbok, bolanya semua lini tegaknya, Mbok. Pemain tuh hebat-hebat segala, Mbok.
0: Iya, pasti.
2: Latihan sama, teknik sama, Mbok.
0: Iya.
2: Cuma bola tuh, Mbok, kalau sudah sedikit aja, Mbok. Biar dia Mbok di pepet sempat 3-4, Mbok. Tapi mau nyelaju membawa bola, Mbok. Tendangannya pas gitu, Mbok. Nah, tergantung kiparnya lagi kemana arah bola kan?
0: Iya, itu ha, pasti.
2: Jadi Mbok, bola tuh, Mbok, ya bola tuh kan bulat, Mbok. Bisanya si dan nendang tuh tegaknya tuh berputar itu, Mbok.
0: Iya, busu ya.
2: Yang derajat kan, Mbok. Nah, si kiparnya kan menyangkakan tuh, Mbok, ya ini lurus tembakan kan tendangan, Mbok. Tapi bisanya berputar gitu, Mbok.
0: Iya, itu sudah busu.
2: Langkah bodohnya.
0: Makanya.
2: Berputar tuh pulang, Mbok, di bunyi buncuan tuh, di buncu atas. Wah, berat dah tuh kipar.
0: Itu sudah.
2: Makanya tuh.
0: Jadi pintar-pintar yang busu ya, segala kiper nih harus lihat iya, di sudut-sudut mata tuh sekalinya ya, takut ya. Kiri sekalinya di atas.
2: Ya jadi saya ini pengen pemain bola, Mbok. Tapi saya di kiper, Mbok, senang, Mbok. Wah, berat mah dari tembok hitam, menebalik kalau sudah apa ya 12 pas tuh, Mbok. Kalau tendang ini apa? Diingat
0: penalti,
2: Mbok. Ya penalti, 12 pas satu bari, Mbok. Wah, itu Mbok ya bujur. Etam kan parah, Mbok. Kadang-kadang Mboknya kuat nendang kan.
0: Iya, bener.
2: Begulir aja, Mbok. Etam kira ke kiri, sekarang ke kanan.
0: Amunnya pas itu kena muha busu, tepak langsung, Mbok. Nah, sakit nih, ya,
2: Mbok. Kawan saya, Mbok, tapinya dulu kan persisam, Mbok.
0: Oh, iya.
2: Tahun 70-an, Mbok. Nanduk bola kan, nahan bola ke kepala. Langsung tersungkur, Mbok.
0: Ya Allah.
2: Nah, habis tersungkur itu, tersungkur kan, Mbok, yo. Langsung diangkat ke mana?
0: Tandu,
2: ke pinggir. Nah, Tuhannya, Mbok, Tuhannya tuh jadinya tegak vertigo itu, Mbok. Jadi, Mbok, tubuhnya tuh seluruh badan tuh bergerak. Mungkin karena kepala itu, kena itu. Tapi akhirnya ya gara-gara itu, Mbok, sampai ke meninggal tuh, Mbok.
0: Apa? Bergetar, Kak Busu?
2: Iya, bergetar tuh, Mbok. Mungkin kepala kena itu. Bayangkan aja, Mbok, nanduk bola tuh sampai tersungkur, Mbok. Karena bola tuh parah. Nah, ya. Tuh jadi kan di sembarangan Jepang bola tuh kena ke kepala loh, Mbok. Sama ya, temen kan dihantam orang dengan tangan kan.
0: Iya.
2: Atau dibalokin orang bola.
0: Lebih parah masih, bola.
2: Masih muda kan di papa setelah Tuha, Mbok. Nah tuh.
0: Dirasakan jadi, pas lagi Tuha ya, busu yo.
2: Jadi yang terakhir ini doa-doa saya tuh yang pemain bola mudah-mudahan tidak ada cedera lah, Mbok.
0: Iya,
2: karena
0: Mbok
2: kalau bola tuh etam salah-salah gugur. Atau etam kan kadang-kadang culas sendiri kelihatan tuh ada, Mbok.
0: Iya, ada trik-triknya tuh.
2: Trik-triknya tahu saya, Mbok. Jadi ketakutnya Jepang ini, nah lututnya lepas, mudah lepas, Mbok, itu udah bisa lagi main.
0: Iya, Mbok. Betul, busu.
2: Gitu. Jadi itulah, Mbok, bola tuh. Jadi nonton tuh, Mbok, tapi satu pesan saya tuh, Mbok. Lagi, Mbok, yo. Jangan bertaruhan itu aja, Mbok.
0: Nah, itu.
2: Wah,
0: dia,
2: ini
0: busu.
2: Taruhan, Mbok.
0: Bener.
2: Saya kan kemarin itu kan duduk kawan-kawan yang, tapi yang, apa, bisa sebut lah apa agamanya apa itu taruhan tuh, Mbok, ya anu apa por satu por dua kah, jadi saya ini kan, Mbok, bandarnya, Mbok, ada musuh, nah berapa pornya Mbok, jadi tidak bayar ke saya, Mbok. Bayar ke saya dulu kan pemainnya 10 juta Mbok. Nah dia pun menang, Mbok, saya potong tuh dapat sekian persen, Mbok, carikan musuh. Mbok, itu sudah biasa, Mbok. Ini, Mbok, yang bisnis beredar tuh, wah ini ratusan miliar tuh, Mbok, saya berani ngatakan gitu, Mbok. Seluruh Indonesia kan, tapi bukan seluruh Indonesia aja, Mbok, seluruh dunia tuh pertaruhan itu, Mbok. Wah, ngeri, Mbok, wah pokoknya. Tapi saya nggak mau, bos itu bisa diatur dengan apa namanya penjudi itu, saya nggak. Tapi informasinya tuh gitu. Tapi bukan hoax, Mbok, itu udah biasa, Mbok.
0: Iya.
2: Jadi, nah apa FIFA, Mbok, yang apa jeli mbok, siapa-siapa yang bermain dengan itu dipegat mbok anunya tuh apa namanya kepanitian ke apa yang di ngerti jauh tuh buan itu kesa. Jadi jangan berjudi itu aja bang pesan saya mbok.
0: Iya,
2: jadi
0: usah.
2: Kan haram kumunya. Jadi banyak pegat kemana itu berapa porikamnya. Jadi ini banyak bang mbok. Ya 3 juta lah punya kan aku tertegak apakah pornya tuh inya membayar 3 juta setengah munya kalah kah gitu mbok ay. Jadi tah udah biasa mbok tuh main judi bola tuh mbok ay.
0: Iya. Waduh
2: seri mbok ay. Dah.
0: Jangankan piala dunianya busu yang kita aja biasa.
2: Oh iya mbok. Jadi ada kawan saya kan mbok yo. Matyer. Kalau nya kalah punya kan. Ini kemarin itu siapa main bola mbok? Malam tadi tuh. Ingat ya. Aduh.
0: Malam tadi kah? Malam tadi Afrika. Meksiko sama Afrika Selatan.
2: Nah, Meksiko menang ya?
0: Iya.
2: Nah, 2-0. Berarti saya dapat jam tangan tuh, Mbok. Jam tangan yang dipakai.
0: Sama siapa pulang?
2: Kawan saya.
0: Nah.
2: Jadi kalau
0: ala dah busu.
2: Ya memang saya ala, Mbok. Jamnya tuh, Mbok, jam tahun 1982. Tapi itu jam tangan bisa sebut mereknya, Mbok. Ya Tit punya busu pendek, Mbok. Itu merek yang terkenal. Jadi dia saya Mbok. Karena dia menang kan. Jadi boy menang ya, di apa aja disuruhnya anu kumpul ke warung makan-makan misalnya insya Allah misalnya kan. Kalau tuh makan tuh masih bisa makan.
0: Jadi bersyukuran guys hanya Meksiko nih menang lah.
2: Iya boh, tapi mau etam makan British yang judi itu kan subahat boh.
0: Iya sama jangan.
2: Sama aja main judi kan gitu.
0: Itu sudah busu, niatnya dilainkan aja busu.
2: Alasan saya aja boy, karena saya enggak membagi anu nih, bagi apa namanya tuh Jumat berkah boy.
0: Oh iya sudah.
2: Kawan beranu menyuruh, jadi alasan saya kan tepat itu boh.
0: Oh iya boleh.
2: Yaudah,
0: boleh.
2: Ya udah boy, selamat nonton bola aja boh. Mudahan di RRI ada boy.
0: Iya ada pasti busu ini hak nanti tuh jam 9.
2: Jadi RRI boh yo yang di Pro 4 Pro 1 ngumpul.
0: Bah.
2: Itu boh.
0: Siapa yang bersiaran nanti? Oh pendengarnya kan.
2: Pendengarnya boh. Nah.
0: Itu sudah.
2: Busu misran diundang boh.
0: Iya.
2: Ya kan. Suruhnya berjukung, berjukung perahu aja mbok, bola Samarinda.
0: Iya
2: mbok yo. Jangan main judi pokoknya bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh busu. Iya. Nanti kita terimakan gabungan lagi yang mau bergabung ya busu mbok. Sambil mau puterin informasikan juga ya untuk jadwal pertandingan bola di hari ini busu mbok ya. Edisi tanggal berapa nih? Tanggal 12 Juni ya busu mbok. Nanti selain tadi kita dah ada juga menyaksikan pertandingan dari Meksiko dan juga Afrika Selatan, hari ini juga kita akan menyaksikan pertandingan Korea Selatan melawan Ceko busu mbok ya jam 8 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kalau di sini jam 9 lah ya busu mbok. Nah, tapi kita nikmati dulu ya lagu-lagu pop daerah Nusantara di Pro 4 yang mau nelinga yang mau menyaksikan juga ya. Siaran Piala Dunia nanti ya busu mbok bisa saksikan di TVRI ya atau juga di RRI di Pro 1 di Pro 3 ya busu mbok atau ke atau di situ aja deh ternyata busu mbok ya. Ya udah langsung aja nih kita nikmati lagu kali ini busu mbok ketemu sama lagu dari Nusa Tenggara Timur.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, lanjut lagi kita Bu Sombo ya, dari Piala Dunia mengenai pertandingannya hari ini. Bu Sombo ya, sebenarnya bukan mengomentari pertandingannya ya, lebih kepada apa yang Etam Galanya nih tunggu ketika lagi event Piala Dunia kayak ini ya Bu Sombo ya. Apakah mencari-cari kostum-kostum terbarunya nanti Bu Sombo, atau melihat perkembangan dari para personil ya, Tegak Mbak Reni ya, Sida Gawal dengan Maradona ya, atau ada tim-tim favorit Etam juga Bu Sombo, silakan bergabung ya. Kalau Mbak Putri sih sebenarnya untuk tim seorang ndi, tapi yang favorit beneh ya Bu Sombo, nonton-nonton maha gitu. Lebih pada menyaksikan keseruan pas lagi di lapangan ya. Jadi komentator live tuh biasanya yang Bu Putri tunggu Bu Sombo ya, karena kan celetukan-celetukan spontannya itu yang menarik ya. Tapi kalau misalkan Piala Dunia ini komentatornya bahasa Inggris ya, lebih kepada bahasa Inggris ya Bu Sombo. Namunnya bahasa Indonesia biasanya ada di TV-TV lain ya, yang ada komentator versi Indonesianya sendiri, itu juga seru Bu Sombo ya. Nah, boleh gabungan, yang mau bergabungan silahkan dengan Bu Putri ya, atau juga dari WhatsApp boleh juga Bu Sombo. Kalau dari WhatsApp sementara nih belum ada masuk gabungan ya, tapi masih menikmati aja. Mentang-mentang nih cuaca lagi hujan, abis hujan ya Bu Sombo, tegaknya tampilannya masih pada ini ya, berbahan ya. Waduh, jangan lupa sarapan deh yang mentega itu ya, hari Jumat ya ini Bu Sombo, jangan lupa berkegiatannya dibanyakin ya. Yang laki-lakinya juga mungkin habis begadang ya, juga habis nonton Piala Dunia, jangan lupa ya salat Jumatnya, hari Jumat loh. Nah, kalau begitu mau puterin dia agar ngawin Etam Galanya lagi lah ya Bu Sombo, sampai jam 10 nanti kita kembali nikmati lagu-lagu yang udah Mbak Putri siapkan. Ketemu sama lagu Jawa dulu deh, ada Wong Sepele dari Darboy Gang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Budi, kok usap rokok lagi?
2: Kenapa, Tono?
1: Kok tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Saya paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kok sudah banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul? Saya mau kasih tahu kok, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kok itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kok kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keronen Sanak Masyarakat Adat Dayak menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penyelamatan dan pengembangbiakan badak Kalimantan melalui program translokasi badak betina bernama Pari dari Mahakamulu ke Suaka Badak Kelian di Kutai Barat. Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur, Victor Joan, menilai konservasi badak tidak hanya berkaitan dengan penyelamatan satwa langka, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga hutan dan keseimbangan alam di Kalimantan. Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penyelamatan badak Pari Mahakamulu tingkat provinsi yang digelar oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur di Balikpapan akhir pekan lalu. Menurut Victor, perlindungan badak Kalimantan secara langsung juga berdampak pada terjaganya kawasan hutan yang menjadi habitat satwa tersebut, sehingga manfaat konservasi dapat dirasakan oleh alam maupun masyarakat yang bergantung pada ekosistem hutan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
2: Saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya.
2: Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
3: RRI. Suara Budaya Nusantara.

Masih di perempat RRI Samari, indah Busumbo. Cuaca yang mendung habis hujan. Kali ini Mbok Putri kawani dengan informasi dalam sajian program Ada Bekesah kali ini ya. Di Ada Bekesah spesial hari ini Busumbo ya. Mbok Putri mau mengenalkan etam gelanya mengenai kapur sirih ya, yang sudah sering benih kita gunakan ya, apalagi orang Indonesia ya, sebagai campuran jamu biasanya Busumbo atau bahan oles gitu ya untuk perawatan kulit. Meski sudah dikenal luas juga penggunaan kapur sirih, Busumbo, perlu diketahui juga ya, harus dilakukan juga dengan hati-hati biar terhindar dari efek samping yang bisa membahayakan. Nah, becarangan kapur sirih, Busumbo, ya, jadi ini adalah bubuk putih yang berasal dari batu kapur. Busumbo, di Indonesia seorang kapur sirih ini banyak digunakan sebagai campuran daun sirih dan dalam tradisi nyirih ya Busumbo, atau kita ini apa, menginang ya Busumbo ya. Dan juga itu sebagai keperluan kecantikan ya, dan juga kesehatan gigi biasanya Busumbo ya, daun pinang, kapur sirih sama daun sirihnya baru dimakan dah tuh Busumbo ya, sehat dah giginya, diompong dah tega Busumisran. Oke. Begurauan aja Buso ya. Terus masih banyak juga orang yang kurang paham Busombo ya terkait kandungan atau resiko dari penggunaan kapur sirih. Nah, akibatnya penggunaan kapur sirih yang ditahu Busombo yang mungkin berlebih juga tuh bisa meningkatkan resiko terjadinya gangguan kesehatan. Malah bukan mendapatkan manfaat, melainkan mendapatkan gangguan resiko dari menggunakan kapur sirih yang berlebih Busombo. Nah, jadi kapur sirih itu sebenarnya punya banyak khasiat Busombo ya. Di antara banyaknya khasiat itu bisa meredakan gatal dan iritasi kulit ringan ya, biasanya digunakan sebagai obat oles untuk mengurangi rasa gatal habis digigit serangga atau iritasi ringan. Kenapa? Soalnya kapur sirih ini diyakini bisa menetralkan asam pada kulit dan mengurangi rasa gatal untuk sementara waktu. Dan selain itu juga penggunaan kapur sirih pada kulit yang sensitif, luka terbuka atau area yang sedang mengalami iritasi berat itu sebaiknya dihindari Busumbo. Kenapa? Karena bisa memperparah peradangan atau bahkan bisa menimbulkan luka bakar ringan Busumbo. Selain bisa meredakan gatal, iritasi ringan pada kulit gitu Busumbo ya, bisa juga membantu mengurangi bau badan. Siapa ini yang bau badan Busumbo ya? Sudah banyak ya benda-benda tradisional atau juga yang sudah dikelola sedemikian rupa ya Busumbo untuk mengurangi B2, bukan B2 makanan ya, tapi bau badan itu Busumbo ya, aroma-aroma yang sangat nikmat itu. Nah, jadi selain meredakan gatal bisa mengurangi bau badan. Kenapa? Karena kapur sirih itu diyakini bisa menyerap kelembapan di ketiak etam Busumbo ya, jadi pertumbuhan bakteri penyebab bau itu terhambat gitu ya, ada yang menjaga gitu Busumbo ya, jadi di harum beneh lah Busumbo ya. Walaupun begitu, efektivitas dari kapur sirih ini sebagai pengganti deodoran alami belum terbukti klinis ya Busumbo ya. Selain itu kapur sirih kan bisa berpotensi menyebabkan iritasi, kemerahan atau luka bakar ringan tadi, namun digunakan pada kulit yang sensitif Busumbo ya, tegak ketiak ini kan sensitif tuh Busumbo. Jadi cari alternatif lain ya, yang udah paling terkenal ya, paling ampuh juga menggunakan tawas Busumbo ya, batu tawas tuh bisa ya, atau tawas yang disemprot kan sekarang ada juga tuh Busumbo ya, yang sudah terdaftar BPOM-nya juga sudah ada ya, dan itu juga jauh lebih aman terjamin Busumbo ya, daripada kita harus mencoba dengan campuran-campuran lain gitu. Nah, itu ya Busumbo, nanti kita lanjutkan lagi ya, selain bisa membantu mengurangi bau badan, terus juga bisa mengatasi rasa gatal-gatal dan iritasi kulit yang ringan Busumbo ya. Apalagi manfaat dari kapur sirih yang harus etam kalian ketahui Busumbo, nanti ya Mbak Putri informasikan. Kita ketemu sama lagu selanjutnya dari Kutai, ada Ndi Dahodengan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, karena di sana jadi ternyata si kapur sirih itu selain bisa mengurangi bau badan, ya bisa mengurangi bau mulut. Jadi segala bau-bau tuh kayaknya bisa dikurangi ya Bu semuanya dengan kapur sirih ini. Jadi bisa mengatasi bau mulut ya, dan sebagian orang ini menggunakan kapur sirih sebagai campuran saat berkumur atau olesan untuk mengurangi bau mulut ya, karena ada sifat basahnya tadi Bu Sombo yang diyakini bisa menetralkan bau yang kurang sedap Bu Sombo. Dan sampai sampai sekarang ini sih sebenarnya belum ada bukti klinis ya yang membenarkan efektivitas dan keamanan penggunaan kapur sirih di dalam mengatasi bau mulut tadi. Dan sebaliknya sifat kapur sirih ini yang keras ya Bu Sombo dan cenderung basah ini bisa merusak jaringan mulut dan direkomendasikan oleh dokter gigi itu seorang Bu Sombo ya. Melainkan kapur sirih ini biasanya banyak dijumpai untuk campuran tradisi nyirih atau menginang Bu Sombo ya oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Jadi biasanya tradisinya itu mengunyah daun sirih, pinang, tembakau dan juga kapur sirih tadi secara bersamaan yang dibungkus gitu Bu Sombo ya. Tapi penggunaan campuran ini secara rutin dengan jangka panjang memang ada bukti ilmiahnya bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker mulut Bu Sombo dan berpotensi menyebabkan masalah kesehatan gigi dan gusi. Tapi amun kita lihat-lihat lagi ya Bu Sombo, amun kita perhatikan lagi sih sebenarnya memang giginya kuat-kuat ya Bu Sombo, tapi menjamin gigi itu akan bersih ya Bu Sombo karena akan ada sisa dari daun-daun sirih tadi itu yang menyangkut mungkin di gigi dan sisa warna-warna merah dari pinang tadi ya Bu Sombo. Dan selanjutnya ada lagi manfaat dari kapur sirih tadi ya, bisa bermanfaat untuk masakan dan kehidupan sehari-hari. Jadi selain untuk kesehatan di sisi dapur juga ada nih Bu Sombo ya. Apalagi masakan rumah tangga misalnya kapur sirih ya, biasa digunakan untuk merendam irisan timun supaya tetap renyah ya pas lagi mengolah acar, atau untuk menghilangkan lendir pada sayuran, atau biasanya untuk merendam buah apa namanya pepaya ya, kates tuh Bu Sombo, untuk mengolah es buah ya pas Ramadan. Dan dalam rumah tangga juga sebagian orang ini memanfaatkan sebagai bahan pembersih alami ya, karena sifatnya tadi nih Bu Sombo ya, yang bisa mengikis ya alias abrasifnya tadi Bu Sombo pada si kapur sirih. Tapi tapi penggunaan juga harus tetap hati-hati karena paparan langsung dengan jumlah yang banyak dari kapur sirih tadi Bu Sombo bisa menyebabkan iritasi kulit atau bahkan sampai masalah pencernaan amun disengaja tertelan Bu Sombo ya. Jadi pastikan etam gunakan secara cukup, jangan banyak-banyak benih, jangan berlebih, atau batasi juga dosis yang aman secara medis ya.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Ini nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Duk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Oh. Maaf ya, Mbah.
2: Kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi denger perompak RRI.
2: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
3: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
2: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
3: Oke deh, keren.
4: Saya, Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
5: Saya, Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
4: Kami udah download nih RRI digitalnya.
5: Kalian kapan?

Perompak dari Samarinda, Kerohan dan Suana, ya, dan para pupus kebersamaan kita dalam rangkaian Samarinda Hambat kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Ya, jadi pada intinya kapur sirih yang kita kenal itu, Pusumbo, sebenarnya banyak manfaatnya, tapi juga harus kita sesuaikan dengan kebutuhan diri kita. Ya, mengingat banyak resiko-resiko yang bisa terjadi, ya, seperti iritasi kulit, ya, Pusumbo, yang harus kita perhatikan juga ketika menggunakan kapur sirih secara berlebih, ya. Dan sedikit informasi tadi mau Putri kutip dari laman websitenya alodokter.com. Bu Sumbo, terima kasih atas perjumpaan kita di Hambat kali ini, ya. Dan Bu Putri, sekalian pamit undur diri dari ruang dengar atam segalanya. Bu Sumbo, selamat menikmati hari Jumat yang teduh kali ini. Selain ini akan ada Mbok Tahta ngawani atam kelanya. Kita lanjutkan nikmati lagu-lagu pop dari Nusantara. Ada Legowo dari Northlace.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Berita pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana Otorita Ibu Kota Nusantara terus mendorong peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah di kawasan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya melalui penguatan literasi keuangan dan akses pembiayaan. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara, Ali Mudin, ingin menegaskan pengembangan Ibu Kota Nusantara harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan aplikasi pencatatan informasi keuangan untuk membekali pelaku usaha dengan pengetahuan tata kelola keuangan, digitalisasi sistem pembayaran, ekonomi syariah, hingga perlindungan konsumen. Melalui program tersebut, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah juga dipertemukan dengan lembaga jasa keuangan dan perbankan agar memiliki akses pembiayaan yang lebih luas sesuai kebutuhan dan karakteristik usaha masing-masing. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Nomor anten berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: So tidak jualan ini, usahanya so tutup Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya Bu? Aduh, saya turut prihatin ya Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah Bu?
2: Oh tidak, tidak Ibu Mita, masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rom Patereri Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat siang ya keren di sana. Tadi pagi sudah dikawani oleh Mbok Putri ya. Sekarang gantian nih Mbok Tata mengani kita galanya ya. Jadi di program Jejak Budaya ya kali ini Mbok Tata akan membahas mengenai misteri dari Jam Bentong Kota Tenggarong nih, mengenai sejarahnya jua dan budayanya seperti apa ya. Karena menetap ke Tenggarong pastilah melewati Jam Bentong ini. Cuman mungkin di banyak yang tahu loh sejarahnya seperti apa ya, termasuk buat Tata juga baru tahu ini ya sejarahnya tuh gimana. Jadi kita nanti bahas itu ya keranin sana. Nah ini kita dengar dulu ya lagu satu ini nih berjudul Goyang Ala Bebaya.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Iya, masih ini rujak budaya ya, karena sana nih mengenai misteri dari jam bentong Kota Tenggarong ya, bagaimana sejarahnya dan budayanya seperti apa. Jadi ini adalah sebuah arsitektur ya yang menjadi ciri khas sebuah kota yang mengundang rasa ingin tahu nih bagi pelancong mungkin atau memang dari warga lokal juga, kok ada jam bentong ini yok tiap kita melewati Kota Tenggarong nih. Jadi selain sebagai penunjuk waktu, jam bentong di Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara ini menjadi simbol budaya dan sejarah yang kaya di daerah tersebut. Jadi lokasinya ini jauh dari pusat Kota Tenggarong ya, yang juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin menyelami kisah dan ceritanya nih yang tersembunyi di baliknya itu seperti apa. Nah, katanya jam bentong Kota Tenggarong ini hanya sekedar penunjuk waktu, namun juga menyimpan cerita dan legenda yang seringkali dihubungkan dengan kepercayaan nenek moyang nih, Bu Sumbo. Jadi penduduk sana tuh yang tinggal di sana ya, dengan bangga menceritakan bagaimana jam ini telah menjadi bagian dari sejarah dan budaya mereka selama berabad-abad lamanya. Iya, jadi duh, maaf agak pilek ya karena di sana. Jadi kan memang banyak ya ini mengenai sejarah dari jam bentong ini. Nah, jadi bagi para pencari petualangan nih, jam bentong juga menawarkan pengalaman eksplorasi yang tak terbatas di Kabupaten Kutai Kartanegara nih karena di sana. Jadi dengan lokasi yang mudah diakses dan beragam fasilitas yang ada di sekitarnya, wisatawan dapat menikmati berbagai aktivitas menarik yang kalau memperkaya pengalaman mereka nih. Mulai dari keliling melusuri sejarah kota hingga menikmati kuliner lokal yang lezat. Jadi jam bentong nih tempat yang cocok juga untuk etam menghabiskan waktu bersama keluarga ya. Bisa lah nongkrong-nongkrong atau jalan sore di sana nih, keren di sana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Masih mengenai jam bentong Kota Tenggarong ya, keren ya sana. Jadi lokasinya nih Jalan Walter Mangun Sidi nomor 16 Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kukar ya, Kutai Kartanegara. Jadi jam bentong memang jadi pusat perhatian baik bagi penduduk lokal maupun para pelancong yang datang ke Tenggarong. Nah, katanya jam ini punya nilai sejarah dan kepercayaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi masyarakat setempat tuh percaya jam bentong ini tidak sekadar alat penunjuk waktu, tapi juga memiliki kekuatan mistis yang melindungi kota dari berbagai bencana ya katanya nih. Kemudian legenda ini telah menjadi bagian dari budaya dan kepercayaan lokal, yang mana cerita-cerita tentang jam ini seringkali diceritakan kepada pengunjung ya sebagai bagian dari pengalaman wisata mereka. Dan penduduk Tenggarong ini sangat menjaga kelestarian jam bentong. Mereka juga melakukan perawatan nih secara berkala untuk memastikan bahwa jam ini tetap dalam kondisi yang prima nih krone sana. Kemudian keindahan dan keunikan jam ini seringkali membuat para pengunjung merasa terkesan dan bahagia juga karena menjadikannya salah satu tujuan wisata yang wajib dikunjungi mun etam ke Tenggarong ya. Kemudian jam bentong ini mudah diakses dari berbagai penjuru kota karena posisinya itu ada di pusat kota. Jadi ini perlu melakukan perjalanan yang jauh ya untuk mencapai tempat ini. Dan mun mau ke sana bisa pakai kendaraan pribadi sih biasanya ya. Karena juga jarang juga nih kendaraan umum di sini ya kerannya sana. Jadi mau dipakai mobil ya pakai motor pribadi begitu ya. Dan informasi ini mau tak kutip dari laman suaraindonesia.co.id dan dari blitongexpress.disway.id. Selanjutnya juga pukul 11 ya waktu Indonesia Tengah akan ada teras UMKM nih kerannya sana. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.

Tari gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak Benua dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung, baik sebagai wisatawan, investor, atau para tamu yang dihormati. Para tamu juga diajak untuk ikut menari bersama.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Sampe atau sape merupakan alat musik tradisional suku Dayak Kalimantan. Sesuai dengan cara memainkannya, sape dalam bahasa lokal suku Dayak berarti memetik dengan jari. Nama sape sendiri merupakan penyebutan dari Dayak Kanayan dan juga Dayak Kenyah. Umumnya, sape dimainkan saat ada upacara adat atau saat mengiringi tari-tarian Dayak. Dalam kehidupan sehari-hari suku Dayak, sape juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan maksud-maksud serta puja dan puji kepada yang berkuasa, baik itu roh maupun manusia biasa yang berkuasa.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kurandesana Wakil Menteri Kemenduk Bangga Isyana Bagus Oka menegaskan fokus program MBG kini diarahkan kepada kelompok 3B dan wilayah 3T. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga mendapat tugas distribusi serta edukasi sesuai Perpres tata kelola program tersebut. Sidang mengatakan pihaknya akan terus menjalankan distribusi dan edukasi kepada kelompok sasaran program 3B. Sida menyebut Kepala BGN juga telah meminta seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG bagi kelompok tersebut. Dan menurut Isyana, tugas Kemenduk Bangga adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok ini menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Dan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak. Oleh karena itu, fokus MBG pada kelompok 3B diharapkan mampu terus menurunkan prevalensi stunting nasional. Isyana juga menambahkan pihaknya memberdayakan hampir 600 ribu tim pendamping keluarga untuk mendukung pelaksanaan program. Selain mendistribusikan MBG 3B, mereka juga melakukan edukasi agar penerima memperoleh gizi yang tepat dan seimbang. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu.

Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwa terus ke aku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwa mulu tiap hari.
1: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
0: Iya sih, tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
1: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tau.
0: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari. Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwa tiap hari.
2: Hah, kok gitu sih?
0: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

Perumpatan di Samarinda, suara budaya Nusantara. Ya, keren deh sana. Nih sekarang ada di program Teras UMKM ya. Jadi untuk hari ini buat Tata akan bahas mengenai tips untuk yang memulai bisnis jasa servis jam tangan nih, keren deh sana ya. Jadi walaupun wayah nih sudah lumayan sedikit ya buat Tata lihat nih yang buka servis jam tangan, tapi sampai wayah ini kan jam tangan nih masih dipakai semua orang ya. Jadi masih ada peluang nih kerana sana untuk memulai jasa servis jam tangan. Jadi hal pertama yang dibutuhkan gitu dalam bisnis jasa servis jam tangan ini adalah ada tekad, terus kemudian ada keterampilan, ide, pelayanan, bakat, atau kepandaian ya, yang memberikan nilai tambahan dan kepuasan bagi konsumen nih kerana di sana. Jadi bisnis jasa yang dijalankan ini murni bersifat tidak mengenal adanya purchasing stock. Jadi bisnis ini dibutuhkan persiapan yang konsisten dan berulang-ulang ya, karena Etam ini menjual jasa bukan menjual jamnya, karena dijual tuh servisnya begitu. Ini buat Tata spill dulu satu ya, cara Etam untuk memulai bisnis jasa servis jam tangan. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk Bu Sumbo yang mungkin bingung mau mulai buka bisnis apa ya. Jadi yang pertama adalah Etam siapkan modal. Jadi walaupun kita menjualnya jasa tapi tetap perlu modal ya. Jadi untuk modal dalam bisnis ini sepertinya dibesar dua, karena Anda membutuhkan modal pokok berupa pengetahuan dan keterampilan. Namun tetap membutuhkan juga modal berupa uang ya, untuk memasang papan nama, untuk promosinya, kemudian Etam beri perlengkapan servisnya dan biaya-biaya lainnya ya. Kemudian yang kedua nih sekalian ya, di spill juga ya. Jadi mempelajari teknik servis dengan baik. Jadi kalau mau buka jasa servis udah pasti Etam harus kuasai dulu ya teknik servis yang baik. Masa mau buka tapi gak tahu cara servisnya ya. Nah jadi harus menguasai teknik tersebut, bisa latihan dengan bongkar pasang sebuah jam, cermati setiap komponennya dan bagaimana jam tersebut bisa berfungsi ya Bu Sumbo. Maunya Etam ada modal lebih bisa aja nih, yang penting Etam tahu dasarnya, kemudian bisa rekrut pegawai mungkin ya, karyawan yang paham nih cara servis jam tangan. Tapi memang kalau begitu modalnya lebih besar lagi ya keren di sana. Tapi mohon Etam mau buka usaha sendiri nih, dari nol memulai sendiri, itu bisa nih Etam pelajari dulu ya bagaimana cara menservis jam yang benar begitu.

0: nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4R
0: hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Tips selanjutnya untuk mulai usaha jasa servis jam tangan nih Bu Sumbo adalah kita harus memilih lokasi yang strategis. Ini sangat-sangat penting ya, mau usaha apapun pastikan untuk memilih lokasi yang strategis nih keranden sana. Jadi kita bisa lakukan survei dulu ya sebelum menentukan lokasi bisnis jasa servis jam tangan. Jadi harus etam cermati ya bagaimana lingkungan sekitar, kemudian sesuaikan harga sewa dengan budget yang etam miliki. Jadi hindari harga sewa bangunan yang terlalu tinggi bagi etam yang masih pemula, karena masih pemula ini memang harus hati-hati ya, karena modal juga mungkin ada yang terlalu banyak. Jadi harus cermat untuk memilih lokasi sewa yang tepat begitu sesuai dengan budget. Kemudian tetapkan harga yang sesuai. Jadi mun eta muka jasa servis gitu ya, memang agak susah nih menentukan harganya seberapa. Beda dengan makanan nih, mun makanan kan ketahuan nih kita beli ayam harga segini, kita jual lagi harga berapa gitu. Mun jasa servis ini memang agak susah begitu ya menentukan yang tepat, biar di kemahalan tapi di kemurahan juga nih Bu Sumbo. Jadi rumus menentukan harga bisnisnya dengan mempertimbangkan ongkos jasa dan spare partnya nih. Jika kerusakan jam yang dialami cukup berat dan butuh keahlian khusus nih, barulah etam bisa menetapkan harga yang lebih tinggi. Dan ini sangat penting ya bagi etam untuk menjelaskan detail kerusakan pada konsumen, karena pun jasa servis nih tidak bisa salah-salah. Kita harus jelaskan secara detail, gini ya salahnya, mungkin jarum jamnya di usia mutar lagi itu penyebabnya kenapa gitu kan. Harus jelaskan lebih detail. Jadi konsumen tuh paham, oh harganya segini sesuai nih dengan kerusakan yang akan diservis begitu. Kemudian tips selanjutnya adalah lakukan pelayanan secara optimal. Jadi servis dengan tepat saja dicukup gitu ya, karena ya tam harus melakukan pelayanan yang optimal. Sudah jadi rahasia umum ya kalau orang Indonesia kan memang ramah nih kebanyakan. Jadi untuk servisnya utamakan dengan wajah yang ceria, bahagia begitu ya menyambut kedatangan konsumen begitu. Jangan dijudesin nih kurangnya sana. Namunnya kita judes nanti konsumen juga kapok gitu datang ke jasa servis kita ya. Jadi harus pelayanan optimal. Kemudian servisnya juga harus tepat dan cepat sesuai deadline. Misalnya kita mau servis nih, konsumen minta selesai di bulan Juni, tapi kita molor. Nah, itu juga menurunkan loyalitas konsumen kepada kita ya. Jadi dipercaya lagi nih lama gitu. Tapi kalau misal memang servisnya tiba-tiba ada yang lebih susah gitu ya, mungkin lebih dari deadline yang sudah kita tentukan, kita jelaskan saja ke konsumen, oh maaf Bu, ternyata ini melebihi dari waktu yang kita tentukan karena kerusakannya cukup parah gitu. Bisa jelaskan baik-baik pokoknya ya. Jadi utamakan pelayanan maksimal, senyum sapa salamnya jangan lupa.

setiap gelaran FIFA World Cup selalu punya momen yang sulit dilupakan. Bukan hanya aksi para pemain di lapangan, tetapi juga lagu-lagu resmi yang ikut membangun semangat jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Salah satu lagu Piala Dunia yang paling membekas hingga sekarang adalah Waka Waka di Stem for Africa yang dipopulerkan oleh Shakira dengan irama energik, nuansa khas Afrika, dan lirik yang mudah diingat. Lagu ini sukses menjadi anthem global pada saat Piala Dunia 2010 berlangsung di Afrika Selatan. Bahkan bertahun-tahun sejak turnamen terakhir, lagu ini masih sering terdengar dan membawa banyak orang kembali mengingat kebersamaan dan euforia sepak bola dunia. Karena Piala Dunia bukan hanya pertandingan yang dikenang, tetapi juga musik yang menyatukan juga.

0: dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

Tips selanjutnya lagi nih ke Ranesana dari bisnis jasa servis tangan tadi ya. Jangan lupa kan pasti ada promosi, mau bisnis apapun pasti selalu ada promosinya. Jadi kita harus bikin branding sendiri ya, dan promosi yang menjadi bagian penting dalam bisnis jasa servis jam tangan nih. Jadi kita harus promosi dulu ya, agar usaha ini bisa berjalan dengan lancar dan cepat juga mendapatkan konsumennya. Bisa melalui promosi offline atau online. Mun online lebih mudah ya. Jadi bisa membuat postingan gitu, sebuah akun etam posting, rajin posting, insyaallah bisa segera mendapatkan konsumennya ya. Jangan lupakan pakai hashtag, karena biasanya kalau di sosial media hashtag itu penting juga. Jadi lebih memudahkan orang-orang untuk mencari, misalnya bisnis servis jam tangan, yaudah kita ketik servis jam tangan, biasanya tuh ada banyak gitu ya hashtag yang keluar gitu kerana sana. Jangan lupakan itu ya. Kemudian yang terakhir adalah kombinasi bisnis lain. Jadi biar cepat berkembang ya, bisnis jasa servis etam ini bisa mengkomunikasikan usaha servis dengan bisnis lainnya. Jadi dengan kombinasi ini secara langsung bisa mempromosikan usaha satu dengan yang lainnya. Adapun salah satu kombinasi usaha yang bisa etam buka adalah jual beli barang jam tangan bekas. Jadi ini cuman buka jasa servis mahal, tapi bisa juga ditambah dengan jual beli barang jam tangan bekas. Ini bisa jadi satu tempat gitu ya. Kadang juga kalau misalnya konsumen nih kadang lihat jam tangan rusak udah malas ganti, udah malas servis, udah jual aja. Nah, bisa tuh etam buka ya dengan kombinasi usaha tersebut. Jadi bisa menjadi peluang juga nih kerana yang sana ya. Demikian nih informasinya tadi, buat tata kutip dari laman mediaini.com. Dan selanjutnya juga pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan ada musik informasi, dan nanti juga ada relay dari Masjid Al-Ma'ruf ya untuk sholat Jumat hari ini nih Quranesana. Jadi tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.

0: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasuh hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
1: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerencana program revitalisasi sekolah, baik renovasi gedung lama atau pembangunan gedung baru, telah memberikan pergerakan ekonomi masyarakat. Salah satunya membuka jutaan lapangan kerja untuk masyarakat di sekitar sekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan ada 71.000 sekolah yang direvitalisasi pada tahun ini dengan anggaran 14 triliun. Jumlah sekolah yang direvitalisasi meningkat 60.000 unit dibandingkan sebelumnya 11.000 unit satuan pendidikan. Adapun revitalisasi sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA, baik sekolah negeri maupun swasta. Menteri Mukti menjelaskan revitalisasi sekolah tahun ini masih berjalan dan mencapai 70% dari alokasi 11.000 unit. Sira juga menjelaskan pembangunan gedung sekolah sangat dinanti dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Revitalisasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, namun pemerintah pusat tetap membantu sebagai komitmen dari Presiden untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Totalnya berapa, Bu?
2: Rp5.000, Mbak.
1: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupee. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MIRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rod silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.

0: Assalamualaikum. Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unai Digital sekarang juga.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Prom Patra di Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kronden sana, saatnya tamu pati khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Jami Al Ma'ruf Samarinda dengan khotib Kyai Haji Junaidi Maksum, Imam Ustadz Haji Abdullah SHI dan Bilal Ustadz Muhammad Fajar Adi Anggara.
1: Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa barakatina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون عباد الله قوم مسلمين جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah. Duduk bersimpuh di Masjid Al-Ma'ruf, meninggalkan aktivitas duniawi sesaat sambil berniat iktikaf dan merenung tetakur sesaat untuk menjalankan perintah Allah bahwa hidup ini tidak ada akan bahagia, tidak akan selamat, tidak akan senang kecuali patuh dan tunduk kepada sang pemilik alam semesta ini, Allah Rabbul Alamin. Dengan mengharap ridha dan rahmat Allah, kiranya hidup kita yang sebentar di atas muka bumi ini, berharap kepada Allah yang memiliki dan menguasai lahir batin kita agar memberi kekuatan untuk berbuat taat dan kebajikan sampai akhir hayat, sehingga iman kita semakin mantap dan ketakwaan kita semakin bertambah. Karena makin rajin orang berbuat taat, senang berkuat ibadat, akan mendongkrak keimanan dan ketakwaannya. Apabila orang melakukan maksiat, maka melemahlah nilai keimanan seseorang. Dan bekal tidak ada yang paling baik juga untuk menuju hadirat Allah, bukanlah harta benda, bukan jabatan kekuasaan. Bekal satu-satunya yang paling menyelamatkan adalah watazawwadu fa inna khairazzadi taqwa. Sepaling baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Junjung perintah Allah sekuat kemampuan dan tenaga, dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Karena setiap apa yang dilarang oleh Allah itu akan membuat hidup resah. Setiap yang dilarang oleh Allah akan membuat hidupmu galau. Setiap yang dilarang kita lakukan akan membuat hidupmu tidak tentram, akan membuat hidupmu tersiksa, bahkan akan menjadi hidupmu binasa. Sedang setiap kita taat atas apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti dan pasti akan mendatangkan ketentraman dan keteduhan jiwa, kesejukan batin, dan akan mengantarkan menuju pintu gerbang fit dunia hasanah wa fil akhirat hasanah wa qina azabannar. Semoga kita termasuk orang yang demikian. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah. Thalasatun la yanfa'u ma'hunna amalun asyirku billah wa uququl walidain wal firaru minaz zahbi. Rasulullah bersabda, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, tiga macam Apabila ada tiga macam pada diri seseorang, berakibat amalnya tidak ada gunanya, baik amal yang wajib ataupun yang sunat. Kalau ia sholat, sholat tidak ada artinya. Kalau ia puasa, puasa tidak berguna. Kalau ia zakat, zakat tidak dihitung. Kalau ia beribadah, ibadah tidak bermanfaat. Apa tiga macam itu? Satu, asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, syirik kepada Allah. Dalam kehidupan sering orang jatuh kepada syirik menyekutukan Allah. Ketika dia bisa beli rumah, ketika dia bisa beli tanah, ketika dia bisa kredit kendaraan, dia bilang kepada istrinya atau temannya, nih selama 10 tahun kita berusaha sehingga kita bisa beli rumah, nih selama 10 tahun kita bekerja dan berikhtiar berusaha, kita dapat mobil, kita bisa kendaraan punya, tanah kebun punya. Ini orang sudah jatuh kepada syirik menyekutukan Allah, karena menganggap hasil yang didapat, karena menganggap ia bisa beli rumah, dia bisa beli tanah, dia dapat keuntungan hasil dari kerja dan usaha yang ia lakukan. Padahal Allah sudah berfirman, innallaha yarzuqu liman yasha, sesungguhnya Allah lah memberikan rezeki kepada orang yang dikehendakinya. Usaha hanya sekadar syariat ikhtiar, tapi yang mendatangkan rezeki adalah Allah. Usaha dilakukan, untung ruginya adalah mutlak dalam genggaman kuasanya. Disitulah perlunya kita setelah tawak, setelah berusaha, disitulah pentingnya setelah kita berikhtiar, tawakal Allah, setelah berdoa, berserah dan pasrah hasil atau tidaknya, untung ruginya dalam genggaman kehendak yang pengatur alam semesta Allah Jalla Jalaluh. Ketika dia sakit, lalu dia berobat, pulang pergi masuk rumah sakit, tidak sembuh-sembuh, akhirnya tambah parah, masuk ruangan ICU. Berhari-hari di ruangan ICU tidak sembuh, dokter pun angkat tangan. Akhirnya keluar dia di ruangan ICU, dipaksa oleh keluarganya, dikasih minuman herbal. Ternyata 3 hari kemudian bisa dia jalan. Seminggu kemudian dia bisa lari. Ketemu dengan teman, ditanya oleh teman, kata temannya, "Suh, katanya sakit. Memang saya sebulan yang lewat sakit dan sampai masuk ruangan ICU. Saya sembuh karena minum herbal." Dia tidak sadar bahwa perasaan yang membuat ia sigar, yang membuat ia bisa kembali berjalan ke sana kemari adalah herbal. Mantap yakin demikian. Inilah orang yang menyekutukan Allah. Padahal faida marita bahwa yasbi, apabila engkau sakit lalu sembuh, Allah lah yang menyembuhkan. Disinilah orang sering tergelincir, jatuh kepada menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada yang mendatangkan rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang mendatangkan sakit kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Semuanya tidak lain adalah yang berkuasa yang mendatangkan Allah Jalla Jalaluh. Mantapkan dengan yakin, itulah iman yang kokoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah adalah dosa yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim, syirik adalah dosa yang besar. Wa mayusrik billah haramallahu alaihi jannah pama'wahumun nar, siapa yang menyekutukan Allah maka diharamkan masuk surga dan pasti masuk neraka. Oleh karena itu, mantapkan keimanan kita, jangan pernah bergeser. Sekali la ilaha illallah sampai mati adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang lain mendatangkan manfaat dan mudarat, hanyalah Allah Rabbul Alamin. Dua, amal seseorang tidak ada artinya, tidak dinilai oleh Allah, apabila uququl walidain, yaitu menyakiti orang tua, baik menyakiti perasaannya ataupun menyakiti batang tubuhnya, sampai berlinang air mata sang ibu akibat tingkah pula kelakuan anak yang tidak senonoh, sampai tidak bisa makan seorang ayah dan ibu akibat anaknya tidak taat membandal. Berapa kalikah sudah mengecewakan hati orang tua? Maka anak yang durhaka tidak akan mencium bau surga, apalagi masuk ke dalamnya. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi, dicintai oleh Allah, bukan hanya tidak masuk surga, dalam kehidupan di dunia pun tidak berkah kalau ia berusaha, usahanya sering gagal, rezekinya sempit, kehidupannya susah, lebih banyak sengsara ketimbang bahagia. Kenapa? Terganjal menyakiti terhadap orang tua. Maka tidak ada lain pilihan seorang anak, wajib bakti kepada abah dan mama. Kita semua punya abah dan mama, baik masih hidup atau sudah meninggal dunia. Orang yang paling ikhlas dalam hidup, yang tidak pernah mengharapkan imbalan, ia tidak pernah menghitung berapa pengeluaran membiayai selama kita hidup, ia tidak pernah mengkalkulasi berapa besar biaya untuk menyekolahkan anak, tidak pernah ia mengharap dibalas oleh sang anak, ia rela malam hari kedinginan karena ambun mencari sesuap nasi untuk membesarkan anaknya. Ia rela di siang hari becah basah kuyuk bermandikan keringat untuk mencari 1000-2000 untuk menyekolahkan anak. Sekarang, seberapa banyak sudah balasan kebaikan kita yang membuat orang tua tersenyum dan bahagia? Apalagi orang tua sudah berkalang dengan tanah. Kadang sesama saudara tidak rukun, kadang sesama saudara tidak akur gara-gara harta warisan peninggalan. Sungguh menyakitkan anak yang demikian. Makanya di dalam kehidupan, di antara bersaudara, siapa yang paling baik dengan orang tuanya, biasanya itulah yang paling baik nasibnya dalam satu keluarga anak itu. Yang ketiga, amal tidak terima, wal firaru minaz zahbi, orang yang lari di medan peperangan ketika berkecamuk melawan orang kaum kafir. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa kita zahiran wa batinan, memberi bimbingan petunjuk hidayah selalu kepada kita ke jalan yang diridai oleh Allah, dan mampu kita bertauhid kepada Allah dan bakti kepada ayah dan ibu kita, sehingga amal kita diterima oleh Allah dan termasuk min husnil khatimah min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sirina Muhammad ibn Abdillah. Usikum nafsi bittaqwallah, wa idha quri'al qur'anu fastami'ulah wa anistu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah perintahkan jangan menyembah bertuhankan selain Allah, dan baik-baiklah, berbuat baiklah kepada ibu bapa kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah ladzim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

0: kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: MHz. Suara Budaya Benua Etam.
2: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kerana sana kita masih berada di program musik dan informasi ya. Ini mau tata membacakan informasi yang berikutnya nih mengenai kloter BPN 4 tiba sore ini di Samarinda, 360 jemaah pulang lengkap. Sebanyak 360 jemaah dan petugas haji yang tergabung dalam kloter BPN 4 dijadwalkan tiba di Samarinda pada hari ini sore nanti. Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi sejak hari Kamis 11 Juni 2006, rombongan akan disambut dan dilepas secara resmi di Gor Segiri Samarinda. Ketua Kloter BPN 4, Mulyati, ini mengatakan proses pemulangan sebenarnya telah dimulai sejak 3 hari sebelum keberangkatan. Pada 9 Juni, seluruh koper besar jemaah lebih dulu dikumpulkan dan ditimbang sebelum dikirim melalui bagasi pesawat. Sementara itu, sehari sebelum kepulangan, jemaah melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan sebagai rangkaian akhir ibadah di Tanah Suci. Jadi seluruh jemaah bersiap meninggalkan hotel pada dini hari untuk menuju Bandara Jeddah. Kemudian 9 bis yang membawa jemaah berangkat dari hotel di Mekah menuju Bandara Jeddah sejak pukul 2 waktu setempat, dan bus terakhir tiba di bandara sekitar pukul 5.30 sebelum seluruh jemaah menjalani proses pemeriksaan dokumen keberangkatan. Dan jemaah kloter BPN 4 diberangkatkan pada pukul 12 waktu setempat dan tiba di Balikpapan sekitar pukul 6.40 waktu Indonesia Tengah. Meski sebagian jemaah sempat mengalami gangguan kesehatan akibat kelelahan nih pasca puncak ibadah haji, Mulyati memastikan seluruh anggota kloter dapat dipulangkan secara bersama-sama. Bahkan seorang jemaah yang sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit akhirnya dinyatakan layak terbang dan kembali bergabung dengan rombongan. Kelelahan ini memang menjadi keluhan yang paling banyak dialami jemaah setelah rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Selain cuaca panas, aktivitas fisik yang cukup berat selama musim haji juga turut memengaruhi kondisi kesehatan jemaah termasuk kelompok jemaah lansia. Dan setibanya di tanah air, sudah mengimbau jemaah untuk beristirahat dan menjaga kondisi kesehatan sebelum kembali beraktivitas seperti biasa. Terlebih sebagian jemaah masih mengalami keluhan ringan seperti batuk dan pilek akibat perubahan cuaca serta kelelahan selama perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Indonesia. Demikian informasi ini sekaligus menutup bersama Etam di musik dan informasi yang mau tata kutip dari laman rai.co.id. Selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Tengah akan ada program selanjutnya yaitu Mitos dan Fakta. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana panen raya yang gelar di Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara berlangsung meriah dan menjadi momentum penguatan kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung pembangunan sektor pertanian. Kegiatan ini dihadiri Bupati Kutai Kartanegara, jajaran Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, unsur kepolisian, TNI, penyuluh pertanian, serta para petani setempat. Kehadiran sejumlah pemangku kepentingan ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Panen raya juga menjadi ajang evaluasi sekaligus apresiasi terhadap hasil kerja petani yang selama ini berperan penting menjaga ketersediaan pangan di wilayah Kutai Kartanegara. Dalam sambutannya, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan pertanian. Capaian produksi pertanian dilepas dari kerjasama antara pemerintah, petani penyuluh, dan berbagai lembaga pendukung lainnya. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti pentingnya dukungan dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Kementerian Pertanian, terutama dalam penyediaan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian atau alsintan. Dukungan mekanisasi ini dinilai menjadi faktor penting dalam menjawab tantangan pertanian modern yang menuntut efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Pemanfaatan alsintan yakini mampu membantu petani menekan biaya produksi sekaligus mempercepat berbagai tahapan budidaya pertanian. Selain itu, penggunaan teknologi pertanian modern juga dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dan meningkatkan kualitas pengelolaan lahan. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasan. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

24 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM Rompa Terari Samarinda nih koronain sana iya. Eta berada di program Mitos dan Fakta. Nih juga sembari menemani ya koronain sana ya, mungkin lagi makan siang atau lagi mulai sibuk bekerja kembali ya. Nih mungkin sebagian ada yang WFH atau sebagian masih bekerja dari kantor kah atau seperti apa ya. Pokoknya selalu semangat nih untuk koronain sana menjalani hari Jumat ini ya. Untuk mitos fakta hari ini, buat Tata akan bahas mengenai mitos membersihkan rumah nih koronain sana. Apa aja ya mitos faktanya, apakah ada nih ya. Jadi buat Tata akan bahas dulu yang pertama nih. Ada yang bilang mitosnya wangi artinya bersih. Nah, beberapa dari kita mungkin menganggap ya, ketika sebuah ruangan wangi dan bersih, itu berarti area tersebut bersih gitu ya. Apabila jika area tersebut rapin, diberantakan, eta merasa itu cukup steril dan higienis nih koronnya sana. Namun faktanya ruangan yang wangi itu belum tentu bersih. Jadi kebersihan sebuah ruangan dari bibit penyakit ini tidak cukup ya, eta melihat dari aroma wanginya maha. Tapi dengan aktivitas menyapu, pel lantai, atau menggunakan cairan mengusir bakteri atau virus, dan di menumpuk sampah adalah cara terbaik untuk membersihkan rumah.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Rondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di mitos dan fakta nih kerana sana, masih mengenai mitos membersihkan rumah ya. Jadi yang kedua nih mitosnya, ada yang bilang menyapu di malam hari itu membuang rezeki. Nah, mohon Mbok Tate nih tegaknya pernah dengar ini ya, mitos tersebut. Nah, ternyata faktanya nih kerana sana, tidak ada larangan untuk menyapu di malam, pagi, siang, atau sore hari ya. Dan di dalam agama pun tidak ada larangan untuk menyapu di malam hari. Jadi ini hanya mitos maha nih tersebar di masyarakat. Malah menyapu artinya membuang kotoran dan debu dalam rumah sehingga rumah akan lebih bersih. Dan tentu saja ini ada kaitannya ya dengan membuang rezeki nih bersombok. Lalu mitos yang ketiga, pengharum ruangan membersihkan udara. Nah, jadi beberapa dari kita mungkin ada ya menyemprotkan pengharum ruangan, artinya itu sudah bersih, sudah wangi gitu ya. Jadi biasanya akan menyemprotkan pengharum ruangan terus biar terasa steril maksudnya ya. Namun faktanya menyemprotkan pengharum ruangan terus-menerus ini akan membuat udara di rumah itu steril ya Bu Sumbo, karena kandungan zat kimia pada semprotan pengharum ruangan itu ternyata bisa berbahaya jika terlalu sering dihirup. Dan untuk membersihkan udara di rumah cukup dengan pasang ventilasi yang baik dan di menumpuk barang ya, untuk menghindari penumpukan debu atau meletakkan tanaman di dalam rumah indoor gitu ya. Kemudian mitos yang keempat, cuka adalah pembersih rumah dari virus dan bakteri. Ada juga yang percaya kalau cuka itu bisa membersihkan virus. Jadi kebanyakan nih orang-orang menggunakan cuka untuk ngelap bagian rumah yang sering dipakai atau sering disentuh, seperti gagang pintu, gantungan baju, dan lain-lainnya yo. Tapi faktanya cuka itu bukan untuk membersihkan rumah dari virus dan bakteri karena bersifat membunuh bibit penyakit pada area rumah etam nih.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, karena yang sana nih untuk informasi yang terakhir ya. Mengenai mitos yang terakhir nih, minuman bersoda bisa membersihkan toilet. Nah, minuman soda seperti tit yang bisa membuat Tata sebutkan ya, ini dianggap bisa membersihkan lantai dan dinding toilet yang kotor. Hal ini dipercaya karena banyak benih nih video tutorial yang membersihkan karet dengan soda, sehingga orang-orang menganggap noda pada lantai kamar mandi kau bersih dengan larutan ini. Tapi faktanya nih, lantai kamar mandi akan bersih dengan cairan pembersih lantai yang biasa dijual di pasaran ya, Musumba, yang sudah ada kandungan yang tepat gitu untuk membersihkan noda-noda yang ada di lantai atau dinding ya. Nah, malahan membersihkan lantai dengan soda malah akan mengundang semut karena kandungan gula pada minumannya. Jadi mending sodanya kita minum ya, Musumba ya. Demikian mitos fakta yang terakhir tadi mau tata kutip dari laman pinhome.id. Sekaligus menutup kebersamaan etam ya di program mitos dan fakta nih keranen sana. Selanjutnya juga pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan ada siaran berjaringan budaya Nusantara ya dari Perempat RRI Jakarta dan RRI Padang. Jadi sekalian buat tata pamit undur diri ya, rindu dari ruang dengar etam galanya. Terima kasih untuk Bu Sombak sudah mengarkan. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar yang ada di Nusantara ya. Kembali lagi di program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita akan terbang nih ke RRI Padang gitu ya. Dan sudah terhubung dengan rekan saya ada Kak Riri Antikasari. Halo Kak Riri.
2: Halo Bang Noel, iya. Gimana kabarnya tuh di Jakarta, sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca di sini juga cerah. Di Padang gimana Kak?
2: Wah, cerah sekali ini,
1: cerah
2: Bang.
1: Sekali, ya.
2: Orang Minang bilang ange badangkang.
1: Ange badangkang.
2: Iya, panas banget.
1: Panas banget,
2: banget
1: ya. Oke deh. Ngomong-ngomong kalau di Padang itu untuk panggilannya apa nih? Kakak atau Uni atau apa nih?
2: Ada Uni.
1: Uni ya.
2: Di Minangkabau itu kita panggilannya Uni nih,
1: Uni.
2: Bang Noel.
1: Uni Riri ya berarti ya. Kita manggilnya ya. Oke, siap deh. Kalau gitu mungkin bisa disebutkan dulu nih, kita di siang hari ini untuk Suara Budaya Nusantara bakal membawakan tema apa dan dengan narasumber siapa?
2: Oke, ini kita panggil sahabat budaya atau pendengar nih Bang Noel untuk seluruh pendengar di Indonesia.
1: Iya, gimana tadi?
2: Pendengar aja ya.
1: Pendengar.
2: Kita panggil pendengar ya, Bang.
1: Pendengar boleh. Iya, atau kalau enggak yang di Jakarta, Bang Po juga boleh.
2: Abang Empo.
1: Iya.
2: Baik. Selamat siang Abang Po dan pendengar atau dunsana padangnya di mana saja berada. Saat

0: Titi di teleponnya perempat Padang itu di 0751 812414 gitu Bang. Iya, atau di nomor satu lagi di 08 11660924.
1: Oke, itu tadi dari Padang ya. Untuk di Jakarta sendiri langsung aja bisa melalui WhatsApp dan telepon biasa ya Bang Po dan pendengar semua di 0812 1124 928, atau di line telepon kita 0213504510. Oke, mungkin nanti pemaparan terlebih dahulu ya Kak Riri untuk paruh waktu pertama, dan paruh waktu kedua nanti bisa dibuka untuk di line telepon ataupun pertanyaan dari WhatsApp gitu.
0: Oke, baik. Dan ini juga Bang Noel, kita narasumber kita sudah hadir di studio nih Bang Noel. Ada Bunda Titi.
1: Iya.
0: Kita sapa dulu ya, Bang Noel boleh?
1: Boleh, boleh.
0: Narasumber kita boleh.
1: Iya.
0: Halo Bunda Titi, ini ada Bang Noel di Perempat Jakarta. Boleh sapa-sapa dulu nih, silakan Bunda.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda Titi. Iya,
2: Bang Noel yang jauh di sana.
1: Iya.
2: Dan Ananda saya Riri ini di Padang. Selamat siang. Semoga Allah memperkenankan kita membedah baju basibah hari ini buat semua kaum perempuan yang orang Minang, orang Indonesia pada umumnya, anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah Bang Noel, silahkan membedah-bedah bersama Bunda Titi. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga Bunda Titi. Baik, mungkin langsung saja Uni Riri untuk di pemaparan materinya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Noel ya di Jakarta. Nah, ini Dun sana atau pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan kita di Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini kita itu memiliki tema eksistensi baju kurung basiba. Jadi baju kurung basiba nih ya Bang Noel, itu kan merupakan bajunya perempuan atau ciri khas perempuan Minangkabau yang longgar, lengannya panjang, kemudian tidak membentuk bentuk badan, dan itu tentunya itu menggambarkan bagaimana sopan santunnya wanita Minangkabau gitu Bang Noel.
1: Mungkin nah, sebelumnya mau nanya dulu nih untuk pembacaan dari baju ini, kan tulisannya baju kuruang ya, kuruang basiba.
0: Baju kuruang.
1: Tapi yang benar bacanya gimana tuh?
0: Nah, gimana nih Bundo?
1: Langsung kenal langsung. Oke, siap.
0: Oke, silakan Bundo, gimana
2: siang? Bajunya sebenarnya kan baju kurung ya, tapi di Sumatera Barat kita memanggilnya baju kurung. Jadi ditambah A dia, baju kurung basiba. Nah, itu panggilannya.
1: Oke, berarti yang benar kurung ya.
2: Kurung ya.
1: Kurung. Oke.
0: Baju kurung basi.
2: Kurung sebenarnya.
1: Kurung ya sebenarnya.
2: Kurung. Ya, baju kurung kalau bahasa Indonesia. Tapi kita di sini karena orang Sumba kan suka nambah A ya.
1: Nambah A.
2: Kurung jadinya.
0: Jadi memang baju kurung basiba. Iya benar ya Bundo ya?
2: Iya benar
0: Bang. Kita langsung ya Bang ya. Kita berbincang dengan narasumber kita.
1: Iya, silakan.
0: Untuk sore hari ini. Terima kasih Bang Noel. Oke, nah Bundo, ini tadi kita sudah sedikit mengupas ya baju kurung basiba. Itu pengucapannya baju kurung
2: basiba.
0: Kalau bahasa Minangnya. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bundo, ini kan Bunda ini dari komunitas baju kurung basiba Sumatera Barat. Nah, pasti tahu dong apa definisi sebenarnya baju kurung basiba itu Bundo.
2: Ya, baju kurung basiba, sebenarnya baju kurung banyak ya di Indonesia sudah punya, Sumatera Barat juga ada punya, masa perempuan-perempuan di Indonesia sudah punya baju kurung, tapi di Sumatera Barat lebih detail dia. Karena dulu baju kurung ini belum dikenal di abad 13, perempuan-perempuan masih memakai kain sarung dililit ke dada, kemudian pakai celana udah pergi kemana-mana. Tapi itu kan setelah masuk Islam ke abad ke-14, kemudian baju ini tidak lagi mencerminkan pakaian muslim, kemudian timbullah ide-ide menutup aurat, sehingga karena ada perdagangan dari pedagang Islam, sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya, baju kurung ini sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu. Nah, kenapa disebut baju kurung basiba? Nah, basibanya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung basiba. Jadi basiba itu adalah

0: garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri dan kanan ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar, jadi tidak membentuk tubuh, kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya agar tubuh kita tidak terlihat
1: terbentuk ya,
0: ya. Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu salat datang, kita tidak perlu membuka baju baru bisa berlutut, tinggal melipatnya saja. Jadi lebih leluasa gitu. Jadi baju ini punya filosofi bukan jahitan saja, tapi adalah sebagai filosofi perempuan Minang yang mempunyai bergeraknya longgar dan tetap jago di adatnya.
1: Baik. Jadi memang ada filosofinya nih Bang Noel, karena kan kalau tidak ini kan longgar ya, baju kurung basi di Sumatera Barat ini longgar untuk mempermudah pergerakan atau aktivitas dari bundo-bundo atau wanita perempuan Minangkabau untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dulu ini bisa dibilang pakaian yang bisa digunakan di beraktivitas ya Bunda ya.
0: Iya, keseharian.
1: Iya, keseharian ya Bunda ya. Jadi memang ada. Nah, mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung basiba. Kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya tapi beda penyebutannya ya Bang Noel. Nah, Bunda, ini kalau boleh tahu nih Bunda, itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung basiba ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini Bunda? Ya, silakan Bunda.
0: Jadi ibarat rumah gadang itu kan, jadi bangun dulu dari batang-batang kayu yang utuh tiangnya, kemudian sendi-sendinya. Nah, baju kurung sekarang sudah berubah karena memotong batang kayu di hutan tidak bisa boleh sembarangan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tetua kita, tidak lagi seperti rumah gadang memotong kayu tapi sudah pakai beton ya. Ini perumpamaan. Nah, begitu juga dengan baju kurung basiba. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus. Nah, ya. Kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong yang diambil serong, sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu. Nah, itu teknik menjahit dahulu. Tapi sekarang tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu, sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang agak riboh-tebo.
1: Itu apa itu kalau bahasa Indonesianya tuh Bunda? Indonesianya
0: sedikit tidak rapih ya.
2: Iya,
0: dari buah tembok. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada, sehingga kelihatan bajunya tidak
1: rapi.
0: Jadi ada perubahan. Jadi bahu sekarang dipotong, kemudian betul-betul bentuk bahu. Tetapi yang lain tidak. Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika pakai jilbab kan tidak kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, memodifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan karena merubah tumpukan di bahu ke bahu yang sekarang dipotong gitu. Ya, tapi tampilannya sama
1: ya Bunda.
0: Lengannya tetap sama, badannya tetap sama, longgar. Jadi prinsip dasarnya baju ini longgar sesuai dengan syar'i orang Minang yang punya filosofi adik besandi sara, sara besandi kita pula. Begitu
1: Bang Noel ya. Ya pendengar ya. Bunda tahu juga ya sedikit ya tentang gimana sih baju kurung basiba di Sumatera Barat ya. Nah, Bol, mungkin ada di Jakarta yang sudah bergabung nih Bang Noel?
2: Kebetulan belum ini kayaknya ya.
1: Belum.
2: Tapi mungkin saya boleh bertanya satu pertanyaan nih Uni Riri atau Bunda Latifah.
0: Dua juga boleh.
2: Dua boleh. Satu aja deh dulu.
1: Satu
2: iya.
1: Aja.
2: Kalau yang namanya baju adat kan mungkin dulu sudah disebutkan Bunda Titi tadi untuk dipakai sehari-hari bahkan ya. Tapi untuk di zaman sekarang apakah masih dipakai sehari-hari atau untuk adat tertentu atau kegiatan tertentu saja gitu?
1: Oke, jadi nih Bundo.
0: Jadi saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya. Mm-hmm. Nah, kebetulan Bundo ini ketua komunitas Baju Basimba Sumatera Barat yang sudah ada juga di Kepri, di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sungai Penuh dan Bukit Tinggi. Mm-hmm. Jadi baju kurung Basimba ini semula kan pakaian keseharian perempuan ya. Yeah. Kemudian karena modelnya mewakili pakaian syar'i, mm-hmm. jadilah dia pakaian wajib untuk acara-acara adat dengan warna-warna yang gelap ya, dan tiga warna yang orang Minang pakai, merah, hitam dan kuning. Mm-hmm. Nah, pakaian gelap ini dipakai untuk acara-acara upacara adat, misalnya badatuk gitu, mm-hmm. dan acara-acara besar lainnya di nagari. Nah, model-model yang dipakai untuk acara adat itu tidak berbeda dengan baju keseharian, cuma ditambah dengan ornamen.
1: Okay.
0: Ya, ada ornamen di lehernya, mm-hmm. ada ornamen di ujung tangan, ada di bawah baju. Nah, itu tergantung adat Selingkah Nagari juga. Jadi kalau misalnya di ada baju ini panjang di betis, batas dalamnya, ada juga yang sepinggul, misalnya di Solo ya, di Tanah Datar.
1: Okay.
0: Jadi itu menggambarkan pakaian keseharian. Jadi sebenarnya pakaian Basimba ini kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, semua orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, yang di foto-foto yang Jam Gadang lama, semua perempuan kalau ke Pasar Atas itu, yang sekarang Jam Gadang barusan merayakan 100 tahun ya, umurnya, itu pakai baju putih dan sarung Jawa. Nah, sarung Jawa ini namanya sarung dari Jawa gitu.
1: Oh, nah, jadi kalau di bahasa Minang kan jauh.
0: Iya, tapi sekarang Mas Noel, Mas Noel, sekarang baju Basimba mendapat tantangan nih, mm-hmm. dari model-model yang masuk yang dari luar Indonesia.
1: Oh,
0: ya.
1: Okay.
0: Jadi baju-baju simpel buat orang-orang muda lebih lebih mendominasi pakaian orang-orang muda. Nah, sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu.
1: Mm-hmm.
0: Tapi ada juga yang separuh cinta. Nah, tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang, jika tidak pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah, seperti orang Jepang ya, ada kimono pasti orang langsung berbisa, oh ini dari Jepang. Nah, Basimba kita jadikan ciri khas perempuan Minang.
1: Baik.
0: Ketika mereka memakai baju kurung Basimba, nah orang tahu, oh ini dari Padang ya. Nah, sekali waktu saya pernah memakai Basimba dari Bogor pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak minta di foto Mas Noel.
2: Oh.
0: Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekulua. Bu, di foto ini dari Padang. Nah, saya bangga sekali karena Basimba sudah mulai dikenal lagi. Ya, nah, tapi Mas Noel, baju kurung Basimba juga sudah mendapat tempat di apa namanya? Sudah terdaftar di UNESCO. Sudah terdaftar di UNESCO menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat.
1: Okay.
0: Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
2: Tidak apa-apa, tepuk tangan aja.
0: Bangga.
2: Iya, harus bangga dong.
1: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya.
2: Benar.
1: Ya. Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
2: Iya,
0: dulu setiap orang datang ke Sumbar mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung Basimba, tapi setelah karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu, jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat perempuan. Jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah, itu yang akan kita kembalikan lagi ke zaman sekarang.
1: Okay, boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung Basimba di Sumatera Barat ini gimana eksistensinya. Silakan. Di Jakarta sudah yang bergabung Bang Noel?
2: Sementara kayaknya belum ini. Nanti saya info deh kalau ada. Di Padang gimana? Sudah ada atau belum?
1: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi.
2: Mati lagi.
1: Oke. Silakan saja ya.
2: Iya.
1: Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi, pengen bertanya. Ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung Basimba itu terutama di Sumatera Barat. kalau masa sekarang untuk Gen Z nih, ini Gen Z ini harus tahu nih Bundo Titi ya sama Bang Noel untuk baju kurung, karena kan anak-anak sekarang ini kan kurang kurang mungkin sedikit
0: pemahamannya
1: agak sedikit ya belum. Ini baju kurung Basibani seperti apa? Tapi sebelum Bundo bertanya nih menjawab, kita terima dulu ya Bang.
2: Oke, siap, silakan.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang.
3: Halo. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Oh, kecil banget ini.
1: Oke, kecil sekali.
3: Di Padang, teleponnya.
1: Oke.
3: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Ini Uni siapa ya?
1: Bersama Uni Riri ini. Ini dengan siapa nih, Bang?
3: Uni Riri ya.
1: Iya, dengan siapa?
3: Ini temanya apa nih Uni?
1: Temanya ini kita eksistensi baju kurung Basiba Bang di Sumatera Barat.
3: Halo.
1: Halo.
3: Ya, apa Terdeng- ini?
1: Tema kita siang hari ini Bang mengenai eksistensi baju kurung Basiba.
3: Oh, yang ada di Padang ya?
1: Iya, di Padang dan
3: iya,
1: Sumatera Barat.
3: Iya, saya memang di Kota Agung Tanggamus Lampung.
1: Iya.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Selamat siang Bang. Iya.
1: Dengan
3: ya, langsung aja dengan ibu siapa nih? Ini langsungnya.
1: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo Bundo Titi. Kalau di Minangkabau
3: ya,
1: ini.
3: Ya, oke, ini aja lah.
1: Oke.
3: Okay. Padang itu, kalau saya lihat itu ya di Padang yang ada di Lampung itu, kalau pakaian adat, kalau ada hajatan itu. Apa namanya itu asapal kalau di Padang Uni gitu. Yang dipakai hajat-hajatan uni-uni yang ada di sini gitu.
1: Oke, pakai
3: yang ada di perantauan gitu uni.
1: Baik.
3: Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
1: Tadi ada dari Lampung. Itu siapa sih, Bang Noel? Kurang jelas.
2: Kurang jelas ya.
1: Terima.
2: Oke.
1: Iya.
2: Tapi pertanyaan tadi sudah dicacat ya. Dicatat. Riri ya.
1: sudah
2: ya. Kalau gitu sudah. Mungkin sebelum dijawab sama Bundo Titi, kita break lagu sebentar dulu gimana? Boleh ya? Oke deh, kita break lagu dulu buat Abang Pot dan pendengar semua di Nusantara ya. Kita akan jeda lagu dulu sebentar dan nanti boleh langsung untuk menyampaikan pertanyaan dan melalui WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Nanti kita tunggu pokoknya ya. Tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

0: Prodol tuh teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kru wasalamu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita pace?
5: RRI Digital saja toh.
4: Sesekali jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
4: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung okay. aja boleh dijawab tadi pertanyaan dari penelpon di Padang ya.
10: Dari Lampung tadi ya.
4: Iya.
10: Silakan Bundo.
11: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta ya, beralih kalau di Sumatera Barat anak daro memakai baju kurung basiba juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikuluk ya, kalau yang pakai tikuluk. Nah, itu karena ornamennya banyak jadi enggak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya. Karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada. Menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memboleh menonjolkan aurat. Nah, seperti itu sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar. Padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah, ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba. Tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikuluk boleh tapi suntiang tentu adalah daru ya.
10: Berarti kalau di Sumatera kalau di luar Sumatera Barat ya Bang Noel sama sahabat budaya atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang itu kita ada suntiang ya Bunda ya, seperti biasa.
11: Tetap ada suntiang daru ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya. Tapi tergantung yang senang memakai lah.
10: Oke. Okay. Ya. Dan itu ada juga kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang kiri kanan itu Bundo, ada Bundo kecil
11: Pasumandan yang mengiring anak daro ya.
10: Itu menggunakan juga pakaian adat Minang gitu Bang.
11: Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak daro. Jadi jangan ada tiga anak daro atau empat anak daro ya. Karena anak daronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak daro yang asli.
10: Ada pembedanya gitu, ya Bundo ya.
11: Kalaupun mau pakai suntiang, pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang itu tidak terlalu tinggi, jadi pembeda anak daro dan para sumandan tadi.
4: Oke. Ini Riri, boleh angkat telepon dulu nih, di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
10: Silakan.
4: Sebentar. Kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
12: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
4: Iya, dengan siapa ini?
12: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
4: Oke, Kak Ayu.
10: Iya.
12: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Pro4 RRI Padang.
10: Waalaikumsalam.
4: Iya, ada Bundo Titi juga ini, Kak Ayu.
12: Ya, assalamualaikum Bundo.
11: Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Aku jauh ya.
12: Iya. Ini kalau di Paris itu yang ada juga baju kurung, baju kurung maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama saya. Oke, perbedaan-perbedaan sedikit ya. Kalau tadi untuk menyampaikan eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya. Bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu, seperti itu. Saya bertanya ya Bunda tentang aturan adat dan pemakaian gitu. Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kruang ini gitu ya, baju kruang basimba. Terus untuk perbedaan baju basimba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentuk kandungan gitu, dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya, Bunda. Terima kasih.
4: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu ya. Itu dia
10: Kak tadi. Kak Ayu di Maluku Tengah. Oke.
4: Baik, silakan.
10: Ini kita masih boleh kita terima telepon satu lagi nih, Bang Noel di Kota Padang. Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
2: Suaranya kecil sekali Bunda. Unik.
10: Kecil Bunda.
2: Rancabana.
10: Terima kasih.
2: Riri Atika Sari.
10: Benar ya? Benar, lengkap nih. Ada Cikgu ini.
2: Sapa dulu nih Bang Noel.
10: Iya, ada Bang Noel di Jakarta.
4: Halo Cikgu.
2: Saya dilewati, nanti saya nggak tahu
4: udah
2: ada di Padang saya nanti.
4: Kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo Cikgu.
2: Dengar suara Cikgu ya?
4: Iya, dengar dong.
2: Puji Tuhan, alhamdulillah.
4: Iya.
2: Juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
10: Benar.
2: Apa Cikgu? Kalau kenal buat Bunda Titi ya dari Cikgu Riang.
10: Iya, memang, terima kasih pujiannya.
2: Memang kaitannya pakai selalu orang semata pasti punya baju-baju kuruang. Orang bilang, kuruang. Kalau mbak orang kita bilang kurung, baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa tuh, ada tera Puja Kartini gitu ya. Ini kalau yang orang Minang itu pasti udah daerahnya ya, eksistensi baju kurung Mbak Sibah begitu ya Bunda Titi. Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau di sana. Dengan Cikgu Ria ini Jakarta Selatan ya.
10: Salam kenal ya
2: Ibu Titi. Memang eksistensi baju kurung Mbak Sibah ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya ya. Simbol kesopanan dan cerminan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang mempresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman, begitu ya Bu Titi?
10: Iya benar.
2: Bu Titi, orang Cabana. Jadi pertanyaan tadi udah banyak sekali paparannya ya. Mungkin ada ini seperti apa sih Bu mengenai eksistensi dan peran busana saat ini, aturan format FR apa namanya, aturan formal dan kedinasan itu. Terus pertanyaan pertama ya Bunda, Bundo. Pertanyaan yang kedua, modifikasi model yang seperti apa gitu Bu. Nah yang ketiganya, seperti apa dengan literasi dan komunitasnya ini? Tiga pertanyaan Bunda Titi. Sudah jelas Bunda?
10: Iya, saya
2: jelas ya. Boleh saya kasih pantun?
10: Boleh,
4: silakan Cikgu.
2: Pantun, kalau ucapan salah berbahasa Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya tidak pas itu loh Bundo.
10: Ya,
2: Uniriri.
10: Oke, nggak apa-apa.
2: Begini pantunnya, kalau ucapan salah bahasa Minangnya, baju kurang si baju Mbak Sibah.
10: Cakep,
2: dipakai bundel dalam nagari, ada jok sarak tetap dijago. Jadi diri Minang bersama diri itu pantun
10: cakep. Terima kasih
2: banyak Bunda Titi dan Uniriri juga Bang Noel. Semangat, selamat siang bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ini pertanyaannya sama ya Bang Noel ya, sama Kak Ayu Maluku.
4: Benar, sama. Ya sama.
10: Gambarannya. Ya, nah ini boleh Bundo Titi jawab dulu nih Bundo. Apa sih ada nggak, kalau dari Kak Ayu tadi ada nggak aturan adat cara pemakaian baju kurung basiba ini? Itu gimana wajibnya penggunaannya Bunda?
11: Jadi kita pahami dulu, baju kurung basiba ini adalah baju kurung perempuan Minang. Mulai dari usia anak TK sampai usia lanjut Jadi kita pahami dulu bagaimana anak TK memakai baju kurung basiba. Seperti biasa mereka pakai ke sekolah mungkin ya, setiap sekolah berbeda-beda hari. Setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah. SMP juga, SMA, perguruan tinggi kita tidak belum mensosialisasikan karena berbagai ragam dari sana. Nah jadi aturannya bajunya kembali tadi ke aturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah tentu baju kurang tidak pakai ornamen yang mencolok ya.
4: Okay.
11: Nah kalau biasa mungkin polos atau baju kurungnya berbunga-bunga, boleh bermotif, tapi tidak memakai ornamen-ornamen yang membuat mata orang silau ya. Nah itu ke kantor juga. Jadi Sumatera Barat juga sudah punya ada pergub mengenai baju basiba, setiap hari tertentu memakai baju kurung basiba. Nah itu ketentuan umum. Nah untuk ketentuan lainnya, baju basiba dipakai keseharian oleh perempuan Minang. Tadi kan kita sudah mendasari semua perempuan Minang, mulai perempuan itu kalau dulu wanita, sekarang perempuan dipanggilnya. Jadi dari mulai TK gitulah ya, sudah pandai berbaju sampai ke usia lanjut tadi, boleh memakai baju kurung basiba sesuai dengan waktu dan kesempatan. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung, pakai ornamen, tentu orang mau kemana ini? Nanti keluar pula lagunya ya. Kalau dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti apa. Karena apa, baju kurung basiba itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Bagaimana kreasi orang Minang, ada yang sulam, ada yang di mote. Nah itu kreasi orang dulu kan di sulam ya, dulu belum ada mote sampai ke Sumatera Barat. Sehingga sekarang sudah ada mote-mote, jadi boleh menambahkan yang seni itu kan bermacam ragam ya. Jadi kita menghargai semua hasil karya seni, semua orang ada waktunya, semua seni juga ada waktunya.
10: Itu
11: yang kedua. Kemudian tadi katanya ada pembeda.
10: Iya, pembeda baju untuk yang masih gadis, bundo, sama yang sudah menikah. Iya,
11: semuanya dasarnya sama. Nah, kecuali tadi ornamen yang dipakai. Jadi kalau anak daro kan semua penuh bajunya dengan ornamen. Kemudian untuk pergi ke pesta, ibu-ibu tidak sepenuh ornamen anak daro ya, mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Caningka Nagari. Jadi kalau tidak tahu batasan, perempuan Minang tentu katanya data sih sawah jauh pematang ya. Tak ada batasan-batasan itu, kesederhanaan lah.
10: Kesederhanaan
11: ya, kalau pakaian sehari-hari, bikin bajunya berwarna-warni, bermotif bunga, boleh gitu. Tuh anak daro pakai gitu kan kayak orang biasa dia. Nah begitu.
10: Jadi jadi ada perbedaannya Bunda ya. Perbedaan itu mengenai ornamennya yang digunakan.
11: Nah tadi juga ada pertanyaan mau modifikasi
10: secara modern.
11: Secara modern.
10: Bagaimana, Bunda?
11: Begini, dulu orang memakai semuanya hasil karya tangan, di ornamen baju perempuan Minang. Ada sulam, ya. Sulam tuh banyak jenisnya. Jadi yang ternama itu sulam Getogadang ya, ada di baju gitu. Kemudian untuk ornamen emasnya juga ditenun. Jadi seperti tiga lebarnya 3 senti, kemudian dipakai di ujung tangan, di dada dan di bawah. Nah sekarang banyak teknologi baru, ada mute yang bisa masuk ke semua baju, jadi dirangkai, dijahit menjadi indah. Nah itu juga perubahan modern yang terjadi. Tapi tidak merubah ciri khas dasar baju kurung basiba itu.
10: Berarti tidak mengubah nilai dari baju kurung basiba.
11: Pakemnya tidak dirubah, ornamennya bisa berubah.
10: Nah tadi juga ada yang Bunda mengenai eksistensi dari baju kurung basiba ini bagaimana Bunda? Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Noel sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung basiba ini digunakan oleh Bunda kandung atau ibu-ibu. Nah itu gimana kalau kalangan umur, batasan umur itu gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dijelaskan.
11: Jadi sekarang kita patut memahami ya, karena baju kurung basiba itu adalah pakaian perempuan Minang, tidak terbatas usia, sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya. Karena baju ini milik perempuan Minang. Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun profesi apapun, masih pelajar, masih siswa, masih kuliah, boleh memakai baju kurung basiba. Nah, terus gantung mereka nanti warnanya apa, organisasi ini warnanya apa. Jadi tidak ada klaim sebenarnya satu organisasi mengatakan, oh kok baju bendul kandung, betul itu baju bendul kandung. Karena yang disebut bendul kandung itu adalah perempuan Minang dewasa yang telah menikah. Jadi boleh dipakai oleh bendul kandung ya, perempuan Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya bendul kandung. Nah, siapa lagi yang boleh memakai baju kurung basiba? Istri orang Minang.
10: Oke.
11: Ya, ya, walaupun dia tidak orang Minang, anak orang Minang, ya. Kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang. Nah, itu berarti seluruh perempuan pemerhati budaya Minang yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang. Enggak ada salahnya, enggak ada batasnya gitu. Orang suka dengan budaya kita, kenapa kita tidak bisa boleh memakainya ya?
10: Itu salah satu melestarikan.
11: Jadi itu yang literasi dari komunitas Basiba Sumbar. Maksudnya baju itu tidak diklaim milik siapa? Milik perempuan Minang Sumatera Barat. Boleh dipakai oleh orang tidak Minang, boleh istri orang Minang, teman orang Minang. Ya, boleh semua dipakai. Jadi tidak ada batasan. Kalau kita mau go, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO. Jadi sudah milik dunia juga ya.
10: Seperti itu. Ini lengkap ya Bang Noel.
4: Udah lengkap ya berarti ya tadi ya untuk pertanyaannya. Oke, di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
11: Tinggal sedikit.
4: Masih ada.
11: Kami menghimbau. Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang suka orang Minang, boleh memakai baju kurung basiba di setiap kesempatan yang ada, di setiap resepsi yang ada, dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan apa namanya gengsi memakai baju basiba, karena setelah memakai baju basiba coba lihat di dalam cermin, dia seperti orang apa nak, lebih cantik, lebih anggun ya,
4: insyaallah ya.
10: Oke, silakan Mbak Noel, masih ada yang bergabung di Jakarta?
4: Iya, ini kita angkat tuh. Waduh, baru mati.
10: Baik. Baru banget. Ini boleh kita ada yang komentar nih Bang di YouTube-nya Perempat nih Bang.
4: Oke, siap.
10: Boleh kita ya, ada yang bertanya. Nah ini Bunda, ini ada dari Asman Afandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung basiba. Bagaimana cara Bunda kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini Bunda?
11: Ya,
10: silakan.
11: Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bunda masih masih misalnya sekian persen masih mencintai baju basiba, karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju basiba hadir di
10: parade ya Bunda.
11: Parade di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, untuk generasi ke depan kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju basiba dulu di dalam lemarinya. Sehingga satu saja, gak usah ramah banyak-banyak. Nah kemudian dia ketika berbicara baju basiba dia pakai gitu. Misalnya anaknya masih kecil-kecil dia pakai. Jadi ada pertanyaan tadi, ini baju apa mama gitu kan. Iko baju basiba, Iko tuh ini loh Mang Noel. Jadi ketika ada pertanyaan ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah kalau ibunya gak pernah punya ya, salah satu aja lah gak usah banyak-banyak.
10: Contoh ya Bunda.
11: Nah ketika ada acara-acara arisan dia pakai, semoga anak-anaknya melihat. Ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja, bawa lah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan orang dewasa berkumpul berpakaian Minang ya, kan tidak terbatas di Sumatera Barat di mana saja. Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju kurung basiba juga tidak harus dalam sebetis. Kan sepinggul bisa, tadi ada adat, ada dari Tanah Data, ada dari Solo, boleh. Jadi kalau Bundo memakainya untuk keseharian, Bundo ada yang sebatas pinggul tapi roknya tetap longgar, bajunya tetap longgar. Kemudian mengajak anak-anak kita aktif di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita, walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto. Kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita, rancak gitu kan. Nah, itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan lomba-lomba untuk anak muda, untuk putih bungsu, tapi jangan setelah lomba anak tidak dipush memakai baju. Ya kamu cantik pakai baju ini. Yuk pergi beralih, pergi resepi sama mama pakai baju resepi. Nah, saya sudah berhasil insyaallah. Anak saya dari kecil saya ajak terus di acara. Kemudian ujian sarjana dia pakai baju Basiba, wisuda sarjana Basiba, ambil S2 sidangnya Basiba, wisudanya Basiba lagi. Jadi alhamdulillah timbul kecintaan dia, timbul kesenangan dia karena baju itu longgar. Padang panas ya. Nah, membantu sekali jadi itu salah satu trik mengajak anak muda. Untuk dan kita sendiri di keluarga kita,
10: kapan lagi
11: tetangga
10: nih,
11: gitu ya, grup kita ya kan ibu satu ibu ada 10 grup. Ada 1000
4: banyak biasanya tuh.
11: Iya makanya dibantu juga ya.
4: Siap.
10: Bantu ikut
4: jalannya
10: ke grupnya ya.
4: Oke, mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Iya, agak kerasa nih. Mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di Basipai gitu.
10: Basiba, Nah, Bunda ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya generasi muda untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya, salah satunya pakaian baju kurung Basiba nih. Silakan Bunda.
11: Dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja ya, kenalilah budaya kita dengan lebih dalam, karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta kepada daerah kita sendiri. Siba itu bukan sekedar jahitan. Itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Itu yang pertama ya. Bukan hanya sekedar model baju, baju Basiba itu, tapi pakaian yang hidup dalam perumahan Minang, yang dijahit jadi pakaian simple tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Begitu aja panggilan Bundo. Jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu menggunakan baju Basiba, baju kurung Basiba.
10: Baik, simpel nih Bang.
4: Tapi pesannya kena gitu ya.
10: Karena kalau enggak kita, kapan lagi nih kita bisa mewariskan ya Bang, pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah. Karena kita enggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih wah bagus nih tradisi dari luar. Padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
11: Ya, motonya Basiba rancak mana.
4: Basiba rancak mana. Siap. Oke, kalau gitu Uniriri dan juga Bunda Titi ya, terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
10: Baik, terima kasih Bang Noel.
4: Terima kasih banyak.
11: Semoga ketemu lagi ya.
4: Iya, siap. Baik, oke. Baik, itu dia Abang Po ya. Tadi sudah bergabung dengan kita RRI Padang dan membahas dengan eksistensi baju kurung Basiba. Kalau begitu untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
9: Tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Celebrity jam 14.
1: Abang Po, anggota DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kenneth, meminta pengelola Taman Marga Swapta Ragunan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembayaran yang dinilai masih menyulitkan sebagian pengunjung. Menurut dia, sistem pembelian tiket masuk Taman Warga Satwa Ragunan menjadi sorotan karena sejumlah pengunjung mengeluhkan proses pembelian tiket secara langsung yang dinilai masih kurang praktis dan fleksibel, terutama bagi mereka yang datang menggunakan kendaraan pribadi. Ia mengatakan bahwa keluhan tersebut muncul karena pengunjung yang belum memiliki Jakcard harus membeli kartu terlebih dahulu secara tunai sebelum dapat melakukan transaksi masuk ke kawasan wisata milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Beralih ke berita lainnya, Kebun Raya Cibodas di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memperlakukan penerapan tarif tiket masuk sesuai regulasi berdasarkan ketetapan pemerintah yang tidak berubah 15.500 hari biasa dan juga 25.500 saat hari libur. Branch Manager Kebun Raya Cibodas, Dede Dani Rudiansyah, mengatakan pemberlakuan PP nomor 13 tahun 2026 pada awal tahun ini resmi diberlakukan, di mana tarif masuk Kebun Raya Cibodas masih sama dengan tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kepastian hukum, tarif tiket masuk resmi kini diatur berdasarkan Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2026 tentang tarif pendapatan negara bukan pajak Badan Riset Inovasi Nasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
2: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
3: Heh, kamu ngapain Har?
2: Ini man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
3: Ya elah Har, itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
2: Kok kamu ngomongnya gitu sih man? Coba yang baik-baik.
3: Heh Kahar, kamu tahu gak sih, yang main judi online itu yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
2: Tapi man,
3: gak ada tapi-tapian.
2: Iya deh man, cuman aku lagi butuh uang banget man. Mana belum dapat kerjaan lagi, mana gitu banyak kebutuhan.
3: Eh Har, yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
2: Iya, cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya man, kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
3: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
2: Yang benar kamu man.
3: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Mbak segala-galanya. Selamat merian ya. Jumpangan Mbak Nita lagi dalam rangkaian Samarinda Merian edisi hari ini Sabtu 12 Juni 2026. Dari kawannya dengan lagu pembuka etam hari ini adalah Jangan Dendam dari Salma. Tentunya Nita habis nih buka jalur gabungan di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp 0811-5819-984. Kalau jatuh melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Ini ada Busu Hamzah dulu yang tamu lewat WhatsApp nih, kita bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Denang Merian untuknya tendang dang dang dang dang dutan. Request lagunya, pilihkan lagunya. Salamnya untuk segala fans Perempat tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk yang siaran selamat sore, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih dari Busu Hamzah Yusuf di Jambi. Mohon kirimkan list lagunya setumat ya Nita. Habis nih kirimkan Busu Hamzah ya. Etam sapa dulu telepon ya. Assalamualaikum Denang Merian.
1: Waalaikumsalam dengan Mulia Waktunya Tandang-tandang Lipan.
0: Iya, apa kabar Bu Sumisran?
1: Kebanyakan baik, habis itu hujan, jam 8, mau pupus hujannya.
0: Oh iya kah? Mbak Nita nih lain Mbak Putri pulang. Bisa kita,
1: aduh, anu radir, anu kurang jelas anu monita.
0: Kurang jelas kah?
1: Anu banyak tahun kan.
0: Kisah benih, bisa nyesidak.
1: Antenanya rebah anu monita, makanya payah lagi nih.
0: Leh, bisanya. Iya tuh.
1: Nah, jadi angin patah, aduh, jadi suaranya kurang jelas. Aku tadi mau putri, sekarang mau monita, yo.
0: Iya leh. Ini benih. Lagunya nih kita bacakan dulu kah?
1: Iya, salamnya buat karena kita sambil baca aku sambil nyalam ya. Nah, jadi belajar.
0: Bagaimana?
1: Kita sambil baca aku sambil nyalam bisa nih.
0: Nih bisa hanya bertabrakan suara etam le. Jadi hatu le. Eh lagunya nih ya, kita bacakan. Gantengnya pacarku lebih dari selamanya.
1: Itu aja dah gantengnya pacar.
0: Sik, ya, oke dah.
1: Buat mana yang ada di muka orang, sebagai sehat di suku kita, buat di rumah bisa juga, di kerjaan buat anda ATP, buat kita diri, buat semuanya dan ATP juga kata kecuali. Terima kasih, Benita. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Semisren ya, ada Jasi dan Merian-Merian nih leh. Iya tuh, teman siapa lagi sebelah sini. Assalamualaikum Danang Merian. Ini kenapa?
2: Dan duta.
0: Alhamdulillah, apa kabar? Bu Sabdurahim sehat ya?
2: Luar baik, sehat.
0: Sehat. Batuah bagaimana, diguyur hujan juga dari hambat kah, Andi?
2: Kalau batuah cuacanya pada saat ini ya, di sore hari ini nggak diguyur hujan, cuma mendung.
0: Oh, cuma mendung. Tadi pagi sampai siang hujan ya?
2: Tadi pagi.
0: Andi?
2: Tadi pagi nggak ada juga, cuma kemarin itu ada rintik-rintik hujannya kan.
0: Oh.
2: Rintik-rintik hujan deras.
0: Iya tuh. Busu nggak beri lagu apa, Busu?
2: Apa yang ada lagunya?
0: Yang ada lagunya Lebih Dari Selamanya. Ditipu Kekasih Sendiri, Aku Bukan Jodohnya, Mahadaya Cinta, Ku Berikan Bahuku, Tetap Menunggu, Tak Mungkin Kembali, Mendadak Dangdut, Jamret Cinta, Perlakukan Aku Dengan Indah, Wingi Odading, Saiki Semongko, Lagi Cantik, Doaku, Berhenti Berharap, Ada Cerita, sama yang terakhir Dilema Asmara.
2: Doaku,
0: oke. Ada sapanya boleh Bu Sabdurrahim.
2: Sapanya kepada teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda, antara lainnya ada dari Bu Sumisran. Di mana sih?
0: Ya, merekaman.
2: Merekaman ya. Kemudian ada Bu Surinjani, Bu Sumamat, Bu Suar, Bu Sepul Koko, Bu Reni, Bu Yuli, Bu Nurul keduanya, Neila, Bu Mudrika, Bu Nana, Bu Eka, Teman-teman pendengar RRI Perempuan Samarinda dimanapun berada, saya semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Terima kasih kesempatan dan waktu ini yang diberikan.
0: Terima kasih juga Bu Su.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Abdurrahim ya. Ya keren yang sana, iya Mas, ini kita tunggu tentunya gabungan tamaan. Ya ada dua lagu yang siap diputarkan ya. Masih nunggu aja nih Bu Sombok Galanya Tama di kebersamaan atau meriah hari ini. Masih dijadi kawannya dengan lagu-lagu dangdut sambil menantikan azan asar ya. Hari ini akan berkemana pukul 15.39 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada waktu buat Bu Sombok Galanya yang tidak tamat di sesi pertama. Oh sesi pertama, karena teman akan bukanya tengginya setelah azan asar ya Bu Sombok ya. Jadi yang tidak tamat lagi boleh ditelepon, di WhatsApp, di Facebook, ya, Pro 4 dan juga live chat RRI Digital juga kawa benih. Nih kita bacakan dulu deh lagunya pelan-pelan ya supaya tahu nih ya yang tidak di request apa ya. Yang pertama ada Lebih Dari Selamanya dari Lesti dan Vildan, Ditipu Kekasih Sendiri dari Dini Francisca, Aku Bukan Jodohnya dari Happy Asmara, Mahadaya Cinta dari Nasar, Ku Berikan Bahuku dari Danang, Tetap Menunggu dari Indi Gunawan, Tak Mungkin Kembali dari Ike Nurjannah, Mendadak Dangdut dari Natasha Pramudita, Jamret Cinta dari Jirayut, ada juga Eri Susan dengan Perlakukan Aku Dengan Indah, Wingi Odading Saiki Semongko dari Fitri Karlina, Lagi Syantik dari Siti Badriah, Habis Itu Berhenti Berharap dari Tasya Rosmala, ada Cerita dari Lesti, sama yang terakhir Dilema Asmara dari Ical DA. Atau sahabat telepon nih, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Denang Merian.
3: Denang Merian, deng dur.
0: Iya, apa kabar Bu Sukutai, sehat?
3: Baik ya.
0: Alhamdulillah. Tegi apa tuh situ? Hujan di?
3: Gerimis.
0: Gerimis. Oh iya tuh. Nggak berkas lagu apa langsung? Atau Nita bacakan lagunya lagi?
3: Siapa? Nih, tahu dengar lagu.
0: Yang mana?
3: Lagu.
0: Nita bacakan lagi kah?
3: Iya.
0: Ada Lebih Dari Selamanya, Ditipu Kekasih Sendiri, Aku Bukan Jodohnya, Mahadaya Cinta, Ku Berikan Bahuku, Tetap Menunggu, Tak Mungkin Kembali, Mendadak Dangdut, Jamret Cinta, Perlakukan Aku Dengan Indah, Wingi Odading Saiki Semongko, Lagi Syantik, Berhenti Berharap, Ada Cerita sama Dilema Asmara.
3: Ikan Rupiah, Ikan Rupiah.
0: Yang mana?
3: Ikan Rupiah. Iya.
0: Oh, Tak Mungkin Kembali. Oke, Bu Sukutai, ada siapanya?
3: Siapa ya, untuk Sumedang, Kalimantan.
0: Siap.
3: Rumah kaman.
0: Bener.
3: Wago.
0: Yo.
3: Ale. Rita. Raju. Remas. Ade muda.
0: Heeh.
3: Ade Mawa.
0: Heeh.
3: Mawala.
0: Heeh.
3: Itu ya.
0: Segalanya. Oke.
3: Putar Jawa.
0: Siap.
3: Ya, saya muda.
0: Heeh, makasih Bu Sukutai ya, sehat-sehat ya.
3: Muda.
0: Iya.
3: Amin.
0: Assalamualaikum, Su.
3: Salam.
0: Makasih Bu Sukutai yang dah tamai ya. Nita ini memang agak-agak di fokus meriah hari ini, mohon maaf ya Bu Sukutai ya, tegaknya nih Nita nih didengar-dengar sih Dani, maaf sabar. Nini ada juga nih Bu Hamzah ya, Tetap Menunggu dari Indi Gunawan, lagunya Salam Untuk Segala Fans Pro 4 tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih dari Bu Hamzah Yusuf di Jambi. Kita sapa penelpon terakhir sebelum atam jeda ya Bu Sombo. Assalamualaikum Dendang Merian.
4: Waalaikumsalam, Dendang Merian, waktunya Ikan Dangdang Duta.
0: Iya, Bos Hamzah, baru selesai Nita bacakan.
4: Alhamdulillah, bisa masuk.
0: Iya, Alhamdulillah, sehat ya Bos Hamzah ya.
4: Alhamdulillah, sehat. Gimana cuaca di sana, hujan ya?
0: Nini enggak nih, mendung-mendung bermatahari itu gimana tuh, mendung-mendung bermatahari?
4: Iya sama sih ya, di sini mendung-mendung manja.
0: Siap, ada sapanya, ada sapanya. Lagunya tadi ya, Tetap Menunggu dari Indi Gunawan ya.
4: Iya, salamnya pertama sekali untuk nyamuk Nita ya, selamat sore sama juga semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
4: Kemudian untuk semua lapan tuh perempat Samarinda tanpa terkecuali dari Hasan Tajir sama si sore ya. Yang barusan tadi siapa sih?
0: Bu Sukutai.
4: Bu Sukutai ya. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari Hasan Tajir sama sore untuk Nyomunita, terima kasih banyak. Nanti malam acara apa ya?
0: Nanti malam hari ini hari Pantas Banjar kalau nggak salah ini Bu Samsa.
4: Pantas Banjar ya?
0: Iya.
4: Ya untuknya Munita terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Samsa. Ya keren ya sana dah pukul 15.28 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih 11 menit mahal lagi ya, azan asar akan berkumandang untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Jadi kita jeda dulu ditemani dengan sajian lagu dangdut pilihan busu segalanya ya. Dia akan lanjut lagi tentunya di setelah azan asar. Kita menelikan lagu pertama dengan gantengnya pacarku. Oi, oi.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Eta Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Ya, kerana sana datang dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Kita lanjut di Danang Merian ya, di beberapa menit terakhir mahan ya Bu Sombok. Nita bacakan yang pertama di Facebook dulu ya. Ada Bu Saidi Johan, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Saidi Johan, Daman Huri Samarinda. Request lagunya nomor 7 Tetap Menunggu dari Indi Gunawan. Nah, sama nih dengan Bu Hamzah tadi ya. Salamnya buat Mbak Ana, Mbak Arnia, Mbak Ngatmi, Om Daeng, Bu Sahepli, Abah Alif Balimau, Mbak Aida, Abahnya Natasha, dan juga Mbak Bu Suburhan ya. Buat Mbak Nita Inyar, makasih, semoga selalu diberikan kesehatan dan banyak umur, dimudahkan terus rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Saidi ya. Kita terima satu penelpon, tapi sebelumnya Nita bacakan dulu yang pertama lewat WhatsApp juga ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya, berikan salam Danang Merian, oknya temenang detan, rahajeng siang, request lagunya Ku Berikan Bahuku. Salamnya untuk pendengar perempat Samarinda dan Mbok di mana aja berada, ucapannya selamat merian dan semoga sehat dan bahagia selalu. Untuk Mbok Nita, terima kasih waktunya, selamat bertugas dan semoga sehat dan bahagia. Salam hormat. Kalau saya bahasa Bali kan dia Mbok Nita bingung. Beneh, makanya saya pakai bahasa Indonesia. Dan sedikit bahasa etam. Sekali lagi terima kasih, melanggan di hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu Serinjani ya, sehat-sehat di Bali. Kan dia kita telepon baru kita bahasai, saya bahasa Bali ya. Atau siapa nih di penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Danang Merian.
1: Waalaikumsalam Danang Merian.
0: Iya Bu Suiis, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik. Ini panas M Said kah?
1: Santai, bagus.
0: Iya, santai, bagus.
1: Sejuk,
0: alhamdulillah. Ya tuh, nggak beri kes lagu apa di udara sejuk-sejuk tuh?
1: Lagunya lagu apa ada itu? Ada Rita.
0: Rita di ada hari ini. Hari ini adanya Lesti, Dini, Happy Asmara, Jirayut, Eri Susan, Fitri Karlina, Siti Badriah, Tasya Rosmala.
1: Fitri Karlina apa?
0: Fitri Karlina, Wingi Odading Saiki Semongko. Jowo.
1: Lainnya, yang lain.
0: Yang lain ada Lesti, ada Ical.
1: Lesti apa?
0: Lesti ada dua nih, ada Lebih Dari Selamanya sama Ada Cerita.
1: Ada Cerita ya.
0: Ada Cerita. Oke deh. Ada siapa nyandi nih Busu? Ada
1: Busu Hamzah ya. Busu Hamzah, Busu Nana, Hanum Bu Nana.
0: Heeh.
1: Bu Mudrika, Bu Reni, Abdul Rahim.
0: Heeh.
1: Abdul Syukur. Segalanya nih, Mbok.
0: Siap, Bu Sis.
1: Mudah-mudahan Mbok Nita mudah sehat,
0: moga kita. Amin, kita juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, keren deh, sana ada pukul 15.55 waktu Indonesia Tengah, 5 menit mahal lagi ya. Oke deh, satu lagi deh penelpon WhatsApp etam sapa. Assalamualaikum, Danang Merian.
2: Lagunya etam dang bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu tata
0: yang kece Nita, tapi ini
2: Nita.
0: Iya. Apa kabarnya Mbak Reni yang grece?
2: Baile
0: alhamdulillah, sempat aja cerah-cerah mahayo.
2: Pegang gigi tadi diguyur.
0: Oh ya, itu
2: ini
0: sudah
2: panas.
0: Makanya dari sampai siang ya Mbak ya.
2: Jadi bisa.
0: Itu sudah. Mbak Reni nih, karena tam tidak pupus ke jam 4 ya, tidak berikas lagu apa Mbak Reni?
2: Itu lagu apa di situ?
0: Ada Lebih Dari Selamanya, Ditipu Kekasih Sendiri, Aku Bukan Jodohnya, Mahadaya Cinta.
2: Aku Bukan Jodohnya.
0: Aku Bukan Jodohnya. Oh semangat bener ha? Sedih nih.
2: Tapi lagu apa yang dari jodohnya?
0: Ya.
2: Oh ada jodohnya mah, jadi happy.
0: Iya, terleh. Ada sapanya nih Moren.
2: Nah, sapanya segalanya aja.
0: Siap.
2: Wanitanya, sama tuh kelas yang cantik, yang kreke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni. Iya, keren deh, senang nih, etam lanjut lagi ya, jam 4 ya, masih tentunya di Dendeng Merian. Etam nalinga lagu nih, 4 menit, oh di 4 menit mah, 3 menit mah lagi, ini papa etam nalinga Indi Gunawan dengan Tetap Menunggu.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16.01 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana warga Samarinda, Rizky mempertanyakan kapan perbaikan jalan Kelapa Gading, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang yang mengalami kerusakan dan kerap tergenang saat hujan turun. Aspirasi tersebut disampaikan Rizky dalam program Halo RRI yang disiarkan melalui Pro 1 Samarinda Jumat 12 Juni hari ini. Menanggapi keluhan ini, Ketua Tim Wali Amanat Pembangunan atau TWAP Kota Samarinda, Syaparuddin, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif memberikan masukan terkait pembangunan daerah. Sedang menjelaskan selain kerusakan jalan, persoalan drainase dan genangan air yang sering terjadi di kawasan tersebut juga akan menjadi perhatian pemerintah. Syaparuddin, maksud kami berharap koordinasi lintas instansi dapat mempercepat penanganan permasalahan yang dikeluhkan warga sehingga kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan dapat segera terwujud. Program Halo RRI sendiri menjadi ruang partisipasi publik yang mempertemukan masyarakat dengan instansi terkait untuk menyampaikan berbagai persoalan pelayanan publik, pembangunan maupun kebutuhan informasi lainnya di Samarinda dan sekitarnya. Melalui program ini, warga dapat menyampaikan aspirasi, laporan maupun keluhan yang kemudian diteruskan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan penjelasan serta tindak lanjut. Halo RRI disiarkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat melalui Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah dengan mengusung slogan Suara Anda Solusi Bersama sebagai bentuk komitmen menghadirkan ruang dialog antara masyarakat dan pemangku kepentingan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Anita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Waktunya Etam Dangdutan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dendang Merian, waktu

0: Ya keren ya sana waktunya Etam lanjut lagi di Dandang Merian. Waktunya Etam dang dutan. Kawat Amang lagi bos Ambak ya di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 08-1158-1998-4. Kau juga tamu melalui Facebooknya Prompat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Kita sapa yang ditelepon. Assalamualaikum Dendang Merian.
1: Dendang Merian.
0: Ayo. Apa kabar bos Wahyu?
1: Baik aja.
0: Alhamdulillah. Ada hujan di LBS Hambat tadi, hujan juga ya?
1: Iya hujan.
0: Alhamdulillah. Nyaman.
1: Kapan ya?
0: Kapan ya apanya?

0: pagi atau malam gitu.
1: Iya, tadi pagi hantu deras-derasnya mendio ada saya.
0: Oh iya, aku tidur mungkin betahu.
1: Iya Allah. Iya tuh, tapi meriah ini udah hujan ya.
0: Iya
1: aman. Oke deh, ada lagunya ndak apa itu?
0: Apa yo?
1: Apa yo? Dah baca?
0: Galau-galau ya.
1: Apa tuh ada ditipu kekasih sendiri galau? Sisa berhenti berharap sama dilema asmara tuh mah yang galau tuh.
0: Berhenti berharap
1: aja. Berhenti berharap aja. Oke, okay, ada sapanya deh.
0: Iya, sapanya segalanya Jimbo. Kalau udah gini nih tidurnya awal-awal mau.
1: Kenapa?
0: Karena bangunnya malam biasanya.
1: Kenapa dikit bangun malam?
0: Ya nonton leh.
1: Oh, siap Pak leh.
0: Kebetulan kemarin itu sambil denger RRI sambil nonton kok, jadi
1: kawa.
0: Iya kawa, tapi delay boy.
1: Oh.
0: Duluan RRI.
1: Oh iya.
0: Karena kan siaran langsung dari sana.
1: Iya
0: kalau di apa namanya streaming kan agak terlambat gitu.
1: Berarti kita nontonnya dari TVRI.
0: Iya.
1: Oh iya benar ya. Iya ini papa tuh. Jadi suaranya dari radio tapi delay gambarnya ya.
0: Iya di RRI sudah goal di
1: belum.
0: Streaming belum.
1: Ya Allah ya Allah. Iya tuh. Bisa ada sapanya nih Bu Wahyu.
0: Sapanya segalanya aja. Ini baru mau makan lagi lah ya.
1: Ay, siap. Selamat ya, makan hak tuh di kawan lagunya ya dia ya.
0: Berikannya okay. Sangat bertugas ya.
1: Iya, amin kita juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Itu siapa di sini? Assalamualaikum.
2: Dadah.
1: Iya sama. Bedekan salam Dendang Marian.
2: Marian Bedendang.
1: Iya, apa kabar busuk kita sehat ya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah, cuaca aman.
2: Memangnya suaraku ini agak lemas kan, Mbok? Endi?
1: Endi sih? Atau kita mau melemas-lemaskan nih? Endi ya.
2: Agak biasa mah. Agak
1: biasa mah.
2: Iya, tuh lagunya yang ceria, Mbok.
1: Yang ceria tuh ada apa nih, yo? Mahadaya Cinta Mendadak Dangdut, Jambret Cinta, Lagi Cantik.
2: Lagi cantik aja, Mbok.
1: Lagi cantik aja. Oke, ada sapanya. Apa?
2: Aku ndi menyapa, Mbok.
1: Oh, ndi nyapa. Kenapa tadi karena tuh apa tuh lanjutannya karena tuh?
2: Karena wayah nih orang besantik-santik, Mbok.
1: Iya, hanya
2: di pasar malam. Di pasar pagi, di pasar subuh, di mall. di
1: harus leh, harus leh.
2: Semua besantik-santik, Mbok. Aku perhatikan, Mbok.
1: Harus.
2: Rambutnya bu pirang-pirang tuh. Memang keren kan, Mbok, tegak tuh.
1: Ini lawas dah trennya busu.
2: Ini pirangnya tegak jagung tuh namo.
1: Ini tahu ya saya.
2: Iya aneh. Nah tegak tuh udah. Jadi kan temanya santik tadi kalau.
1: Iya bener.
2: Mbok.
1: Iya tuh.
2: Sampaikan ke bagian teknisi Pro 3 Mbok. Suaranya mendida, sinyal banar.
1: No.
2: Sinyalnya maha.
1: Tiha dia coba saya padahkan yo.
2: Oke. Okay. Itu maham, Bu, ya.
1: Iya, makasih bersama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelahnya lagi, Assalamualaikum, Dendang Marian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dendang Marian.
2: Dendang Marian.
1: Kenapa?
2: Hah?
1: Kenapa kita nih? Ya, ya. Ya.
2: Nek
1: bapak, tuh ya.
2: Ini nonton bola, Boy.
1: Oh, iya, Kak. Kenapa dikit, di gawal?
2: Bukan di gawal, di RRI aja di
1: tanggung itu
2: kok rame boy. RRI ini rame bekesahan kok.
1: Iya
2: jadi tegak busu dehem ya rame bekesahan bertaruhan boy.
1: Bertaruhan
2: siapa yang kalah pokoknya kan Belanda menang kok. Saya umpat berhasil, berhasil kalah saya mulang. Pulangnya dipakai baju kok.
1: Oh maaay.
2: Iya kok waktu itu di 4 tahun lalu. Baru kenalan kanak kan, Pak Yo? Jadi punya saya, kalau itu seri kalah ya, nah, nanti saya pulangnya nggak pakai baju. Jadi pakai baju mau pulang, baru di video.
1: Ya Allah.
2: Balapainya, Pak, mohon pemain ini lagi yo, Inggris kalah. nanti saya terjun ke sungai. Bujur-bujur terjun ke sungai, Mbo. Ada videonya, gitu, Mbo. Seru, Mbo. Pendola ke RRI itu 4 tahun yang lalu. Jadi dia, Mbo. Ada finalnya, kan? Semifinal dia di RRI itu, Mbo.
1: Iya.
2: Sampai itu, Mbo.
1: Ini nggak beri kesel apa, nih?
2: Putar aja, Mbo.
1: Putar aja, 4. Oke, panas kasih itu.
2: Hujan panas kan, panas jangan dibenci, hujan jangan dibenci.
1: Iya.
2: Berkah hujan itu, Mbok.
1: Nah, iya.
2: Itu ilmunya kan.
1: Oke, hatu.
2: Mulai Jumat itu, Mbok. Berdoa aja banyak-banyak. Kabul, Mbok. Jangan dibenci hujan.
1: Iya, busu siap. Ada sampainya.
2: Jangan lupa, Mbok, dengan busu dehe, Mbok.
1: Oke deh, siap. Oke, busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya umpatan aja, etam. Bacakan dulu ya yang di Facebook ya. Ada Busu Amat Hudari, Jakarta Barat hadir. Vote nomor 2 Lesti featuring Phil. Dan terima kasih. Terima kasih juga Busu Amat Hudari. Yaudah tama ya. Etam siapa di telpon lagi. Assalamualaikum Dandang Merian.
3: Waalaikumsalam Dandang Merian. Waktunya Dandang dari depan.
1: Iya. Busu Ago.
3: Busu Misra.
1: Ya Allah. Salah. Wah, apa ya bahasa Mesra? Ndak barikas lagu-lagu nih, lagu-lagu ini.
3: Mohon dong, kalau misalnya ada lagu minta lagi puting aja.
1: Hah?
3: Lagunya, masih ada kan? Sempat lagunya?
1: Masih ada, sempat tegeknya nih. Ada Ditipu Kekasih Sendiri, Mahadaya Cinta, ya. Mendadak Dangdut, Jambret Cinta.
3: Ya, yang mana sih yang? Ya, yang mana aja dah.
1: Apa?
3: Yang mana ya, yang itu. Yang mana tadi yang kita bahas pertama itu
1: Ditipu.
3: Iya, itu aja dah, ya kan?
1: Iya dah. Oke dah.
3: Salam dulu nombor Ipa ya.
1: Boleh.
3: Tapi buat saat busu kutang. Buat Mbak Nana, Busu Mama, Busu Renjani, Busu Edo. Buat ini Gina Yuli. Buat Busu Ago, buat semua-muanya aja dah. Dan anu cuacanya ini, anu kediuk itu boleh bersih ya.
1: Bersih ya?
3: Belum, masih. Iya, antenanya patah ini. Bok-mong gak ada, bok-mong ini kesukaan cari hau. Kau kan hau?
1: Iya.
3: Cari hau itu, masih anu, Mbaika, masih.
1: Iya, betul ya, ditanyakan.
3: Jadi, ini kalau tinggi nyaman dengar ini, makanya makanya dijelas saya suaranya ya saja
1: cuacanya tuh ya
3: ya itu menit mau itu ya
1: iya makasih bos ya.
3: Oh ya, nanti malam pantai banjir kan
1: pantai banjir
3: ya. Oke deh,
1: oke deh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh deh. Makasih deh Busu Misran ya dah tama ya. Oke, di keren desa nak karena dah 000, di telepon dah 0, di WhatsApp dah 0, di Facebook dah 0, di live chat dah 0. Etam nalinga lagu ada 5 yang siap diputar. Lagu pertama, lagu ketiga ya di sesi kedua ini ada Aku Bukan Jodohnya dari Happy Aswara.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya kurang yang sana udah pukul 16.48 waktu Indonesia Tengah. Yang gak tamat lagi boleh di telepon, di WhatsApp, di Facebook Jua Kawa, ya di live chatnya Jua Kawa yo. Karena mau ada yang tamat tuh nih akhiri kebersamaan etam nih ya. Karena alhamdulillah nih dah tepuk segala ya, sisa satu requestan busu misren lagi ya, ditipu kekasih sendiri yang belum diputarkan. Dan jam mungkin karena ada yang tamat nih akhiri kebersamaan etam. Oh ada mana sebelah mana? Sebelah sini. Halo Dendang Marian, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dendang Marian.
0: Waktunya etam dangdutan.
1: Waktunya etam dangdutan.
0: Siapa di mana ini?
1: Hanye di Sendawar.
0: Busu Hanye, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik aja.
0: Alhamdulillah. Sendawar ya. Gimana Sendawar?
1: Saya di Barongtongko.
0: Cuacanya di gimana?
1: Cuaca mendung-mendung
0: Barongtongko.
1: Panas-panasnya dikit-dikit kan?
0: Oh, ada panas-panas sedikit. Nih tadi tapi ada hujan dek Busoni, siang tadi di sini hujan menghambat-hambat.
1: Tadi siang itu hanya gerimis-gerimis saja. Oh, gerimis, hujannya gerimis. Subuh.
0: Oh subuh.
1: Oh, nah, iya, okay. hujan berkah lah.
0: Iya, amin. Iya, hantu busu kali. Halo?
1: Busu Arman ya, busu Amai itu ya.
0: Busu Amai, iya mungkin.
1: Yeah. Salam aja.
0: Putus-putus suara kita, busu Hanye. Halo?
1: Halo?
0: Ya.
1: Ya, ini gawal monitor aja.
0: Setiap
1: hari itu monitor aja RRI Perompak Samarinda.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi ya itu, amun jaringannya baik.
0: Tama, yuk, baik suaranya.
1: Monitor lancar, Tapi kalau jaringannya lelet-lelet,
0: ini lagi baik, ini lagi lelet.
1: Itu aja.
0: Oh ya, dah baik. Ya, oke lah.
1: Selamat Merian.
0: Meriannya, busu. Iya tuh dari Bu Suhanya ya, penelpon terakhir kebersamaan Atom karena dah pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah. Nggak pupus dah kebersamaan Atom di Dendang Marian hari ini dengan Mbak Nita ngawan kita segalanya Bu Sombok ya. Makasih banyak yang dah monitor tuh lah pukul 15 tadi sampai wayah ini. Makasih banyak juga yang dah tamah meramaikan Dendang Marian hari ini. Ada Bu Suhamzah, Bu Sumisran, Bu Sabdurrahim, Bu Sukutai, Bu Suedi Johan, Bu Rinjani, Bu Suiis, Mbak Reni, Bus Wahyu, Bus Amat Hudari, Bus Amai, dan juga Bus Mamat, dan juga Bus Hanya ya, dah ngawanin Nita, baik di telepon, di WhatsApp, dan juga di Facebook. Promo RRI Samarinda hari ini, mohon maaf pun ada salah-salah carang ya. Mudahan kau terhibur galanya dengan sajian lagu-lagu dangdut sore hari ini ya. Atau melanjut melinga lagu ya, mungkin lagu terakhir atau satu, tegaknya dua lagu terakhir nih nanti nih ya. Satu nih dulu ada Ditipu Kekasih Sendiri dari Dini Francisca.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Deng Sana, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM kembali menjadi sorotan masyarakat karena dinilai memberatkan khususnya bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Keluhan tersebut disampaikan warga dalam program Dialog Publik Halo RRI yang disiarkan Pro 1 RRI Samarinda hari ini. Warga Samarinda Budiman Arif menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM berdampak langsung pada beban ekonomi masyarakat sehari-hari. Sida juga mempertanyakan kondisi di lapangan terkait ketersediaan BBM jenis Pertalite yang disebut sering kosong di sejumlah SPBU. Program Halo RRI sendiri menjadi ruang partisipasi publik yang mempertemukan masyarakat dengan instansi terkait untuk menyampaikan persoalan pelayanan publik, pembangunan hingga kebutuhan informasi di Samarinda dan sekitarnya. Aspirasi laporan dan keluhan yang masuk kemudian diteruskan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Terkait dalam dialog tersebut menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap distribusi dan ketersediaan BBM di lapangan, di mana pengawasan juga dilakukan bersama pihak terkait guna memastikan pasokan tetap stabil dan tidak terjadi penimbunan maupun gangguan distribusi di tingkat SPBU. Program Halo RRI disiarkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat melalui Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah dengan slogan Suara Anda Solusi Bersama sebagai wadah dialog antara masyarakat dan pemangku kepentingan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Anita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuna tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kau bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, Grinding Sanetem lanjut tentunya di Jelajah Nusantara Meriahan hari ini, dan meriahan hari ini di cuaca yang beawan ya, ada matahari sih di bawon juga gitu ya. Dimana hari ini Atom akan membahas tentang wisata indoor di Yogyakarta yang kau Atom kunjungi men Atom berjalanan ke Jogja gitu. Karena di sana, karena Jogja tuh tidak cuma terkenal dengan gudegnya, tapi terkenal juga dengan tempat wisatanya gitu. Apalagi mencuaca lagi nih menentu panas hujan, jadi cocoknya kita mencari tempat wisata tuh yang tentunya beratap gitu ya, yang indoor gitu, supaya etam tuh bisa menghabiskan waktu tanpa etam tuh was-wasnya ini indah hujan tiba-tiba gitu ya kan, jadi nih terpotong satu waktu etam untuk berliburan selama etam di Jogja. Langsung aja, item yang pertama ada Taman Pintar yang merupakan wisata edukasi nih bagi para pelajar. Jadi Taman Pintar ini kenapa sih dinamakan namanya dengan Taman Pintar gitu ya? Ternyata ada alasannya, karena ternyata para siswa itu bisa leluasa ya memperdalam materi-materi pelajaran sekaligus juga bisa sambil berwisata juga di situ. Nah, mayoritas wahana edukasi di Taman Pintar ini sendiri berada di dalam ruangan, sehingga item sebagai pengunjung tuh kalau aman dari tadi tuh hujan kah, atau tiba-tiba panas, atau tiba-tiba hujan gitu. Nah, sejumlah zona yang bisa dikunjungi juga, dari mulai zona pengolahan sampah, wahana bahari, sains teater, playground, zona perpustakaan, kampung kerajinan, gedung PAUD, planetarium, gedung kotak, dan juga gedung oval. Banyak ya keren yang sana ternyata dalam satu lokasi. Di mana lokasinya tuh juga strategis karena dekat dengan tempat wisata lainnya, yaitu Jalan Malioboro, titik 0 km Yogyakarta, dan Benteng Frederburg, tepatnya adanya di Jalan Panembahan Senopati, Yogyakarta. Nih, Etam akan bahas lagi ada apa lagi ya. Etam nelinga dulu lagu yang satu ini.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, keren deng sana ke wisata selanjutnya. Ada Ulen Sentalu Museum. Museum ini sendiri berisikan koleksi benda peninggalan kerajaan Mataram Islam, dan selain itu juga menampilkan kebudayaan masa kerajaan Mataram Islam. Sida itu juga menampilkan kehidupan para bangsawan di masa Kesultanan Surakarta, Kesultanan Jogja, dan Praja Mangkunegara serta Kadipaten Pakualaman. Jadi nama Ulen Sentalu ini sendiri diambil dari falsafah bahasa Jawa ya, yang berarti ulateng blengcong sejatine tataraning lumaku. Falsafah ini sendiri berasal dari lampu minyak yang memberikan penerangan saat pertunjukan wayang kulit atau blengcong. Nah, sejumlah koleksi yang dipamerkan itu adalah gamelan, lukisan, arka, batik, arca, dan lain-lain gitu ya, banyak ya. Dan segala koleksinya tuh berada dalam ruangan, jadi kita bisa menikmati tanpa khawatir kehujanan ataupun kepanasan. Lokasinya sendiri ada di Jalan Boyong Kaliurang, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Habis itu ada juga museum lagi. Yang selanjutnya ini namanya Museum Dirgantara Jogja. Menetap tidak berlibur ya, sekaligus mending mengedukasi anak-anak. Nah, cocok nih ke Museum Dirgantara Jogja. Di mana museum ini tuh nama lengkapnya tuh adalah Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala atau Pusdirla. Tapi lebih dikenalnya dengan nama Museum Dirgantara Yogyakarta atau Museum Pesawat Terbang. Nah, lokasinya sendiri itu seluas 12.000 meter persegi dan memamerkan 61 koleksi pesawat terbang busuk embok ya. Di mana koleksi pesawat ini juga dulu tuh pernah ikut menjaga wilayah udara Indonesia ini. Jadi selain koleksi pesawat terbang juga, di sana kita bisa melihat koleksi pakaian peninggalan pahlawan nasional dari TNI Angkatan Udara dan diorama pembentukan dan juga peran TNI Angkatan Udara. Lokasinya sendiri ada di Komplek Pangkalan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta.

0: melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi, ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Hah, akhirnya kelar juga skripsiku.
2: Cepet banget, kok udah selesai aja sih?
1: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
2: Ih, mana bisa gitu, main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
1: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
2: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
1: Ih, serem juga ya.
2: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
1: Duh, ya udah deh. Dimulai dari nol ya, Pak.
2: Ih, dikira pom bensin apa?
3: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah Uruguay juga berhasil keluar sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen ini. Menariknya, hingga kini Brazil masih menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia. Nama-nama legenda seperti Pele ikut mengukir sejarah besar di ajang 4 tahunan ini.

Ya keren. Yang sana lanjut, yang selanjutnya masih museum, yaitu Museum Gunung Berapi, di mana Gunung Merapi ini bertujuan untuk memberikan informasi tentunya seputar gunung api, khususnya Gunung Merapi. Nah, wisatawannya bisa mengamati juga berbagai tipe gunung api di dunia dan juga letusannya itu gimana gitu ya. Selain itu juga teman bisa nih melihat artefak dari letusan Merapi tahun 2006 ya, berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, dan foto-foto erupsi Gunung Merapi pada 2010. Ada juga foto-foto erupsi gunung api di luar negeri, tegak di Chili, di Italia, di Hawaii, di Amerika Serikat, dan lain-lain. Nah, museum ini diresmikannya tahun 2009 ya, dan berada di Jalan Kaliurang, kilometer 22, Banteng, Hargobinangun, Pakem, Sleman. Selanjutnya, Jawa. Masih seputaran museum, ada namanya juga nih Museum Jogja Kembali atau Monjali, didirikan untuk memperingati peristiwa kembalinya kota Jogja sebagai ibu kota Indonesia setelah sempat direbut oleh penjajah Belanda tahun 1949. Nah, ciri khas Monjali ini adalah bangunannya tuh bentuknya tegak tumpeng kerandeng sana. Bangunannya sendiri terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 berisi 4 ruangan museum, lantai 2-nya ada 10 diorama dan 40 relief, dan lantai 3-nya bernama Ruang Garbagraha dan memiliki koleksi ya sejumlah 1108, ada heraldika, miniatur, replika kendaraan, senjata api, senjata tradisional, dan juga foto dokumentasi. Ada juga nih alat perhubungan angkatan darat, alat kesehatan, inventaris, patung peraga, arsip, daftar nama pahlawan etam di sana gitu, di Jogja gitu ya, relief, diorama, dan evokatif. Pokoknya lengkap benih di Monumen Jogja Kembali ini, di mana lokasinya ada di Jalan Ring Road Utara, Jonggang, Sariharjo, Kecamatan Ngeglik, Kabupaten Sleman.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya keren deh sana ya, udah pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini ha dulu kebersamaan Etam ya. Sebenarnya masih banyak lagi tapi di sempat waktu Etam, jadi kita bisa baca-baca lagi di travel.kompas.com. menjadi akhir juga kebersamaan Etam nih dalam rangkai dalam rangkaian sama Rinda Merian. Sabar Mbak Nita, masih ada sejam. Ya ya keren deh sana ya. Pokoknya itu ha tuh di Etam lanjut lagi ya. Keren deh sana di Zona Petang, tetap bersama kami di RRI Pro 4 sama Rinda.

0: Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerawanding sana sebanyak 360 jemaah dan petugas haji yang tergabung dalam kloter BPN 4 dijadwalkan tiba di Samarinda Jumat 12 Juni sore. Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi sejak Kamis 11 Juni kemarin, rombongan akan disambut dan dilepas secara resmi di Gor Segiri Samarinda. Ketua Kloter BPN 4 Mulyati mengatakan proses pemulangan sebenarnya telah dimulai sejak 3 hari sebelum keberangkatan. Pada 9 Juni, seluruh koper besar jemaah lebih dulu dikumpulkan dan ditimbang sebelum dikirim melalui bagasi pesawat. Sementara itu, sehari sebelum kepulangan, jemaah melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan sebagai rangkaian akhir ibadah di Tanah Suci. Seluruh jemaah kemudian bersiap meninggalkan hotel pada dini hari untuk menuju Bandara Jeddah. Sudah menjelaskan, 9 bus yang membawa jemaah berangkat dari hotel di Mekah menuju Bandara Jeddah sejak pukul 2 waktu setempat. Bus terakhir tiba di bandara sekitar pukul 5.30 sebelum seluruh jemaah menjalani proses pemeriksaan dokumen keberangkatan. Jemaah kloter BPN 4 pun diberangkatkan pukul 12 waktu setempat dan tiba di Balikpapan pukul 6.40 waktu Indonesia Tengah. Meski sebagian jemaah sempat mengalami gangguan kesehatan akibat kelelahan pasca puncak ibadah haji, Mulyati memastikan seluruh anggota kloter dapat dipulangkan bersama-sama. Bahkan seorang jemaah yang sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit akhirnya dinyatakan layak terbang dan kembali bergabung dengan rombongan. Demikian Habaratan kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya kurang senang, kita lanjut lagi di Zona Petang, di mana kita makan tentunya dikawani dengan sajian lagu-lagu islami dulu sembari menantikan azan maghrib ya, yang akan berkumandang insya Allah hari ini pukul 18.17 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu akan ada sajian informasi ringan ya Bu Sombo ya, ngawani petang kita galanya hari ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur, hamparan keajaiban Kalimantan Timur, destinasi kebanggaan Kalimantan Timur, dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
3: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
2: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh, jangan sampai aku enggak buat story di IG.
3: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
2: Hah? FOMO? Apaan tuh?
3: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
2: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
3: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
2: Terus, aku harus gimana dong?
3: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
2: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
3: Sip.
4: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
5: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
4: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
5: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
4: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan.
5: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong. Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
4: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
5: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
4: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
5: Hah?
4: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: محمدٍ الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya, Grand Nation ada tam dengan kami bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Ya, Grand Nation ada melanjut lagi tentunya informasi ringan yang awanik santai kita segalanya, di mana masih dengan suasana lebaran walaupun udah lewat beneh ya, tapi tentunya daging-daging stok etam daging tuh masih banyak ya di kulkas ya. Nah, tentunya menetam dan konsumsi daging sapi kah, kambing kah, ataupun ayam nih adalah salah satu cara etam untuk memenuhi kebutuhan protein dan zat besi. Tapi tentunya makanan tersebut tuh banyak lemak ya, karena memang selain kaya protein, kaya juga lemak yang akhirnya membuat perut etam tuh jadinya tegak lebih penuh, lebih berat gitu, menabis dah selesai makan gitu. Nah, untuk membantu proses pencernaan juga dan memberikan supaya rasanya tuh tegak ndik berat beneh gitu ya, supaya lebih segar. Etam perlu untuk mengonsumsi buah nih, mana etam udah selesai makan daging, tegak misalnya aja buah-buahan yang cocok atau yang pas atau yang baik gitu ya. Untuk etam konsumsi setelah makan daging itu adalah buah pepaya, buah jeruk, buah alpukat, buah nanas, buah semangka. Nah, itu yang paling sering tuh biasanya nanas itu tuh biasanya bos mbak ya. Tapi men kita segala bosan dengan nanas, bisa dikawani dengan semangka, dikawani dengan alpukat, apel, jeruk, pepaya, itu juga baik. Mohon dikonsumsi setelah mengonsumsi daging-dagingan gitu keren deng sana. Ya, informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Eta Pro 4
0: RRI hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Ding, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
5: Iya, Mak. Nantilah.
6: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
5: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
4: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
5: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, Mak.
4: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu Mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
5: Aduh, Mak. Pedas mata Udin ni, Mak.
7: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
8: Kerondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya keren yang sana, informasi selanjutnya juga ya seputaran masih tentang tips kesehatan nih. Mun ini tips supaya mandi atom tuh sehat ya, supaya bisa menjaga skin barrier. Nah, menjaga kesehatan kulitnya ternyata tidak hanya bergantung pada produk perawatan etam aja, tapi juga tentang kebiasaan mandi sehari-hari ini, Bu Samba. Jadi dokter spesialis dermatologi, venereologi dan estetika, Arlin Raina Mira menjelaskan, misalnya suhu air mandi yang ideal ya, tuh ada yang ideal ya suhu air mandi etam, yaitu sekitaran 36 sampai 37 derajat Celcius atau suam-suam kuku gitu. Dimana air yang terlalu panas nih juga bisa ngilang kan minyak ya, minyak alami kulit gitu. Jadi akhirnya kulitnya etam mudah kering dan juga iritasi men terlalu panas tadi. Nah, selain itu juga durasi mandi nih ya, bagi yang gawal setengah jam di WC sorangan. Nah, durasi mandi tuh sebaiknya di lebih dari 10 menit kerandeng sana. Karena paparan air yang terlalu lama itu bisa mengganggu skin barrier atau lapisan pelindung kulit etam. Nah, setelah mandi, etam menggunakan hak tuh pelembab, yang mana ini tuh juga jadi langkah penting ya untuk menjaga kelembapan kulit etam. Pelembab juga disarankan digunakan dalam waktu 3 menit setelah mandi saat kulit tuh masih lembab, supaya tidak mudah menguap dari permukaan kulit etam. Jadi bagi etam tuh ya, memang kulitnya tuh gawal rancak kereng gak tuh kerandeng sana, atau yang ngalami gangguan skin barrier, ini bisa nih digunakan pelembab dan juga bisa digunakan beberapa kali sehari, ini hanya di untuk wajah aja gak, tetapi juga untuk seluruh tubuh yang titik-titik yang rentan ngalami kekeringan juga. Nah, jadi ada juga tuh misalnya tanggal olahraga. Nah, tentang mandi setelah olahraga juga, di mana keringat yang menumpuk, gesekan pakaian olahraga dan juga paparan polusi itu bisa nyumbat ya pori-pori etam gitu ya, sehingga memicu jerawat. Di cuma muhamaha gitu ya, tapi hal itu juga bisa di badan etam, terutama di area punggung gak tuh kerandeng sana. Jadi bersihkan hak tubuh etam ya segera, tapi biasanya tuh ada jedanya dulu, mun habis benar-benar habis selesai aktivitas fisik gitu ya, jeda beberapa menit supaya bisa membantu juga nih ngurangi resiko munculnya masalah kulit sekaligus menjaga kesehatan skin barrier etam. Nah, kerandeng sana, kedua infonya ini kami kutip dari laman website rri.co.id. menjadi akhir ya, karena dah pukul 18.46, sekalian hamba wanita tutup kebersamaan etam dalam rangkaian Samarinda Merian edisi hari ini, tentunya hari Jumat ya, 12 Juni 2026, dan hari Sabtu mah ya wanita pokoknya empai ngawani kita lagi di rangkaian Samarinda apa Samarinda kan dia empai ya, hati-hati ya, tetap monitor RR Prompet Samarinda tentunya. Dan jam Mbak Nita saatnya pamit dari ruang dengar kita, mohon maaf jika ada salah-salah jarang, ada hal yang kurang berkenan, semoga kau menghibur kita segalanya, dan ya semoga etam selalu sehat bahagia, didekatkan dengan hal-hal baik dan juga orang-orang baik ya. Selainnya karena ada Mbak Mia ngawani kita segalanya dalam rangkaian Samarinda malam, saatnya Mbak Nita sekali lagi pamit undur diri dari ruang dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Nene, gimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desana Program Bank Sampah dan Semangat Gotong Royong Masyarakat dinilai menjadi langkah efektif dalam membantu mengurangi pencemaran lingkungan di Kota Samarinda. Melalui kegiatan pemilahan dan pengumpulan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis, warga tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan tapi juga turut mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Kegiatan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas menjadi kunci penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Selain memberikan manfaat lingkungan, keberadaan bank sampah juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Sampah yang telah dipilah dapat ditabung atau dijual kembali sehingga mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola limbah rumah tangga. Dengan dukungan budaya gotong royong yang masih kuat, berbagai kegiatan bersih lingkungan, edukasi pengelolaan sampah, serta penguatan bank sampah di tingkat RT dan kelurahan diharapkan mampu menekan pencemaran lingkungan, sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
3: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
2: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
1: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
2: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
1: Hah? FOMO? Apaan tuh?
2: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
2: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
2: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
2: Sip.

0: hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Kronesana RRI Propam Samarinda, kembali lagi dengan Mbok Mia Yo Kronesana dalam rangkaian Samarinda Malam, edisi hari Jumat 12 Juni 2026. Tadi sudah ditemani Mbok Nita Yo, sekarang nih Mbok Mia yang menemani kita segalanya Kronesana hingga terlelap di Pulau Kapok kan dia Yo. Nah, di rangkaian pertama kita ketemu sama berita daerah dan Nusantara ya Kronesana kan dia. Mbok Mia akan sajikan informasi seputar di Samarinda dan cuaca sekitarnya setelah kita nelingak kumandang azan di pukul 19.32, dan juga kita nanti ditemani dengan lagu-lagu Nusantara yang akan Mbok Mia sajikan setelah berikut ini.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Baunya pang sungai ini leh. Tegak apa nih bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kerwanda Sena RRI Perompas Samarinda, sesaat lagi kita akan nelinga kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Mbok Mi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi Kerwanda Sena yang menjalankan.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: menyenangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Suara Budaya Nusantara, Kondesra balik lagi dengan Bomia dalam berita daerah dan Nusantara ya. Tadi kita sudah nelinga kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Sekarang nih kita lanjut lagi di informasi seputaran Samarinda. Informasi pertama keruan di sana ya. Jadwal mati lampu Samarinda untuk Sabtu besok tanggal 13 Juni 2026 ya. Informasi terkait potensi mati lampu Samarinda disampaikan PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Samarinda melalui akun Instagram resmi @PLNSamarinda. Pemadaman sementara dilakukan dalam rangka peningkatan keandalan listrik melalui kegiatan pemeliharaan jaringan distribusi. Berdasarkan pengumuman PLN UP3 Samarinda, pemeliharaan jaringan listrik akan berlangsung pada Sabtu 13 Juni 2026 mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Adapun wilayah yang terdampak mati lampu Samarinda mencakup sejumlah kawasan yang berada dalam wilayah kerja PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Samarinda Kota. Beberapa wilayah yang masuk dalam pemeliharaan antara lain sebagian jalan Pulau Pangeran Surenata, Jalan Kadri Uning, Jalan Bukit Elvia, Jalan Pandan Harum Indah, Jalan Anang Hashim, Jalan Rotan Pulut, Jalan Rotan Segah, Jalan Semput, Jalan Belimbing, Jalan Jambu, Jalan Juanda 8, Jalan Juanda 9, Jalan Awe Syaharani sebagian, Jalan Pelor Air Hitam, Jalan Pandan Mekar, Jalan Perum Guru dan sekitarnya. PLN menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Jaringan distribusi 20 kV adalah sistem jaringan listrik tegangan menengah yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari gardu menuju pelanggan sebelum digunakan oleh rumah tangga maupun sektor usaha. Pemeliharaan jaringan dilakukan untuk menjaga kualitas pasokan listrik sekaligus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah Samarinda. Selama proses pengerjaan berlangsung, masyarakat di wilayah terdampak diimbau melakukan persiapan apabila terjadi penghentian sementara aliran listrik. Warga dapat memastikan perangkat elektronik sudah diamankan sebelum waktu pemeliharaan dimulai. PLN juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap aktivitas di sekitar jaringan listrik selama proses pekerjaan berlangsung. Pemeliharaan jaringan listrik membutuhkan prosedur keselamatan agar pekerjaan dapat berjalan dengan aman. Pengumuman terkait mati lampu Samarinda ini disampaikan langsung melalui akun Instagram @PLNSamarinda sebagai bentuk pemberitahuan kepada pelanggan mengenai jadwal pekerjaan jaringan. Informasi barusan Mbak Mia kutip dari lamannya kaltim.tribunnews.com.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Widih, jadi inget Dani ya, gimana si Dul deket Jainab, deket Sarah juga, dapat restu dari babi kagak ya?

Kerawannya sampai tidak terasa nih, waktu sudah di 19.56 nih Mbok Mia. Udahi dulu nih di berita daerah Nusantara. Tapi setelah ini kita ketemu lagi Kerawannya sana dalam Baseprah Bekesan seputar sejarah. Tetap di RRI Propasa Marinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keronesan pemerintah Kota Samarinda masih menunggu hasil uji BKTK atau bukti kelayakan teknis konstruksi sebelum mengoperasikan terowongan Samarinda yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap. Meski pembangunan fisik terowongan telah rampung dan secara teknis dinilai layak, pemerintah belum dapat membuka akses bagi masyarakat sebelum seluruh tahapan pengujian dan persyaratan administrasi dari kementerian terkait selesai dipenuhi. Uji BKTK menjadi bagian penting untuk memastikan aspek keselamatan, kekuatan struktur, dan kelayakan fungsi terowongan sebelum digunakan oleh publik. Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan bahwa keselamatan pengguna menjadi prioritas utama sehingga pengoperasian terowongan harus menuju hasil evaluasi resmi dari pemerintah pusat. Selain uji teknis, pemerintah juga menyiapkan rekayasa lalu lintas dan kelengkapan fasilitas pendukung agar operasional terowongan berjalan optimal. Jika seluruh persyaratan dinyatakan memenuhi standar terowongan yang menjadi salah satu proyek strategis Kota Samarinda ini diharapkan dapat segera difungsikan untuk membantu mengurai kemacetan dan memperlancar mobilitas masyarakat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kawan di sana RRI Pro 4 Samarinda, sesaat lagi kita akan mengikuti siaran bercerita tentang Dondang Dia dari RRI Pro 4 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi lah, yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung anggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya. Dewa itu yang
0: adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini

0: tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah Sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
2: Bu Kartini udah keluar negeri, kemana sih? Nah, pengalamannya udah luar biasa.
3: Kalau Risna sendiri sebagai
2: saya masih sini aja, nggak keluar.
3: Hanya. Tapi sebelum nikah sering di.
2: Iya sering.
3: Sering dimancap ya.
2: Iya, ngikut-ngikut. Oh. Ngikut-ngikut karena nari ya gitu. Di mana no, di acara ano? Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
4: Asal gitu mulai aja. Begini ya. Di situ rapat di sawah. Tilir sebagai penitia.
0: Burung pakai rapat. Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
5: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih? Semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
3: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu, maksudnya yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
3: Termasuk setiap hari melihat topeng.
1: Iya. Setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya. Gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.
3: Oke. Okay.

0: tahun 73 nenek saya udah nggak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu lah yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang, topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus, alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar gitu.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki, terus dia nggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu. Ya.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
5: Iya, termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita
3: tetapkan. Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul, amegong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi. Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Abang-abang tamannya kewisata Sungai Mudal di Kelurahan Jatimulyo, Kapanewon Grimulyo, Kulonprogo DIY ini ngembangin program pendidikan lingkungan bertajuk Sekolah Sungai. Ya emang bakalan berbeda banget dari sekolah-sekolah pada umumnya dengan memanfaatkan alam sebagai ruang kelas utama. Nah, melalui Sekolah Sungai ini Abang Po, peserta bisa mempelajari berbagai materi bertemakan lingkungan dan juga keanekaragaman hayati secara langsung di lapangan. Nah, kegiatan yang bersanding dengan objek wisata tersebut dirancang untuk memperluas fungsi kawasan wisata menjadi ruang pembelajaran bagi berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pengelola wisata dari berbagai daerah. Wah, seru banget ya sekolahnya di sungai, dan sungainya itu cantik banget Abang Po. Airnya berwarna hijau toska, dan ini bisa menjadi pilihan juga untuk berlibur ke sana, karena udah banyak banget materi pembelajaran diajarkan di sana, dari konservasi lingkungan, terus juga keanekaragaman hayati, pengelolaan wisata, hingga pemberdayaan masyarakat. Dan diharapin nih, peserta bisa memilih tema pembelajaran sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Jadi mahasiswa jurusan biologi misalnya nih diajak untuk mempelajari ekosistem langsung di alam, terus peserta dari bidang lain bisa mempelajari pengelolaan destinasi berbasis ekowisata maupun aspek sosial kemasyarakatan yang berkembang di kawasan tersebut. Jadi sistemnya itu adalah kayak learning by doing gitu ya Bang Po, yang memang menjadi metode utama yang dilakukan dalam program ini. Gak cuma teori, mereka juga bakalan bisa praktek langsung, terjun langsung hingga melakukan pengamatan di lapangan, jadi materinya pun juga semakin bisa dipahami. Dan Abang Po, jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat, aku udah pamitan dari rangkaian Blantek obrolan tanpa teks buat edisi kali ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po.

0: tua saya nanganin makam Sultan Hamid Abdurrahman Al-Ghadri berpangkat pangeran. Sampai pangeran tu bagus angke, tu bagus anjani, Mas Reong Sajenal Abidin. Moga-moga Allah mengabulkan pada kami. Kami sebagai bekas pala kuncen dan bekas merebut.
1: Kalau sekarang ini Kong Arsad memang ada kekurangan dalam pendengarannya. Jadi beliau itu setiap ditanya hanya mendoakan. Sifatnya mendoakan siapa saja yang datang ke Masjid Angke, terutama kepada beliau, menemui beliau. Karena beliau ini memang satu-satunya generasi ke-7 yang masih hidup. Jadi memang pernah beliau menceritakan beberapa tahun yang lalu kepada generasi kami yang generasi selanjutnya. Mungkin itulah akhir dari tugas beliau, kemudian dilanjutkan tongkat estafet itu dengan generasi yang sekarang.
2: Dulu beliau cerita soal apa tentang masjid?
1: Beliau cerita sejarah masjid yang beliau ingat, apa yang diajarkan, apa yang diberitahu oleh orang tua beliau yang juga notabene kakek kami. Oh, masjid ini memang berdiri bukan dari satu suku atau satu golongan, tidak. Jadi memang berkumpulnya komunitas orang pada saat itu dengan kerukunan yang sangat tinggi, toleransi yang sangat tinggi, akhirnya didirikanlah satu bangunan ibadah, tempat ibadah, yaitu masjid yang sekarang kita kenal dengan Masjid Angke.
3: Jakarta, kota yang dulu bernama Sunda Kelapa kemudian sempat berganti nama menjadi Batavia ini, pernah menjadi pusat kekuasaan Islam. Para penguasa kawasan ini seperti dinukilkan dari kitab Al-Fatawi masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Fatahila. Almanak pada abad ke-15, penguasa Sunda Kelapa dikisahkan pernah bergabung dengan Kesultanan Demak dalam menghadang kekuatan Portugis di Malaka. Dari sinilah sejumlah sejarawan menyimpulkan bahwa sejatinya perwajahan kota ini dulu adalah bernuansa Islam, hingga akhirnya kekuatan kerajaan Pajajaran masuk ke Sunda Kelapa.
1: Selebihnya beliau itu lebih menceritakan siapa-siapa saja makam yang ada di sekeliling Masjid Jami Angke ini. Jadi memang kalau kita lihat dari makam-makamnya itu beraneka ragam, ada dari Kalimantan, itu Syarif Hamid Sultan Hamid Al-Ghadri dari Kesultanan Kadariyah Pontianak. Kemudian juga ada keluarga besar dari Kesultanan Banten, dari Demak pun ada, dari Pajajaran, Majapahit pun ada.
3: Kuatnya Islam di Jakarta dapat dilihat dari masih banyaknya masjid-masjid bersejarah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai tempat dakwah, pendidikan, dan aktivitas lainnya. Masjid Al-Anwar Muara Angke, salah satu dari jejak Islam di Jakarta. Masjid ini dahulu mempunyai nama Masjid Angke, terletak di wilayah Jakarta Barat. Keberadaan masjid ini tidak bisa dilepaskan dengan tokoh-tokoh pejuang dan pendiri Jakarta tempo dulu seperti Pangeran Fatahila dan Tubagus Angke.
4: Masjid Angke ini termasuk yang tertua ya di Jakarta, karena dibangun pada abad 18, atau kalau kita lihat tertera di beberapa prasastinya itu ada tahun 1750 di situ. Tapi saya sendiri masih belum bisa memastikan siapa sih pendiri dari masjid Angke ini, karena data-data yang kami peroleh itu nggak terlalu banyak. Dan adanya makam Tionghoa itu bukan berarti dia sebagai pendirinya ya, tetapi orang-orang setempat meyakini dia adalah pendirinya, dan inilah yang harus kita coba lacak lagi.
3: Itu juga ada makam Syekh Deong Tan, itu siapa beliau?
1: Beliau merupakan arsitektur dari Masjid Jami Angke yang juga seorang Muslim Tionghoa. Beliau yang banyak berperan aktif dalam pembangunan masjid pada saat dahulu.
4: Kawasan ini dulu adalah kawasan tanahnya milik orang Bali.
2: Orang Bali.
4: Karena ada perkampungan Bali, dia hibahkan tanah itu untuk masjid dan makam sekaligus dua-duanya. Sedangkan orang-orang Tionghoanya itu dia hidup di seberang Kali Angke. Karena mereka, orang-orang Tionghoa ini lebih banyak bekerja sebagai buruh pabrik gula.
3: Di sini terlihat ada belasan kuburan ya, orang-orang yang di masa hidupnya diyakini tidak terlepas dari sejarah pendirian Masjid Angke.
4: Saya sendiri nggak tahu persis apakah yang dianut agamanya oleh orang Tionghoa, apakah mereka Muslim juga atau bukan. Tetapi kebetulan yang di makam itu adalah Muslim, yang Liong Te itu. Tapi ada
3: masjid yang berdiri di atas lahan seluas 400 meter persegi ini memang berukuran kecil, yaitu 15 x 15 meter dan sedang direnovasi saat kami ke sana. Bentuk bangunannya memperlihatkan perpaduan dari berbagai gaya arsitektur seperti gaya Belanda, Banten kuno, dan Cina.
4: Adalah sebuah fakta dari arsitektur. Arsitektur ini menunjukkan keragaman budaya Nusantara. Ada Arabnya, ada Tionghoanya, ada Balinya terutama di ukiran, ada juga dari unsur Eropa. Terutama ukiran yang di depan pintu itu Eropa. Iya, jadi ini menarik sekali karena satu-satunya masjid yang memperlihatkan keragaman di Nusantara ini. Nah, inilah yang kita anggap sebagai sebuah kebinekaan. Sehingga ini yang oleh kelompok pecinta cagar budaya memberikan sumbangsih memugar.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerongan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM kembali menjadi sorotan masyarakat Samarinda karena dinilai semakin membebani kondisi ekonomi terutama bagi kelompok menengah ke bawah. Dalam program dialog publik Halo RRI, maksud kami, warga menyampaikan keluhan bahwa kenaikan harga BBM berdampak langsung pada meningkatnya biaya hidup sehari-hari. Selain itu, masyarakat juga menyoroti kelangkaan Pertalite yang kerap terjadi di sejumlah SPBU sehingga menyulitkan warga yang bergantung pada BBM bersubsidi tersebut. Menanggapi keluhan tersebut, pihak terkait menyatakan bahwa pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan BBM untuk memastikan pasokan tetap stabil. Pengawasan dilakukan bersama berbagai instansi guna mencegah gangguan distribusi, penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Masyarakat berharap langkah pengawasan tersebut dapat menjamin ketersediaan Pertalite di lapangan sekaligus mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Cekak Musang adalah baju adat khas Kalimantan Selatan yang dipakai oleh pria. Baju ini termasuk dalam kategori baju kurung. Baju kurung Cekak Musang dipengaruhi oleh baju gamis yang biasanya dipakai oleh masyarakat Timur Tengah. Namun pada baju Cekak Musang dipendekkan hingga ke bagian bawah bokong saja. Baju ini dipakai dengan cara dimasukkan ke dalam kain samping yang menutupi baju.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
3: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren. Kita pulang.

0: saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
1: Baik, Pak Liang.
2: Baik, setuju, Pak.
3: Setuju.

0: Pak Kelian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Kelian.
1: Iya, kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Kelian. Bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Kelian. Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan,
0: tapi karena badannya kecil,
3: dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
2: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Pan Balang Tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
0: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi bagaimana caranya ya?
4: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan Iwal ini.
0: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
4: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek, Beli.
0: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi...
4: Tapi kenapa, Beli?
0: Anjing itu memberiku ide ya.
4: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
0: Loh, boleh Beli minta Iwalnya dikit aja.
4: Ya bolehlah Beli, asal jangan dihabisin karena ini untuk banten.
0: Iya, Beli minta dikit aja.
5: Pak Kelian, apa enggak bisa dibuat aturan?
1: Aturan tentang apa?
5: aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
1: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
5: Coba Pak kalian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing. Jadi pengin muntah saya.
1: Oh iya ya. Nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya? Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
5: Eh, itu dia Pak Kelian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
5: Dia harus kena denda Pak Kelian.
1: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
0: Oh, maaf Pak Kelian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Kelian.
1: Penawaran? Penawaran apa?
0: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Kelian.
5: Penawaran apa lagi Pan Balang Tama?
0: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
5: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000 dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
0: Baiklah, saya terima tantangan itu.

0: Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjaba.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti, kemudian taruh di gedung balai daje.
1: Itu kan...

0: Tuan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar,

0: sudah nggak ampuh lagi.
1: Hati-hati dengan racun ini, Pak Kelian.
0: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri.
1: Jangan, Pak Kelian.

0: ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, pedinya besar sekali ya. Rupanya di sini Pan Belang tamak menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa pedi ini.
2: Ayo.
1: Sekali ya, dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Ah, gimana kalau kita bawa ke dalam area pulau saja? Takut ada yang lewat.

seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata mayat Pandalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Pandalang Tama, walaupun dia sudah menjadi mayat.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

permukaan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Suara Budaya Nusantara Keruan Desa RR Bupat Samarinda kembali lagi dengan Acil Mia dan Acil Mila malam hari ini.
1: 2M lah.
0: Keruan Desa nak tadi lupa tadi Cil. 2M ya Cil ya. Acil Mila dan Acil Mia 2M. Kalau di flyer nih ada Acil Ewi, tapi Acil Ewi lagi berhalangan ya Cil ya.
1: Iya, lagi haur nih aja.
0: Oh, lagi haur.
1: Haur biasalah Cilewi kan. Jobnya banyak
0: kalau. Banyak jobnya nah, nih.
1: Betul yuk jobnya itu makanya nya haur banar pokoknya dah.
0: Masyaallah.
1: Kita doakannya kesehatan aja lah. Jangan kada ingat lah Cilewi dengan 2M nih. Kalau lagi cair-cair lah.
0: Lagi cair-cair lagi. Acil Mila gimana kabarnya Cil?
1: Acil Mila alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Acil Mia kayak apa?
0: Alhamdulillah baik juga.
1: Kayak yang didengar ibu buahannya lah kita 2M ini kesehatan. Lah.
0: Iya, alhamdulillah. Ayah mau gabungan sama kita berdua 2M ya, ya malam hari 2M. Ini. Tentunya di telepon nih di 0541727256 atau di 736152. Di WhatsApp juga bisa nih Cil di 0811581994 dan juga di Facebook kita di Pro 4 RRI Samarinda dan di RRI Digital. Tapi malam hari ini nih Acil Mia nge-live-kannya di YouTube aja nih Cil.
1: Ih,
0: kenapa apa-apa Cil ya?
1: Kan bubuhannya anu rata-rata kan mengikuti HP nih.
0: Bujur.
1: Kada nonton lah. Kita 2M di sini. Jangan kadingan buka YouTube.
0: Sudah tahu kan pengen penasaran ya sama kecantikan kita berdua, nah, kebungasan kita berdua.
1: Kebungasan dari kita berdua. Saking bungasnya lah HP jadi heng-heng der.
0: Aduh dengan PD-nya lagi nih acilnya.
1: Kada apa-apa kita tuh kan harus PD lah.
0: Bujur.
1: Kada PD.
0: Bujur acil. Ngomong-ngomong malam ini kita mau apa ceritaan apa nih Cil?
1: Acil ini keingatan lah anu apalah kepengen banar anak menggangan waluh.
0: Anak menggangan waluh, gangan waluh.
1: Gangan waluh tuh jar orang kalau kita bahasa Indonesia
0: labu. Oh iya,
1: baru labu ingat. Kuning. Nah itu nyaman banar tuh pokoknya. Pernahkah merasai waluh?
0: Gangan waluh pernah Cil.
1: Kawalannya tuh lain musuhnya lah, kawalannya tuh lah sambal tomat.
0: Nah.
1: Atau sambal acan,
0: nah.
1: Iwak karing. Nah tuh nyaman banar tuh sudah.
0: Di Bariano juga nyaman Cil, sambal mangga nih pernah juga
1: lho. Jangan takuni lagi tuh sudah.
0: Aduh
1: itu, itu jangan ditakuni. Pokoknya nyaman banar tuh bang sudah.
0: Lawan iwak garing, aduh hai.
1: Iwak karing tuh lah. Terus kalau Jarmia tadi dibuati apa empalam kalau nah dicancang-cancang tuh nyaman tuh
0: nyaman.
1: Aduh dilicik di sambal lah.
0: Aduh membayangkan sudah hangat Cil.
1: Lapar kan, lapar liuran lah jadi
0: siapa tahu nih ada
1: nasi
0: yang mau
1: panas pulang lah sayur panas pulang.
0: Yalah, membayangkan saya Cil ini ngomong-ngomong ada yang mau membayangkan juga
1: sudah.
0: Kayak gini
1: kita liatin siapa yang membayangkan
0: siapa membayangkan nih coba. Halo.
2: Salam budaya Cil.
0: Budayakan salam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi temanya sambal kecil.
1: Kada, gangan waluh. Jadinya kan kada bemusuhan. Kalau bemusuhan kan ngalih kalau. Jadi bekawalannya. Gangan waluh, kawalannya siapa?
2: Gangan waluh Cil. Kalau ulun tuh Cil biasanya pakai humbut Cil.
1: Ada juga yang pakai gitu.
0: Iya nyaman juga itu.
2: Humbut atau humbut sawit.
1: Kan lain-lain lah.
2: Iya.
0: Oh iya bisa juga kita
2: lawan ingat. Lawan pucuknya Cil nyaman. Digangannya gangan pakai ini. Santan.
1: Ya memang besantan rata-rata nih.
2: Iwak karingnya yang paling nyaman tuh pakai iwak karing. Biawan.
1: Nyaman jua.
0: Layur nyaman jua jula kai.
2: Nyaman jua pakai biasanya tuh dicampur dengan apa iwak baung yang diasap tuh nah.
1: Diasap lah
2: Dibuati di dalam sayur tuh.
1: Bujur.
2: Nyaman banar. Sambalnya sambal acan.
1: Sambal acan. Si Mia tadi jenya nyaman sambal anu jan ya makan dengan ma anu
0: sambal mangga, sambal palam, ampalam.
2: Sambal ampalam orang mengidam.
0: nyaman julak.
1: Tapi yang anum jar Mia nyaman jar. Masam-masam sedap.
2: Berarti Mia mengidam nih.
1: Enggak apa-apa, ngidam ampalam barang. Ngidam apa? Ngidam hampalem kolonnya.
0: Ngidam hampalem.
2: Namun hampalemnya ke dada bingung nyari akan lakinya tuh.
0: Nah itu sudah pas lagi enggak musim.
1: Iya, kuada acil banyak tuh mie ayam.
0: Kuada acil sih nanti.
2: Tinggal menjuluk aja lagi.
1: Kadang-kadang juluk lagi karena kan gin bisa menano apa mambel. Saking-saking tingginya tuh lah. Anak halus umur berapa yang kelas 2 SD gin bisa anu mambil di putikinya.
0: Tapi campur sama daun ubi nyaman juga acil ya? Pernah acil.
1: Jarang sih
0: acil. Jarang. Mm-hmm. Kalau jelak amai pernah dicampur sama daun ubi kada?
2: Kada pernah.
0: Kada pernah.
2: Iya.
1: Oh, nyaman tuh daun anu lah julak alah, daun keladi juga lah julak.
0: Daun keladi kalau cil ya?
1: Anu, daun waluh.
2: Daun waluh itu aja cil.
1: Daun waluh pucuk-pucuknya tuh nah nyaman.
2: Iya. Waluh. Tapi cil kalau waluhnya itu waluh banjar yang konal tuh nah cil.
1: Iya, memang yang bucur yang ganal-ganal tuh.
2: Ganal tuh. Kalau nya yang halus itu kada nyaman
1: cil. Nah, nyaman itu. Anu jar orang ganyau lah julak lah.
2: Iya, itu nyamannya sayur bening aja itu.
0: Oh, yang halus ya julak ya.
1: Sayur bening juga nyaman.
2: Ya, sayur bening.
1: Kalau ganal manis satu ada juga. Kadang-kadang tergantung selera lah julak lah sayur-sayurnya. Ya.
2: Kalau waluhnya yang ganal itu diolah pais, bah ulun ketujuh benar makan.
1: Nah, nyaman memang.
0: Sudah manis,
1: sanggar nyaman.
0: Masa bisa cil?
1: Bisa. Di kolak nyaman.
0: Oh, baru tahu bisa di sanggar juga nih waluh.
2: Wah ini serba di apa-apa itu bang makanan tuh.
1: Diolah agar-agar gin nyaman juga kan.
0: Nah itu.
1: Biasa tuh kalau posyandu itu lah.
2: Jelah wadah lapis bisa juga cilai.
1: Iya bucur, iya. Kalau di posyandu acil tuh ya itu pang diolah wadah. Kesan kanakan makan waluhnya itu pang diolah. Jadi agar-agar
2: itu. Tapi yang paling ulun doyan tuh ya itu pais waluh.
1: Nah, iya bucur pais waluh memang kalo, nyaman.
2: Kalau kita hendak begawi itu nah bisa dibuat di tasnya. 5 biji dibuat kan. Santai-santai duduk kalium di kursi makan pais waluh.
1: Memang nyaman pang lah julak lah manis kalau julak.
2: Iya manis. Tapi cilai
1: apa julak?
2: Amunnya ada orang nambah kaji bakaji ilmu cilai.
1: Nah lunturnya julak ai.
2: Iya ada boleh makan.
1: Ada anu tetangga cil mila kada maunya. Kada jar kada bisa makan maaf lah jar karena ada sesuatu dan
0: oh iya kan
1: baru tahu dalam jar karena kan macam-macam kalau cil
2: kalau masalah ilmu dan pantangannya ulun banyak tahu cilai macam-macam tuh ya ada yang kada makan jantung pisang
1: ada kan makan sate jar lah
2: ada yang kada makan sate ada yang kada makan wadai apam apam yang besumap ada yang kada mau makan singkong yang di apa yang diolah kolak sejuang ini udah makan
1: apa sih karena masing-masing anu lah julak lah pantangannya masing-masing beda-beda
0: tergantung apa nih cil
1: pisang
0: tergantung guru ya
1: pisang emas jar
2: itu kajiannya beda-beda itu biasanya orang
1: kalau julak ama ini pantangannya apa julak
0: penasaran ya cililan
2: rahasia dong
1: enggak kayaknya kalau acil mila lihat lah terawang dari sini si Dini kan ada pantangan ada karena si Din kada bisi cuma bisi ilmu aja ilmu si Din banyak
2: ilmu pengetahuan aja
1: makanya iwak karing laju aja. Di baris sambal lacan ger si Din kan
0: pais waluh laju aja
2: ya kalau orang yang lain-lain pantangannya tuh cilai kadamnya lain-lain juga tuh
1: nah itu kalau lain lagi kalau
2: kastanya beda-beda juga kastanya tuh
1: julak kadang-kadang gangan waluh nih bisa juga dengan anu iwak layang gitu nyaman lah julak lah
2: kurang cilai agak gatal kalau ada iwak layang
1: iwak layang bakar
2: ya
1: yang dibanam tuh julak
2: oh bisa juga
1: iwak gembung lah iwak gembung jar orang
2: tapi yang nyamannya tuh yang berasap itu sudah ada lagi lawanannya sudah
1: sama iwak karing kalau acil milannya ketujuh dengan iwak karing
2: nah itu oke deh ulun pamit di belakang ada yang ketok-ketok kayaknya tuh
1: lagunya Bu Umpatan aja kapian
2: lagunya Bu Umpatan aja
0: oke okay, siap jelas
1: makasih jelas.
2: Ulun pamit lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Nah, berarti culak amai jadinya kena ada pantangan sih, Din. Apa aja dimakan?
0: Apa aja dimakan ya, Cil ya?
1: Piring-piring dimakan.
0: Debus dong, Cil. Kalau ada pantangan memang. Ini di belakangnya culak amai, kita sapa dulu, Cil. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, udah kan salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Juragan kumis.
2: Malam ini Cile baru muncul.
1: Ii. Nah, si Din inilah. Kalau gangan walu tuh jangan ditakuni lagi, sudah.
0: Jago sudah masak si Din ini.
1: Karena di si Din memang pemasakan.
2: Iya, karena malam Sabtu ini Cile sebenarnya Cile. Ada pengajian kalau karena tadi lampu mati jadi
0: siap
2: jilai.
1: Oh, ada biar mati kalau lampu besok kan tadi kah?
2: Makanya nah istirahat dulu. Jangan aja ada yang mati waktunya nih. Waktu Mas Koki itu nacil.
0: Mati ya?
2: Jilai, makanya stop dulu. Kelapa mau rusi iwak. Mati lampu seharian.
0: Aman enggak jolak ininya ikannya?
2: Ya sudah aman sudah karena diberi oksigen semua.
0: Iya sehari
2: yang tadi. Waluh. Waluh tuh yang nyaman lah. Buat salai.
1: Ya kalau ya julek amai tadi jenya iwak asap.
2: Kalau umbut. Macam-macam umbut. Ada yang senang sawit. Ada yang senang buluh dengan bambu, Cil. Tapi yang keren tuh yang umbut nyorpang. Terlarang sedikit. Salah 35.000 sekilo tuh.
1: Tapi nyaman.
2: Kalau anak makan tuh sekali nang nyaman, ya kada?
1: Bujur. Tapi jadi, nyaman juga kalau ada duit. Kalau ya, ada duit apa adanya ai. Kalau kadarnya jalah.
2: Pucuk walu kalau.
1: Pucuk walu nyaman kalau culak.
2: Iya, sebenarnya menaikkan rasa itu di mananya, yo?
0: Di mana culak?
2: Di sahangnya.
0: Kalau
2: sangnya kurang, coba jalan sih. Ini kurang sangnya ya. Ini kurang sangnya di mana-mana tuh pasti. Kurang sangnya ya. Sangnya tuh yang naikkan. Nyaman itu. Kalau serai laos itu kan bong uti bong habang, nah keminting itu kan sudah itu pasti kan.
0: Melengkapinya tuh julak. Pakai kunyit juga julak ya.
2: Apa?
0: Pakai kunyit juga kah?
2: Boleh pakai kunyit.
1: Bisa sedikit aja, jangan banyak. Kalau banyak kan minum jamu.
2: Kunyitan biar. Jadi pian tahulah iwak laut yang paling nyaman iwak garing. Iwak jarang gigi pernah dengar kada?
1: Kenapa?
2: Iwak garing jarang gigi pernah dengar kada?
1: Kenapa pulang jarang gigi?
2: Nah, itu kalau digoreng orang yang begadang malam tuh jam 2 tuh kita goreng jam 11 lah. 11 kah? Pasti dia bangun karena nyaman. Pakai apa namanya asam putar, asam apa lagi, asam kopa jar kutai itu loh. Nyaman Cil.
1: Sambalnya jula
2: jarang gigi itu nah.
1: Sambalnya ketujuh juga kan sambal ya,
2: sambalnya itu pasti badan kan.
0: Iya.
2: Handak yang goreng, handak yang mentah boleh aja.
1: Kalau pian ketujuh yang mana? Nyaman yang mantap pang memang pada sebenarnya. Nyaman.
2: Hidup tanpa sambal tuh bagaikan tanpa apa namanya? Hidup bagikan, tanpa cinta bagaikan malam tak berbintang kalau pakai terasi.
0: Bagai sayur tanpa garam.
1: Ya, bujur. Orang yang ketujuh sambal lah.
2: Jangan hanya digoreng Cil. Dibakar Cil nyaman itu Cil.
1: Apanya?
2: Iwak karing tuh.
1: Kasihan pulang tetangga lah kalau pian bakar, sedangkan acan aja gin ribut sudah tetangga kiri kanan.
2: Iwak lain kah? Pokoknya iwak karing apa aja kalau dibakar, asal jangan iwak intipis-tipis yang dari tarakan.
1: Tapi julak kalau kolom nyambel acan dibakar tuh nyaman juga julak eh?
2: Ya nyaman.
1: Nyaman banar.
2: Yang namanya acan terasi itu semuanya nyaman.
1: Pokoknya kiri kanan tuh mendius tuh bang, baunya.
2: Jadi iwaknya itu begenje pulang. Begenje itu kalau lu habis dimasak kan buat tiano. Ini nah. Apalah namanya itu menarik rasa nih. Kencur. Harus kencur. Jadi naik rasa tuh. Coba aja. Habis itu kan dimasak lomboknya tuh. Tapi lomboknya lombok ini, lombok habang yang besar. Yang nyaman tuh.
0: Lombok garing gitu kan, julak.
2: ya.
0: Lombok garing kah?
1: Lain.
2: Oh, lain. Lombok basah.
1: Lombok, oh, lombok yang basah, lombok bujur, jangan oh. Kayak lombok hiung tapi yang ganal.
2: Tapi yang nyaman itulah dipirik dengan tangan, Pak. Tapi harus kuat ngeri kan, lanik-lanik tuh. Sampai kedada lagi bijinya, kalau lu mirik lombok tuh sampai hilang sih, anu kecil. Bijinya itu kecil.
1: Umah eh, lanik benar lah. Saking laniknya lah, memirik lah.
2: Nah, itu. Jadi tomatnya itu tomat ceri.
1: Yang halus-halus sana.
2: Binjar binjar
1: orang
2: banyak.
1: Jar orang tuh tomat apel, tomat anggur kajar.
2: Iya, waduh.
1: Yang halus-halus.
2: Jangan pakai sekesan orang lagi gila.
1: Itu kok gak nganasam.
2: Ini musimnya musim, musim kalangkala, Cil. Kalangkala. Tau kalangkala lah.
1: Wah, ketujuh banar. Pian nah. Baru 2 kilo kan habis ulun sorangan.
2: Apa ini belum musim, anu.
1: Buah hutan biar orang.
2: Oh. Cocok banar, gila.
1: Ada kah?
2: Nah, ada di pasar Jawa itu. Tapi tiket 20 ribu.
1: Ma, coba tukarkan. Antari ke rumah.
2: Isuk lah, anda ke pasar lah.
1: Bujur lah, kutunggui ya. Di rumah.
2: Ya. Sudah ada yang berjaruk sih itu.
1: Oh,
2: ada
1: ya
2: yang
1: kah?
2: Belum.
1: Ya jangan. Tapi, yang berjaruk ulun anu nah, anu sorang.
2: Kalau yang berjaruk tuh takut kemasinan. Kalau ini kan ada suka masin, enggak suka manis.
1: Ya, karena ulun ora sorang, pian bari buahnya aja.
2: Bukan ulun terlalu tinggi, bukan juga karena ada, bulan
1: enggak. Iya, bujur. Karena kan tergantung yang bolah lah julak lah.
2: Iya, waduh, nyaman ya. Nah. Salah itu tadi jerkutnya diolah rujit. Jadi disambal goreng dulu. Nah itu, tapi salah itu dibasahi dulu, dibersihkan kan, baru di sambal goreng pernah, atau yokaruan, wah nyaman ya. Akhirnya itu juga mah angkat-angkatannya segala dengan lalu, mau orang beli uran aja.
0: Iya, bayangkan beli uran
1: ulang lah.
2: Iya.
1: Nah nyaman sudah. Itu memang nasi itu kita makan itu lah berkumpulan.
2: Ya sudah, kena yang lain lagi, pokoknya yang
1: jangan keringet lah, isu kulun tunggui, yang antar ke rumah.
2: Oh apa tadi?
1: Kalangkala.
2: Ya insya Allah isu kalau nya di pasar ada ya.
1: Ah.
2: Ini setumpuk-tumpuk tuh.
1: Iya memang bujur culakai nyaman ya, tuh culakai. Sekilo nah, dua kilo lu sorangan.
2: Kalangkala itu kalau sudah dimakan kalau bijinya mohon disimpan. Karena itu obat. Terus daripada di sini kan orang banyak anu banyak nyimpan.
1: Wah orang ke pada apa berbagi anu ilmu culakai.
2: Nah, oke lah dibuka ke salah.
1: Iya.
2: Di kalangkala itu. Kalau ada bengkak, ini maaf lah di bagian payudara pokoknya kan ada kayak kanker tuh lo, bengkak tuh. Nah itu di jangan diparut, boleh ya boleh diparut atau di blender lah. Itu disapukan nah bengkak karena pernah kejadian itu jadi berkempesnya. Nah habis itu kalau bengkak di basis ya di parah bekas kayak anak-anak gugur tuh kan, nah bijinya simpan kan lo, aduh pak. Cil, Jamila, Cilewi.
1: Jadi obat lah, julak lah. Obat
2: jangan
1: tradisional.
2: Jangan buang, simpan di ini. Masukkan di kulkas. Biar segernya masih. Ya udah lah, semuanya.
1: Ya sudah, julak. Salam makasih, julak lalu. Lah.
2: Betul, apa lagu nih?
0: Lagu yang mau lagu apa, julak?
2: Nah, lagu apa ya? Lagu ini aja sudah, nah. Aduh, apalah gitu ya. 6 bulan aja sudah.
0: 6 bulan, oke, siap.
2: Terima kasih ya semuanya lah.
1: Ya sama-sama Jolak.
2: Salam gangan walu.
1: Ya salam gangan walu.
2: Nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jolak Mamat.
1: Kalau dulu Jar Sidin lah juragan bata. Kadang-kadang julak kumis Jar. Kalau orangnya tinggi panjang besar kumisnya tebal Jar.
0: Kalau sekarang juragan sapi.
1: Juragan sapi.
0: Ii bujur. Tahu siapa lagi di belakangnya julak Mamat ya Cil?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Julak Iis nih guys suaranya nih.
3: Iya.
0: Iya.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
3: Saya kecil.
1: Kenapa?
3: Sehat aja kak.
1: Ya kayak yang didengar ini pang sehat. Pian kayak apa nih Jolak Iis?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Jadi kita bertigaan bersehatan lah.
3: Ah iya. Dibahas ya.
1: Malam ini membahas gangan walu ketujuh kan? Pian gangan walu.
3: Ada semua. Tadi saya diambil ibuannya lagi sangat.
1: Karena apa? Persibian apa?
3: Kasih hampir sama aja kan kasihnya dari makanan.
1: Nah terus kalau kawalannya apa nih iwaknya?
3: Iwaknya itu biasanya tuh memang lek salai pang. Ya, ikan atau iwak. Atau iwak kepala haruan mengkareng itu, nah. Ya, mentu kepala haruan mengkareng itu, kan. Sahang, banyak kisahangnya.
1: Iya, banyak kisahang, iya. Jadi nyaman, awak ada nyaman gin lah, masuk angin gin kau kelu ano meriganya langsung julak ay.
3: Umbut umbut New York kan.
0: Umbut New York berarti julak ya.
3: Lalu ini banyak tong macamnya. Masak ano bening.
1: Iya. Ada disantap.
3: Mungkin ada pernah makan waloh bana cil besumap cil.
1: Waloh besumap bisa pernah apa? Berapa kali?
0: Apa tuh cil waloh besumap? Apa?
1: Waloh.
3: Kalau itu bisa dikuyak kulitnya.
1: Di, kayak kita disumap di jarang. Tapi banyunya di bawah.
0: Dikukus.
1: Kalau bahasa Wayah ini kukus lah, julak lah. Kalau kita disumap jar.
0: Nyaman tuh julak.
1: Nyaman.
3: Anunya apa jar?
1: Apa?
3: Bumbunya, anunya artian.
1: Nah kalau Acil, kalau bagian kayak itu lah, Acil makan kayak itu aja. Nyaman.
3: Pakai nior dia.
1: Oh, Acil kan pernah pakai nior, cuma makan kayak itu aja.
3: Nyaman pakai nior tuh aja lah. Oh, parut tuh.
0: Banyak orang sudah berjual itu Acil ya di jalan itu.
1: Ya.
0: Di kukus.
1: Iya. Karena kan itu untuk kesehatan kalau pola makan.
0: Mana nyaman juga, rasanya manis. Apalagi walau banjar Acil ya.
1: Iya.
3: Kulitnya jangan dikuyak.
1: Berarti pian anu ketujuh dibuat nior lah. Nior beparut tuh kalau.
3: Iya.
1: Iya. Kayak makan apam tuh Nacel.
3: Iya itu.
0: Berarti enggak ada depan tangannya berarti nih. Enggak
1: ada tangannya jelas nih.
3: Waluhnya dibuka.
1: Waluhnya dia yang buka. Kalau sambalnya ketujuh juga kan julak, sambal apa pian ketujuh?
3: Hah?
1: Sambalnya kalau makan kangen waluh.
3: Sambalnya tuh sembarang aja jelas sambalnya, apalagi nggak ada asam-asaman wajahnya.
1: Kan kalau si Mia kan nggak kenan apa sambalan nujar, sambal
0: enggak, sambal kan, mangga.
3: Iya.
1: Mangga muda tapi.
3: Iya memang itu.
1: Ada sambal acan, ada sambal tomat.
3: Iwak nang bana, iwak bebanam lah.
1: Iwak bebanam nyaman juga tuh. Makan beramian lah julak lah. Biar kadang nyaman kan jadi nyaman kalau makan beramian.
3: Oi. Ada kisah kan keselamatan nih. Nah, kawan ini kan ada seko nang matanya tapi melihat kalau. Jadi begitu. Ini disorongin semua kalau walau kalau iwak kalau jadi iwak kan diambil bubuannya walau aja dia nu. Jadi begitu makan. Kenapa waluh taruh aku nih ya?
1: Diwaluhi bubuhannya. Ketujuh benar bubuhannya lah.
3: Kenapa waluh taruh aku nih ya?
1: Akan kano anu sebelah ada melihat.
3: Iya. Dia kan milih bubuhannya.
1: Bubuhannya berarti bubuhannya ngipungi lah jelek lah. Berarti ini julak nih umpat jua mengipungi nih kayaknya nih. Curiga ulun nih. Nah kalau batuk kan bujuran kayaknya julak umpat jua nih.
3: Jadi kalau walau banyak macamnya terus. Pokoknya semua serba guna.
1: Iya namanya walu nih macam-macam julak kayak.
3: Ada Eka. Apa kamu semua.
1: Bingka walu ada jua. Agar-agar waluh ada juga macam-macam. Pokoknya orang Banjar ini apa aja di anunya, diolahnya.
3: Iya, kalau agar itu macam-macam rupa.
1: Iya, bujur.
3: Apalagi kolaknya yang nyaman.
1: Iya, kolak nyaman juga.
0: Nyaman benar.
1: Nyaman benar. Diolah bubur Manado nyaman juga.
0: Bujur.
3: Kayaknya sama cocok cuman itu
1: karena walu ini anu tradisionalnya apa aja masuk.
3: Iya.
0: Tapi baru dengar juga sih kalau dibikin sanggar bisa juga.
1: Sanggar
0: ternyata.
1: Bisa, sanggar walu.
3: Walu.
1: Sanggar walu nyaman juga.
0: Tapi tepungnya tepung kayak tepung goreng.
1: Tepung biasa aja.
0: Bisa biasa tuh ya.
1: Misal jangan tepung kanji lah.
0: Tapi itu walunya dikukus dulu apa gak usah cil? Mentah-mentah kayak gitu kah?
1: Kada dikukus dulu biasanya. Dikukus dulu.
3: Kalau kada kukus kayak apa? Makan.
1: Iya. Kalau mantap-mantap kayak apa? Digoreng. Paculan gigi ada joki es. Senangnya manu ngolah anu anu mie ini memang julak kayak digawiinnya senang banar.
0: Nanti saya coba deh julak.
1: Nyaman.
0: Nanti tak coba kan penasaran nih. Bisa ternyata
1: bisa,
0: di
1: bisa sanggar-sanggar walu.
2: Iya.
1: Dikukus dulu baru kena dihancur-hancur kan?
0: Heeh.
1: Kalau kalau anak nyaman ada kriwil-kriwilnya lah jangan hancur habis.
2: Iya.
0: Oh,
1: ada jadi ada sensasinya lah.
0: Oh, Oh baru tahu berarti. Oh berarti kayak bikinnya tuh kayak anu cil ya, kayak bikin kayak apa namanya itu ya? Singkong juga tapi dihancurkan gitu ya?
1: Iya.
0: Oh. Yang
2: bantu aja nih ya buat piano, ano bijinya mana?
1: Biji tiwadak nyaman.
2: Diwalo berarti.
1: Apalagi ada anunya lah culak lah, ada tiwadaknya lah, aduh nyamannya pak.
0: Nah, biji tiwadak, aku biji tiwadak, tiwadak goreng ada di yang saya tuh nanya culak.
1: Banyak, jangan ditakuni kalau tiwadak.
0: Iya, buh, langsung lewat tuh nyamannya, harumnya.
1: Harum.
0: Mm-mm.
2: Ano gitu, ano tiwalo tuh, kuaci biji walo ada.
0: Oh ada?
1: Dolak kuaci.
0: Oh.
1: Biji walo.
0: Berarti walo ini buah-buahnya, bijinya. Iya.
1: Kayak tiwadak
0: juga.
1: Tiwadak tuh kan sampai sebiji-bijinya kan.
0: Iya.
1: Selain kulitnya aja yang dibuang.
2: Iya.
1: Dalamnya bisa diano.
0: Oh. Wala. Ih nyamannya. Ngebayangkan sudah ini. Ngebayangkan sanggar-sanggar tadi. Nah.
2: Yang menjadi itu. Iya, no, seorang mau lah, macam pisang digoreng je, jangan berminyak je. Kalau biji walau tu je.
0: Oh, digoreng jangan berminyak. Di kayak apa kan? Berarti julak?
2: Nyaman lah dia makannya.
0: Disangrai kayak itu ya?
2: Disangrai ya.
0: Oh,
1: Kalau kada dia no aja dilempeng aja, soal julak kayak. Nyaman dilempeng. Olah anu lempeng anu lempeng khas Banjar kalau. Yeah. Anu martabak jar, anu yeah. Apa pizza, pizza Banjar,
0: pizza Banjar.
2: Halo.
1: Ii, buat dia anu pisang kah nyaman juga.
2: Pokoknya coba anu coba cocok semua lah.
1: Tergantung selera aja lagi julak lah.
2: Hah?
1: Tergantung selera kalau orang Banjar nih apa aja jadi masakan.
2: Iya jadi masakan kalau halo.
1: Julak anak lagu apa julak?
2: Lagunya main anu umpatan aja.
0: Umpatan aja. Umpatan
1: lah. Mudah-mudahan yang diumpati kada kebaratan lah julak lah.
2: Semuaan mudah-mudahan kesehatan.
0: Amin.
2: Amin. Mia mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
2: Semoga rezekinya Acel Ewi mudah sehat juga di rumah.
1: Kerana Acel Ewi anunya haur jar.
2: Iya iya iya iya.
1: Tahu mendangari kah kadanya.
2: Ya lah, terima kasih aja lah.
0: Sama-sama julak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iis lah. Ketujuh jua sekalinya.
0: Sampai tebatuk-batuk
1: sampai tebatuk-batuk bujuran batinya tuh.
0: Coba kita mau lagu dulu atau kita sapa dulu? Dulu lagu dulu. Satu lagu dulu ya. Ada lagu dari Banjar. Lagu dari Banjar ya, Cil. Lagu 6 bulan.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Prombat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali lagi ya Cil ya.
2: Sambil
1: break, sambil ceritaan kita Cil.
2: Bagai sahan. Jargangan anu sayur waluh tuh lah.
1: Sama sanggar waluh.
2: Penasaran. Enak anu lah dicoba di rumah lah. Bisukan tuh nyaman.
1: Nah, ujar.
2: Bisukan ikan menggoreng kalau.
1: Apa tadi resepnya Cil? Resepnya apa tadi tuh?
2: Biasa aja. Di ikan kukus dulu, habis ikan kukus tuh masak kalau sudah, tapi kan kupasilah kulitnya lah, jadi nyaman tuh.
1: Nyaman pas ditumbuk Cil ya?
2: Baru ikan tumbuki, baru kena buat di gelapung.
1: Terus dikasih
2: intalu
1: ya Cil ya, biar lebih nyaman, lembut ya Cil ya.
2: Bujur buatnya uyah lah sedikit.
1: Jadi
2: ada gurih-gurih gitu.
1: Gurih-gurih nyoy. Cil ini ada nih Julak Wahyu nih mau gabung.
2: Julak Wahyu kah? Kenapa sih ini ada pemasukan nih?
1: Nih Julak Wahyu.
2: Biar lebih nyaman, lembut ya Cil ya.
1: Halo.
2: Kena umpat dua cacak nih lah. Apa kabar?
3: Kenapa suara yang bergabung ini bingung pun?
1: Iya, suaranya double ini.
3: Nah itu, bergabung suaranya. Kayaknya gabung dengan suara yang live ini.
2: Iya kak, kayaknya HP Pius coba matikan dulu.
1: Apa? Nah warha. Suara apa tadi berarti?
2: Tahu, suara cacak kayaknya.
1: Suara gaib tadi.
2: Jangan sidin sorangan.
1: Malam Jumat udah malam Sabtu.
2: Udah kalau malam Jumat sidin kawalan cacak dari kemarin tuh. Ingat lah baru kemarin. Kalau kayak apa kabarnya?
3: Baiknya.
2: Alhamdulillah baik. Ngejolak malam ini kita bekesahan masalah gangan waluh. Suah kalian gangan waluh makannya?
3: Suah, tapi kalau pian mana?
2: Kenapa?
3: Kalau pian mana? Biasanya dua.
2: Lagi haur sih Den. Banyak kan, banyak job sih Den. Makanya kita dengan Mia nih tunggu pencairan.
3: Berarti lebih terkenal si Den daripada pian.
2: Gak ada apa-apa.
1: Padahal kita sudah 2M ya, Cil ya.
2: Kita sudah 2M, kurang kita ini.
1: Iya.
2: Kan berbagi rezeki dengan kawal kan ibadah lah Mialah.
1: Nah, wajar.
3: Ya, wajar.
2: Nah, itu sudah.
3: Iya. Kalau jangan apa tadi?
2: Jangan walu.
3: Walu.
2: Jangan diwaluhi lah.
3: Jangan kandung dengan aku, kada suka walu kurangnya. Nah,
2: Pian ketujuh kakak waluhnya.
1: Nah, hilang sinyal Sidin nih kayaknya.
2: Kano, gangguan memang wadah Sidin nih.
1: Halo.
2: Hilang kalau Sidin.
1: Halo, Julak Wahyu.
3: Halo.
1: Nah.
3: Halo. Ya, aduh kayak. Susah ngejarinnya lah.
2: Suara Sidin ini bergema lah.
1: Manjat dulu Julak, manjat.
3: Manjat kemana aku? Gak
2: tahu, kata satap.
3: Kenapa Cik Mia nih? Cik Mia nih?
2: Iya, bujur.
3: Itu kenapa pulang di rumah aja, kan aku kecil anak
2: kan? Presiden kan ada pohon anu niur, kalau...
1: Iya, masa manjat anu, manjat pohon waluh?
2: Iya.
3: Pak, jangan, nanti rumpuh. Pohon waluh, buka pohon waluh lagi, jangan waluh.
1: Oh bisa malah seorang batik kita nih.
3: Oh aku ini safe.
1: Wah, saingannya Julak Mamat sudah ini.
3: Safe sama, safe di rumah aja.
2: Gak apa-apa, safe di rumah kan safe juga lah.
1: Master safe.
3: Iya, itu acara orangnya.
1: Oh iya, itu acara orangnya.
2: Jadi anu, jadi campurannya apa aja gangan walupian?
3: Aduh,
2: naham.
3: Kalau gangan walu ya biasanya santan ya. Santan, terus biasanya ku campur juga dengan daunnya tuh.
1: Daun.
3: Terus.
2: Daun apa Julak pian biasanya Julak?
3: Nah, daun itu juga, daun walu juga.
2: Oh, kan jarang-jarang juga daun walu tuh ada.
3: Oh. Karena mungkin kan daun pisang.
2: mana tahu pian buati daun katu kan.
3: Siapa tahu aku masukkan nasi kuning kan kita enggak tahu ya.
2: Oh, kada apa-apa. Nasi goreng aja pian goreng.
1: Nasi kuning nih. Nasi kuning nasi din goreng celai.
2: Nasi kuning jadi goreng.
1: Apalagi dengan walu campur nasi kuning.
2: Nah, itu sudah.
3: Iya, loh. Biasanya lombok yang bebijian tuh kau masukkan juga.
2: Berarti nya makannya langsung licik aja lah.
1: Oh, kalau bersambal berarti nih.
3: Perbumbuannya yang lain ya masukkan naik ketumbar. Terus apa tuh yang pedas-pedas rasanya tuh?
1: Apa pedas-pedas?
2: Sahang kan?
3: Sahang, iya betul.
2: Bujur, kayak anu lah, kayak tebak-tebakan.
3: Kenapa kayak jadi kuis?
1: Jadi kuis?
2: Kayak kuis, bujur jersey deh.
3: Itu banyak kayak yang dicampurkan di dalamnya tuh, apalagi kalau sudah ada iwak. Iwaknya iwak asin di dalam dulu. Terus dimasukkan ke situ.
2: Oh, iwak karing tuh lah.
1: Oh, dicampur. Oh, di rendang
2: ada juga yang langsung, ada juga yang kada.
3: Iya, tapi kalau aku di banam dulu sih.
2: Di banam lah.
3: Di api.
2: Iya, kada mungkin kan banam di anu.
3: Mana?
2: Di mana coba?
3: Di kulkas bukan di banam.
2: Kedinginan.
3: Minta selimut nanti wakasin. Iya, jadi kalau sudah masak-masak itu, tapi jarang kan kalau ini jarang kan masak-masak itu, apalagi yang itu banyak bumbunya.
2: Ada juga culakai. Kalau lagi kepingin tuh senang enggangan walu.
1: Bumbu instan kan?
2: Iya.
1: Ada. Yang penting waluhnya nih yang nyaman nih.
3: Iya.
2: Sudah kayak itu.
3: Di sini jarang yang dijual walu.
2: Jarang juga cel.
3: Jarang yang dijual di sini. Jadi jarang juga.
2: Kecuali di pasar tuh, nah untung-untungan kadang dapat.
1: Kadang-kadang. Oh iya juga ya cel ya.
3: Iya itu. Tapi di sini belum menyayur tuh kates saja. Kates itu biasanya ulun oseng yang mana tuh mentah tuh. Nah itu di oseng biasanya. Itu aja dua yang ulun oseng.
2: Kestela yang sudah anu tuh kalau bawa potong-potong tuh kalau. Ini nyaman tuh.
3: Kalau
2: bisa kestela bawa potong tuh kawalan itu lontong sayur.
1: Kestela tuh apa cil?
2: Kestela buah.
1: Buah?
2: Buah yang anom.
1: Oh, yang tadi Acil ngobrolin sama anu ya, Julak Mamat ya?
2: Lain lagi.
1: Oh, lain lagi?
2: Lain lagi.
3: Itu kastela itu bahasa Indonesia bahasa apa?
2: Kates, kalau bahasa anunya itu kates.
1: Oh, alah, kates.
3: Kates.
1: Kok sih juga baru ngeh. Oh, justru tadi ngobrol perasaan.
3: Ulang-ulang beker kastela itu buah lain sih.
2: Udah kastela tuh kates.
1: Kates, oh alah. Iya tuh
3: nyaman. Iya. Iya jadi kalau ulang masak itu tuh biasanya kalau rame-rame aja, kalau sorangan jarang ulang masak itu. Karena bahan-bahannya juga banyak. Jadi kalau ulang sorangan masak yang simpel-simpel aja paling atau betah gitu.
1: Kalau sekarang kan udah ada yang nemani ya, Julak ya?
3: Iya sih, kan aku.
1: Ya Allah, hai.
2: Maklumin aja jangan.
1: Maklumin aja.
3: Iya maklumin aja, dia itu awal cicak aja gini kepo.
2: Cicak aja bicara kok.
3: Cicak aja bicara.
2: Sudah, anak umpat juainya. Nah, kalau anak umpat juainya.
1: Albeksonnya.
2: Ada begonya.
3: Iya, udah cicak lah ya.
2: Kada mau, Sirin kada mau. Aku anak umpat juga aja nya. Nah, kalau
3: gimana? Aduh, ya baik gimana?
2: Ya, anak lagu apa curhat kalau sempat lah ya.
3: Lagu apa? Ading manis ini cuma.
1: Ading manis.
2: Kirim salam dengan siapa curhat?
3: Sama saudara anak Jiji. sehat selalu, tetap semangat dalam beraktivitas. Kalau nih bawa guring ini jelek.
2: Ya kak. Oh, berarti kita akan ading manis aja lah.
1: Nah, bener.
2: Biarnya mimpi.
1: Mimpi ading.
3: Ading siapa?
1: Ading siapa?
2: Ading Acilewi.
1: Ading Acilewi.
3: Lah itu yang ading. Itu ketua.
2: Karena papa

0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, budayakan salam.
0: Salam budaya, budayakan salam.
1: Ini siapa nih? Ini Acil Mia nih, Julek Misran.
0: Wakilnya, ya.
1: Sama Acil Mila, 2M.
0: Salam kenal dari Julek Misran.
1: Asik, salam kenal paling Julek.
0: Ulan Muara Kaman ini kulai.
1: Siapa di Muara Kaman ini, RR Perempat nih, bagus saja kak?
0: Lancar aja, tapi antenya ulan patah tadi kulai.
1: Nah, kenapa pulang tergugur kak?
0: Ada jeep angin keras tuan.
1: Kencang banar bang. Waya ini.
0: Hujan kencang tuan. Hujan mulai jam 8 sampai jam 4 sore tuan.
1: Awas hujan juga.
0: Hah?
1: Hujan.
0: Hujan.
1: Lawasnya hujannya dari jam 8 sampai jam 4 sampai sini banjir.
0: Ini tuan ya kelapa ini tuan malam ini.
1: Gangan Walu Julek.
0: Oh, Gangan Walu itu
1: ini safe sini Cil. Safe ini beliau.
0: Apa Gangan Walu betul apa aja Cil?
1: Nah itu kan sudah. Soal Gangan Walu betul op atau jangan diwaluhi.
0: Nah, jangan diwaluhi dua macam deh kan.
1: Ii.
0: Walu ini sebagai nah gala Cil. Dibikin pas walu ya dua. Kalau kawat sekitar jangan patah tu jangan santan cuman.
1: Iya, memang nyamannya tu gangan santan memang Julek kai.
0: Baru waktu anu ya apa tu? Anu salah, gitu salah cuman. Ah nyaman itu cuman salah ya kan. Karena dia semua tu campur nyaman, tapi kalau dia demam kalau nyaman cuman.
1: Bucur. Terus sambalnya pensan sambal ampalam kah atau sambal acan?
0: Sambal ampalam kan ampalam kan dari iwak-iwaknya di danam kan.
1: Paham, tuh Mia. Nyaman kalau Mia.
0: Ah, itu lewat pada tahu-tahu.
1: Ya, apalagi parut lapar lah. Ada petawaran,
2: ada petawaran.
1: Ih,
0: tapi ada petawaran.
1: Parut jar keroncongan jar.
0: Jujur, anu pas kalau makan pahit kan enggak pas labuk aja nyaman.
1: Wah, nyaman banar, jangan ditakuni.
2: Ih, kan mumpung enggak ada pantangannya Cil ya.
1: Ih, enggak ada pantangannya.
2: Ih,
1: pantangannya aja lagi luntur ilmunya nanti.
0: Nah, pernah goreng walu pernah, walu digoreng.
1: Walu digoreng, sadar ya.
0: Kalau lebih dia nyaman walu itu anu.
1: Iya. Itu Mia anak goreng anu walunya Julek.
2: Iya, belajar sudah nih resepnya dari Acil Mila nih.
0: Ah, pian pernah yang mulai labu apa kolak labu pernah.
1: Nyaman pernah. Dia agar-agar gin nyaman.
0: Nah kalau udun mulai anu kalau ini anu kada dibuang kulitnya waktu dibuatnya dibuka atasnya itu masukkan santan gula habang kemudian dikukus nih nyaman macam itu.
1: Ya memang nyaman Julek memang bujur kalau dikukus.
0: Tapi kada usah di anu kan di anu aja buat dalam mana aja gula habangnya dibuka atasnya kan dibalik dikukus. Kalau itu kalau kolak banjak itu kalau kolak Jawa lain lagi macam itu nggak silang.
1: Iya, bujur. Kan versinya macam-macam Julek.
0: Bujur macam-macam lagu aneh-aneh.
1: Iya.
0: Pokoknya terlalu lah, pokoknya labu nasi dengan walu itu kali kan.
1: Kalau gangannya itu Julek sayurnya kan sayur apa Julek? Sayur lewalu tuh juga kah atau anu daun katu?
0: Rebuk anu rebung ya kan, bumbut.
1: Oh iya.
0: Ah nyaman bogor, aduh jangan capek campurin bumbut itu.
1: Siang-siang Julek lah makan atau hujan-hujan Julek lah makan tuh panas-panas.
0: Sambalnya sama kacang kalau kacang dengan.
1: Ah ya itu sudah ham.
0: Iwak bebanam,
1: iwak bebanam, iwak kering.
0: Ah, katanya mau keluar laut ada melihat.
1: Nah itu sudah. Saking anunya lah itu hal lewat aja kan udah diherani.
0: Kita di jalan ini untuk hal lewat jalan. Apalagi yang temennya ini.
1: Wajar.
0: Kita waktu itu lah, soalnya udah tidak makan
1: wala.
0: Banyak terima kasih atas berdua.
1: Sama-sama Julek, hati-hati Julek lah.
2: Kata gue kanten kan ya Julek.
0: Pantun apa? Oh pantun banjar kan?
1: Iya.
0: Tapi ini pantun lah, ada minggu lah. Baju putih, kancingnya lima, ya kan?
1: Cakep.
0: Baju putih, kancingnya lima.
1: Cakep.
0: Bilang satu, dibagi dua.
1: Waduh.
0: Biar sakit, diputih rumah, asal berdua.
1: Asik.

0: Mia tuh berdua Mia.
1: Ada lagi enggak?
0: Ah, apalagi jelek.
1: Kalau anak makan nyuruhannya mencari sengkut. Kalau anak berduit malam mencari duit.
0: Waduh. Lucu. Kalau anak berduit kayak apa anak melamar?
1: Kalau anak itu ya kan. Bisa wamat aja. Kalau anak berduit malam mencari duit bisa wamat aja.
0: Tuh jelek wamat tuh. Mana pantun Tian?
1: Dia dua kata yang beri pantun ya kan. Meramaikan perempat. Namanya aja. Perempat satu suara bagi pendengarnya. Perempat memang oke deh.
0: Oke deh. Terima kasih.
1: Terima kasih juga.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biar angin deras, patah antena. Jua Sidin semangat 45 lah.
2: Semangat 45. Asli.
0: Jadi acara pantas Banjar lah.
2: Memang
0: Banjar Sidin ketujuh Jua Sidin sekalinya.
2: Sip itu juga
0: celam.
2: Nah, nyaman memang.
0: Memang sama lampalam ini nyaman pang lah dicincang-cincang lah aduh.
2: Aduh, membayangkan naulun celai. Mau check out malam ini di kadada ini malam ini.
0: Pakai parut kena makan malam-malam lampalam.
2: Jadi di WhatsApp siang. Ada yang anu jecil, ada yang bergabung di chat nih. Dari Jula Krinjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rahajeng peteng, salam budaya budayakan salam. Ulun dari Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Bakisah Gangan Waluh, Cil. Ulun biasanya gangan sayur bening, Cil. Kawannya sambal hampalam, Cil. Iwaknya iwak karing biawan atau garih haruan. Mun daun singkong dibobor aja, sambal dabu-dabu. Gangan santan waluh basuah kepala baung, sambalnya sambal kuini, Cilai.
0: Wah, sambal kuini pulang leh.
2: Lagunya Paris Barantai kayak itu kisah ulun kalau gangan waluh bening campuran kacang panjang terus juga pucuk waluh mun gangan santan biasanya salai lais. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali-sekali kada apa-apa. Anu gangan santan perbedaannya tuh memang beda nih. Sayur bening waluh dengan gangan santan waluh. Beda memang.
2: Agak apa bedanya nih Cil?
0: Bedanya
2: dari kan
0: jelas kan kalau sayur bening di apa kayaknya tadi kalau jadinya gangan waluhnya bening.
2: Iya.
0: Nah, kalau gangan waluhnya besantan kan karuh.
2: Karuh
0: rasanya pun beda.
2: Iya.
0: Agak likat yang nih besantan.
2: Yang besantan.
0: Kalau bening ya bening.
2: Kalau
0: nya karuh nih kan bumbunya kan banyak. Jadi rasanya itu pun beda.
2: Lebih,
0: sensasinya beda lah.
2: Lebih mantap.
0: Lebih mantap yang.
2: Terus kalau misalnya yang besantan itu cocoknya yang waluh yang besar-besar ya Cil, yang ganal-ganal ya.
0: Iya, yang ganal-ganal. Kalau memang rata-rata sih Acil kedapat telah gangan anu apa waluhnya itu yang ganal-ganal, jarang yang halus. Jarang. Kalau yang halus tuh kayak apa gerang halusnya kayak itu nah. Mungkin kayak bulatan anu tuh aja kalau lah. Yang kayak biasa, tapi jarang sih Acil berdapat.
2: Kalau halus juga kurang manis ya Cil ya biasanya. Ya,
0: kurang manis yang ganal tuh kan berarti mungkin subur anunya tuh lah. Tanahnya tuh mungkin. Karena rata-rata itu kan dari Banjar lah.
2: Nah, bujur.
0: Dari Banjar. Makanya kalau di gangan aja atau di sumap aja manis rasanya.
2: Iya.
0: Kan wayah ini kan banyak orang anu nih.
2: Banyak sih.
0: Menu pagi nih.
2: Iya, bujur.
0: Sarapan paginya.
2: Sarapan pagi.
0: Yang mau diet-diet.
2: Ah, bujur. Termasuk saya, Cil. Termasuk saya mau diet juga nih ceritanya.
0: Berarti jangan berminyak-minyak.
2: Ah, bujur.
0: Berarti rebusan-rebusan aja. Kayak kentang, ubi-ubian tuh kalau.
2: Labu nih paling suka nih kalau misalnya pagi-pagi labu, Cil. Ya. Manis
0: ya. Bujur manis.
2: Manis tapi kan dari sayur alami.
0: Kan alami. Bujur tapi lebih hemat lagi mending olah seorang.
2: Nah, bujur.
0: Kalau anak praktis ya Jimia lah.
2: Tahunnya ulun manukar aja ini.
0: Nungkar 10.000 dapat macam-macam ya lah.
2: Dapat 4 Cil, 10.000 Cil.
0: Iya, bujur. Tapi wadah ikan berarti larang lah. Pada Acil bisa 5 tuh.
2: Oh iya kah?
0: Ribuan, tapi ada juga yang 2.500. Berjualan Acil kayaknya. Aduh.
2: Acil ini terasa juga nih. Ternyata di 2.226.
0: Ternyata kada terasa, iya bujur. Kita kirim salam aja untuk seberatan yang sudah mendengari di RRI Prompat, yang sudah memasukkan Bu WA tadi itulah, yang telepon. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin.
0: Mudah-mudahan kita bisa berdapatan kena lah malam Sabtu belakang.
2: Ah, bujur.
0: Kalau kada dalangan, mudah-mudahan kita sehat selalu. Yang lagi sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, sehat selalu, bisa berkumpul lagi dengan keluarga tercinta.
2: Amin.
0: Buat Acil Ewi, kami senggol Cil, pian Cil. Pian lagi haur kalau Cil dengan keluarga tercinta. Mudah-mudahan kalau banyak job pian lah, beinget Cil lah dengan 2M.
2: Kalau misalnya saya sama Acil Ewi biasanya 2 bungas nih.
0: Ah, 2 bungas ini. Kita 2M.
2: Kita 2M.
0: Lain.
2: Lain lagi.
0: Lain lagi. Saya Acil Mila.
2: Saya Acil Mia.
0: Kita undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kemenangan.

0: Halo, Mbok. Ih, Kena dulu, gampang aja itu. Ih, bisa aja aku nih. Hah, apa pang lagi? Astagfirullahaladzim.
1: Woi, api! Api, woi, kebakaran, woi, kebakaran!
2: Waspada, penyebab kebakaran. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kada sedang tadi melompat ke mata tanah. Air muncak kalau duduk kasuhan nang bapak. Tak kajut kasan mandi bos kesan gua kajutan nih. Mendapau lalu meluncat. Wah rama. Ulun dah daman rame lawan sampian. Sambil memusut-musut pun gulu bapaknya. Sambil menggutak-gutak lintuhut. Sambil menyusur-nyusur tangan ramanya. Kenapa ikam nak pina macam itu aja? Pina buah harum ikam nih, buah kembang nih kenapa? Buah minyak harum. Wah ulun ramanya kada tahu lagi pian. Banyak kawal-kawal penau nang bakawal bandul. Anak petinggi nang bakawal banar. Jadi nak apa kabar? Nah, ada kabar an ramai ulun betakun sampean. Ulun ini banyak kawal ditakuni urang. Ulun ni jurang siapa ngaran ikam? Urang tua lima benakar menyahut di dapur. Oh, kadikam pedakan kangarannya. Kada Daniel cuma ulun nyambat Raden Kacil. Nah, aku ini cucu-cucu Raden Kacil ni siapa gara ngarannya? Ngaran anak ulun, ya ngaran ikam nak Raden Bujang Maluwala. Oh jadi ulun Bujang Maluwala ngaran lah. Ih, ikam nak ngaran Bujang Maluwala. Ngaran pa sampian pangrama. Nah, ngaranku nak padah kan kada kalau betakun ngaranku Raden Kasan Mandi Sandia Mandi Kula yang Mandi. Lagi ramai ulun betakun pulang siapa? Kalau ulun ibu, siapa janang ibu? Mbah menangan ibunya Raden Kasan Mandi cerucusan baju mata. Oh, jar Raden Bujang Maluwala. Oh, kenapa ramah sampian? Pina keluar baju mata kenapa? Kada nak ai. Ini nak ai ngaran umai ikam ni kada kawa diutuk-utik nak ai. Kada kawa disambat-sambat ngaran umai ikam nak ai. Makan apa ibu? Kada kawa disambat-sambat ngaran ibu anu rama. Nah. Sambat ibu ikam nak ai kada kawa disambat lagi ibu ikam betapa keranggang baramesan cundung. Sebenarnya walaupun kada dari gerama ulo ibu ulun padahal kan jua siapa ngarannya wah nak kaya kurasa barat bibir anak penyambat anak ngaran ibu ikam nih jangan jaraden padahal kan siapa ngaran ibu kali kam anak tahu nak kaya ngaran ibu ikam pas ngaran putri sini ngarannya Galuh Kacil Mas Masari Junjung Masari. Nah tahu ulun yang ngaran ibu sudah ngaran pakaian siapa wah batan jarang pangunja nenek. Ikam nak ngaran pakaian ikam ngarannya Ratu Indra Bungso. Nang bini-bini pang siapa? Nah, nang bini-bini Galuh Mas Nelam Kasumanelam ngarannya. Kalau negeri kita lama di mana ada negeri kita? Negeri di mana asal? Wah, batandar ke negeri pulang ikam lah. Benar kan ramai cicit perang menakuni teman kita ada tahu lagi. Nang ngaran undur sebaik ni bilang undur sok bandar undur benar berdua. Kalau kamu nak tahu nak ngaran negeri kita ngarannya Negeri Pelinggam Cahya ngarannya. Ya, para menang pengharapan di negeri Pelinggam tu kalau pian tahu, woi pengharapan kita dekat Paman Lamut. Ipa benangan pengharapan pengharapan.

nang yau je cung Raden Kaca kemari tunggu tunggu Raden kada bergaduh medet buka kejar aja aku nak membaju nak berselawar dulu apa ya sampai ke tangga melega malunya keingatan kegancangan secepat dalam hutan ini yang meluncat buka dengan lembaran segera naik ke atas sebelah ke melega manggah muka kanak-kanak datang galuh tak kajut kanak-kanak bertelempuh duduk bersila betahun sampian mana pajajan mana bajunya mana selawar mana mana kopi aja ceh ucapkan orang aja putih cukup nak kaya sudah cukup kanak-kanak kaya ya dukanya nanang cukup sudah dia suk sama nyata tapi anak bayi takun dulu aku siapa ngayah nikam wajibat duduk nah ulun lah bayi pada duduk main ngayatakan dulu nah malamnya kanak-kanak lu ke sekolah apa ngarul ulun main ngayatakan dulu duduk kanak-kanak papa jam tabun jelak anaknya kupiahin suruh anak kalau kupiak lawan baju andak duitnya yang 10 ringgit tuh ini mah kujar amban lo pintar aban alwe kanak-kanak yang dewa inggi yuma pintai aban ya anak ujang ini yuma inya minta andakan baju sayawanya yuma minta andakan duitnya yuma andakannya galo kadir yang asa kalian nah sampin hal taulah dengarkan ngalan ngaran ulun Raden Bujang Malwala nah ngayani kam Bujang Manyuaya ngayani damai kampang ngaran Ramaulun Raden Kasan Mandi Sandia Mandi Kulayang Mandi iya jar kalau tahu kok sudah ngaran ibu kampang limpah sahabat ibunya gerabakan baju matanya oh kenapa ikam kanak-kanak maka yang menangis kanak-kanak mendangai ibu cih ibu ini lu kadang kau disambat ibu ulun ibu ulun kena kalau disambat-sambat ulun kalau keingatan ibu pilih ke baju mata menangis keingatan ibu ibu ulun nantinya sudah betapa kerandang bemesan cundung asal meninggalkan ulun ibu ulun ini aslinya asalnya membunuh diri kalau mendengar menjibar semangat wah aja kalau ada salah lagi ya ini sudah sambat aja ujarannya galuk jangan mayu-mayu sambat aja siapa gaya ngayak cih ulunnya kena kalau nak menyambat pas ngaran sampian kalian lagi tidin ngaran sampian sama banar galuh kacil mas masari junyong masari peniknya galuh handak banar merukup sudah handak banar masuk ayo kanak-kanak sudah cukup aku betakun siapa ngaran pakaian ikam nah pakaian ulun Ratu Indra Bongso nang peninian mas nilam kasuma nilam nagri pang nasi ulun nagri pelinggam cahaya siapa pengharapan paman lamut pada mendengar galuh kom merukup lalu galuk merungkuplah undangan mbara segera membaluk mencium ujak anak oh jangan sampai mencium ulun oh kelihatan anak raja raja kan masuk di buduhnya ya bukannya ya anak bujang mayu ya anak ikam nak kaya sebenarnya anakku aku nang mengayan junjung masa yang membunuh dia ipak raden mendengar meragap pakuitan pah ibu yang ulun tahu deh pakai apa lu bercamuk-camuk guring di buncu sana ini mah kaya ibu kesempian ibu ulun kah inak ikam nak kaya ibuku yang sebenarnya nak kaya pei yang kalau tahunya pakai apa lu tinggal di pondok nang kosong macam pondok nang berjamuk pindah sebelum malam liatnya awak ulun berbiar-biar kena nyamuk ikam nak kaya jangan kemana-mana aja nak tinggal di atas baya di maya gaya nak kaya aku nak kagayo junjung sama saya ibu ikam nyaduknya ya anak sampian jadi bulan banyak apa dulu guring lo sampian yang macam apa ramak nah nak ya maikam nak bisa aja kena mencari kam

Jangan cucu suka benar atuh Indra Bayu. Adukannya cucu panjang umur, panjang ayat cucu eh. Dimana cucu ramai kam cucu? Mak, kamu ulun kaya di hujung negeri, hujung kampung, lawan ini kabayan.

semuanya rata, sebabnya tahu pada tangan Raden Kasan manisan dia mandi. Wah, kujuang di lagi dia mesti peperangan besar apabila tang Raden. Demikian dua tukul besi landasan besi, amping besi batu hitam. Jadi Tahrudin, Kapiruddin, Jamaluddin, Samsudin, Baharudin, lengkap semuanya. Inya sudah kemarin di pagustiannya datang Adina Agri Maser. Hanya menunggu kutikanya masa menunggunya kari kutika kari. Kenapa mampik ke menapak nyamuk ini?

apanya yang dia kabarkan Raden Kasan mandisan dia mandi pula yang mandi. Tunggu-tunggu aja Raden, sudah bertengah bulan kah di sini datang anaknya bah sudah Kasan mandi. Ini makan ini ya, sudah setengah bulan anak dia kan dari muncul-muncul, nyaman. Aku nanggung bujang mola ini lapang sudah nih. Ini bujang mola ini bekawal banget nyala anak petinggi. Bana ni lena ni kada keingatan lagi pondok halus ni. Lamun damin tu dinia hendak diperiksa ni sama

negeri Masera dengan barat segera. Raden melihat anak raja-raja kada gampang, banyak somnya anak raja-raja. Kapal perangnya, kapal kawannya, ngarannya Sukma Pati Tanjung Laleun. Janggutnya laksana mayang setundun, sesenggotnya mendaduk karbau, giginya laksana baju pembelah batang. Bulu dadanya mamblu.

Nyonya Raden kasan manisan, dia mandi kuayang, mandi yang dia koparkan. Nyonya Raden kasan manisan, dia mandi kuayang, mandi adukunya nih badan ulun nene. Ulun nene akan tak melihat putra mulaan, sudah kenyala mati yang ada datang. Nyonya orang tua, dilihat ke. Berminggu-minggu kan si datangan anak ikam ke mana sasatnya itu sebabnya nenek ulun akan berangkat.

0: dia mandi, pula yang mandi melihat rupanya satrak, melihat simpangan ke lautnya kadar, bertanya Raden.
1: Pak, ujar Raden, kada salah lagi nagai Masir Bahari pang nek. Apa Raden dahulu bisa menjabat menjadi raja 5 tahun sudah lamanya.

0: ಸೇರೆ ದಿನ ಅಗ್ರಿಮ ಸೇರೆ
1: Mandi sanja mandi satelitnya tiada lain lagi bangunannya demikian juga setempo aku 20 menjabat menjadi raja. Nah jauh dari dikasan mandi dua kali aku artinya menjabat sudah. Dahulu 5 tahun aku menjabat, sekarang ditambah 5 tahun lagi.

kemana ibunya. Oh, Raden Bujang malu Allah. Ya dukunya ibu. Ini maka ibu ulun, ibu kandak menonton ibu eh. Awas kada melihat karsimin orang ibu. Dakul biasa yul ibu balu.

Pukul besi landasan besi amping besi betul itu. Punya siapa-siapa awal anak ratu, raja Mesir, anak menonton. Aku disediakan kursi kerajaan yang sekalian demikian apang lima para jaga-jaga. Maka hanya galau.

jalan dan bujang melak ibu, ibu. Ya ya nak, napa kaya anak ikan sampai ke ibu nak? Pinabaya kekajutannya anak. Eh, bo. Itu ramal ya, bertanda di kepagar, lihat. Bawa ambil tangan. Ya, yun nak kaya yang

Kasan manjak anak menendang, anaknya gugur jurusan. Jangan jemput jemputlah Rama, ulon Rama ulon. Pah nak ikam bakal kajutan nak kah? Hey, main kekam kadang-kadang tamparan lawan kadang tendangan. Ulon Rama ulon. Pah nak ikam lah. Datang di mana ikam nak kah? Nah, tapi enggak tahu pang Rama. Ayolah kasrama kita kasan. Rama ulon sudah berat tamu lawan ibu Rama junjung.

sukarami di atas kepala di Melaka kesetaraan sebut pelabarkan si anak raja yang 40 si anak raja jawa kaparat besok mampat kita jumlah layak kompo anak raja raja punya cokotnya kompon pon apa kabar kita kemasukan ini datang anak raja raja mana wanilekat sebalik Melaka ayo siapkan alat senjata kita pukul anak raja bin datang siapa bangun pun beri bangun ngaranya pun kasan mandi pelong pelingap ketumbuk kasan mandi langsung kita belum tahu langsung papat ditanjung lelayon ada ketumbukan aku putar lehernya ku cabut gulunya ya anak rajanya karakan langsung senjata sedia ada yang selampang hal isi semuanya anak rajanya lagi jangan khawatir pun

kalian yang lalai. Hei, orang pinggang, kesembali. Ayo, turun, kargam bujur-bujur uang lanang, uang asria, turun. Bina tegap nyaman-nyaman merabot, ini tenanganku, junjung masari. Anak makhaja, Ratu Indra Bayu.

diorang pelinggam, malam orang kasan main diorang pelinggam, maka telinga aja cagak, hati panas, jakasan mandi binatang. Aku sebenarnya suka pati tengilah layun, bukan ambil binikah, bukan ambil tunangan nikah. Ini junjung asari, bini ku awal, bini ku asal. Ah, kau jadikan binatang.

0: dilamut dengan badai segera, makanya Raden. Lalu setangkap tangan badai si Kutunggal menadah jari.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: Ayo Bud, masih lampu kuning, kita terobos aja lah.
4: Ah, pele, maire boleh, latu ke polisi.
3: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
4: Aduh mama sayangnya, kenapa roh, dua nala pak polisi deo kita.
3: Nah, itu kan ada juga yang merobos Bud.
4: Adek, iwa mono obe aru, kau mak ente kode ke obe, demi kau de ke obe, nah, iwa do kau, rata polisi deo kau.
3: Iya ya, yang salah tidak boleh kita ikuti. Nah, itu sudah hijau lampunya, ayo jalan.
4: Oke, demi kaum bana, kileno lampu merah. Mak terobos rewoke, ina iwa samel kenua, ina leka kota Oria Samarinda. Kau salah-salah na, no polisi do kau.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

0: Kerongan SMA RRI Perempuan Samarinda masih dari kawasan M Yamin nomor 8 Samarinda nih Mbak Mia kembali hadir dalam program Berenggah ya Kerongan sana. Nih Mbak Mia malam hari ini mengajak kita segalanya nih bergabungan tentunya ya di 0541727656 atau di 736152 dan di WhatsApp juga bisa nih Kerongan sana di 0811589984. Di Facebook juga bisa ya di Perempat RRI Samarinda dan di RRI Digital. Malam ini kita akan nelinga sama-sama nih lagu-lagu dangdut lawas. Tadi sudah ada lagu dari Ahmad Albar dengan Zakia Zakia. Nah ini di WhatsApp sudah ada Bus Wahyu. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, salam muda ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Budayakan salam. Kirain sudah tidur, Busu.
1: Belum, lambat enggak, belum kan.
0: Oh gitu, berarti enggak sempat tidur tadi?
1: Nah, enggak sempat.
0: Enggak sempat, masih nunggu ini ya, bola ya. Bola ini bukan jam 3 ya?
1: Jam 2 tepatnya.
0: Oh, jam 2? Oh, ya. Sudah enggak usah tidur, Busu, sekalian aja. Nanggung juga.
1: Iya, kalau kan ketiduran kan ya bisa 1 atau 2 jam masih sempat.
0: Ah, masih sempat ya.
1: Daripada dia tidur sama sekali ngantuk.
0: Ah bujur.
1: Nanti besok.
0: Malah di ketiduran malah nonton bolanya kan dia leh.
1: Iya itu pernah ketiduran nonton bola tuh. Udah selesai baru bangun.
0: Baru bangun ah. Ya sudahlah.
1: Apa yang mau ditonton? Nonton dalam mimpi.
0: Nonton dalam mimpi ah. Mau lagu apa nih Busu?
1: Pelaminan Kelabu.
0: Lagu Pelaminan Kelabu Mansur S. Oke, siap. Yeah. Kirim salam siapa buat siapa nih? Mon anu sih masih bangun sih.
1: Masih bangun. Itu masih kering-kering tuh.
0: Iya tuh, masih kering-kering.
1: Iya, untuk Mbak Mia kan kita selalu tetap semangat.
0: Siap
1: kalau pulang Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Wahyu di Lebak Sawah. Kita siapa lagi kerana sananya di belakang Busu Wahyu sudah ngantri juga nih. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Selamat malam, budaya salam, salam budaya.
0: Berikan salam, salam budaya. Busu Misran juga belum tidur ternyata.
2: Jangan Mbok Misran kan?
0: Mbok Mia.
2: Mbok Mia. Banyak jadi wakilnya.
0: Kirain kenapa Busu?
2: Ah, banyak bodyguard kita ini dalam ini.
0: Banyak bodyguard ya?
2: Iya.
0: Kirain nanti sekalian mendengarin itu Busu. Siaran bola kirain.
2: Iya. Lagu apa sih yang mau siapa nih?
0: Bumia.
2: Bumia anu radionya ini mas saya yang anu lah anu antenanya belum dipasang ini.
0: Oh besok dipasang Busu. Ini lagunya lagu dangdut lawas Busu.
2: Oh iya
0: dangdut. Ada garis tangan dari Dedi Santana. Tabir kepalsuan Roma Irama. Roma Irama. Tabir kepalsuan.
2: Busu Ahmad udah masuk belum?
0: Belum, baru kita sedang anu tadi Busu Wahyu.
2: Masuk Busu Ahmad. Ya udah aku buat semuanya aja. Monia, selamat malam Monia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Misran di Muara Kaman. Kita sapa lagi di belakang Busu Misran. Halo, selamat malam, salam budaya.
3: Selamat malam budaya kan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Abdurrahim apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah sudah sehatan Busu.
3: Iya, lumayan ya.
0: Alhamdulillah. Di Batu gimana cuaca malam hari ini Busu? Hujan kah? Enggak nih. Cerah.
3: Kalau cuacanya di Batu pada malam ini ya. Cerah.
0: Alhamdulillah. Nanti bisa sempat nih nonton bola nih. Tapi Busu suka bola apa enggak nih?
3: Sudah nonton ini.
0: Oh, enggak nonton bola.
3: Enggak punya tempat bergabung ini sih.
0: Mau lagu apa nih Busu Abdurrahim?
3: Apa yang ada lagunya?
0: Lagunya ada garis tangan dari Didi Santana, Perawan Desa Denny Albar, Air Bunga Rita Sugiarto, Berakhir Pula Meggy Z, Jodoh Manis Manja Group, Air Mata Perkawinan Mansyur S, Putri Panggung Uut Permatasari, Rona Cinta Tri Ratu, Dara Asep Irama, Penonton Cucu Cahyati, yang terakhir Amalina dari Sony M.
3: Penonton.
0: penonton Cucu Cahyati ya.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, siap. Salam sapanya buat siapa nih, Busu?
3: Ya, salam sapanya kepada semua teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda.
0: Mm-mm.
3: Dimanapun berada.
0: Ah.
3: Ya, satu semuanya sampai terkecuali.
0: Mm-mm.
3: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Abdurrahim di Batu. Kita sapa lagi nih sebelum kita nelinga lagu ya Krone sana. Halo, selamat malam, salam budaya.
4: Selamat malam, salam budaya, dekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu.
4: Selamat malam, dia masih kencang suara Mbok.
0: Nunggu bolan di Busu.
4: Ya.
0: Nunggu bolan di kendia nih.
4: Oh, Busu Dehen nonton bola tuh Mbok.
0: Iya kah?
4: Halo Pak, namanya di wadah keluarganya Mbok.
0: Iya tuh.
4: Dia sumatnya jemput Mbok. Sudah Dehen tuh raja bola Mbok.
0: Raja bola sih dah.
4: Pokoknya Mbok, pemain-pemain tuh segalanya hafalnya Mbok.
0: Apa sih dah dukung
4: tuh? Tadi nggak tidur Mbok.
0: Sekalinya
4: nggak nonton bola tadi tuh. Waduh. Lagunya apa Mbok? Ada lagu di format kan sudah?
0: Sudah ada di format.
4: Oh, apa lagunya Mbok?
0: Lagunya masih ada nih, Perawan Desa, Denny Albar, Garis Tangan, Deddy Santana, Air Bunga, Rita Sugiarto.

0: Reni mana kan dia ada suaranya tuh. Bu Yuli juga dia ada.
1: Iya dari tadi Bu Reni udah gabung kan kayaknya tidur nih besok.
0: Wah lagi
1: persiapan nonton bola kayaknya.
0: Tuh gak mau nonton bola aja tuh.
1: Iya tuh.
0: Iya Mbok Putri juga gak mau nonton bola. Mbok Putri tuh kayaknya tuh.
1: Lu banyak nonton bola. Kalau Mbok Minik ngerti Mboknya.
0: Apalagi yang namanya bola tuh punya saya apa direbutkan bola beri sepenting seorang 12 tuh Mbok 24 dah berhenti namanya.
1: Bujur. Diberi.
0: Mbok pun bola tuh main di banyak bunyi. Mbok komentar. Nonton dah duduk di RRI tuh di. Bila kan tuh buka tuh dia Mbok yo. Ada nonton bareng gak tuh Mbok?
1: Ada tapi rencananya mungkin semifinal sih Busu.
0: Oh ya sudah dia pasti ke sana.
1: Soalnya kan biasanya tuh acaranya subuh-subuh dini hari.
0: Nah, ini Mbok yo sedikit kesah Mbok yo. Saya kan dikenal waktu itu 4 tahun lalu. Nah, rame nonton sama-sama Mbok ya bareng kan. Jadi ada kanaan tuh anak seberang atau lerong kan dikenal kan. Betarohan kami tuh Mbok. Siapa yang mendukung pemainnya Mbok yo Australia dengan Jerman Mbok. Saya dukungan nu Jerman menang, Australia kalah. Yang pulang tak pakai baju ni saya Mbok. Kan nak seberang ni pakai baju Mbok saya video dari jauh.
1: Betulan Mbok.
0: Betul. Tapi anu sudah hilang videonya tuh. Kalau Om Mamat gimana? Kalau saya kalau kalah saya akan terjun ke sungai. Terjun benahan ke sungai Mbok. Tapi siang habis jam 2 lah. Terjun ke sungai Mbok. Itu ada belum ada teras. Oh, saya suruh orang video. Ih, sekalinya Om Mamat ini enggak bohong punya. Apa namanya jujur ya, harus jujur.
1: Iya.
0: Nah, jadi boleh saya 3 kali terjun ke sungai itu, Mbok.
1: Saya kalah ya, Busu ya.
0: Betarohan. Tapi saya ingatkan Bang, Mbok, yang nonton bola jangan betaruhan duit.
1: Nah, jujur.
0: Jadi kemarin itu boleh saya diusah lah. Saya kan orang warung, Mbok. Ya, mereka betaruhan. Por itu, Mbok. Por kah? Por satu gitu loh, Mbok. Jadi ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Tapi Mbok saya diam aja Bang. Mbok betaruhan
1: Porenya.
0: Mbok. Ini ngeri taruhannya Mbok. Di artinya di Indonesia di luar negeri jauh taruhan. Besar taruhannya itu Mbok. Hafal sih Mbok. Nah pokoknya gini ya. Busu Mamat carikan musuh pokoknya. Nah ada Mbok Ano, Mbok Mia. Khususnya Busu Ibrahim. Pitchnya sekian-sekian, nah itu saya jadi bandar, Mbok. Gitu, Mbok. Jadi, tahu saya, Mbok, itu. Bukan rahasia itu sudah. Bukan rahasia umum lagi, sudah itu, Mbok.
1: Ya, itu, Busu.
0: Busu Misran, diknya. Dik mau nonton bola, Mbok.
1: Dik mau nonton sih, ya.
0: Dik maunya.
1: Antenanya lagi jatuh, Jer.
0: Iya. Saya mau nyari ke antena, tuh, Mbok. Wah, ditahu lagi, sudah. Terima kasih Mbok Mia yo.
1: Sama-sama Busu Mamat.
0: Ayo teman nonton bola Mbok di RRI. Jadi ramai kumpulannya nih Mbok.
1: Ujur. Kan dia lah insya Allah nobar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbok Mia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Mamat. Tadi ada di WhatsApp tekannya ada Busu Irfan Syah Joni Lawas di Tamasida leh. Nah, ini Busu Irfan Syah ada nih. Halo. Selamat malam, salam budaya. Halo Busu.
2: Halo, selamat malam.
1: Halo Busu Irfansyah, ini suaranya kayaknya jauh sekali nih suaranya.
2: Sudah, suara.
1: Lawas nih tamale Busu. Sibuk kah kita nih?
2: Lagi uyuh, sibuk.
1: Alhamdulillah berarti rezekinya banyak juga nih.
2: Terus ya anak saya juga. Terus kerja juga. Apalagi ini mau ulangan, mau liburan.
1: Oh iya, pertengahan tahun bujur-bujur.
2: Lagi pun banyak yang diurusin. Namanya gak tahu-tahu. Enjoy.
1: Bersabar kita Busu, semoga sehat selalu ya Busu ya.
2: Iya. Saya di mes nih.
1: Oh lagi di mes.
2: Lumpur tidak bisa pulang. Ya, tadi pagi.
1: Ini suaranya agak putus-putus juga nih Busu Irfan Syah nih.
2: Nginep di anu di mes kan ambil aja nonton bola di nanti pagi.
1: Mau lagu apa nih Busu? Mau lagu apa nih?
2: Lagu apa tuh? Lagu Jawa kamu?
1: Nih lagu Dangdut Lawas.
2: Dangdut ya?
1: Ada Perawan Desa Deni Al-

0: Lebar garis tangan Dedi Santana berakhir pula Megi Z.
1: Elvi Sukasih.
0: Elvi Sukasih. Oh, malam ini enggak ada.
1: Apa judulnya tuh?
0: Oh, enggak ada nih malam ini Elvi Sukasih nih, Busu. Adanya Uut, ada Megi Z, Manis Manja Group, Mansyur S.
1: Megi Z.
0: Megi Z. Megi Z nih berakhir pula nih.
1: Ya, itu
0: sudah. Oke, siap. Salam sampainya buat siapa nih, Busu?
1: Salam semuanya, Jafang Mamat juga salam tuh.
0: Ah.
1: Kata Gejo itu, apa itu yang betul ya? Ya sudah, itu aja buat
0: dia ya. Iya, siap. Terima kasih, Busu. Oke, terima kasih, Busu Irfan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Maulah nanti assalamualaikum.
0: Caranya putus-putus. Terima kasih, Busu. Kepadasan itu tadi ya, Busu-Busu sudah bergabung nih di Barenggah Kita Nelinga nih. Lagu requestannya Busu-Busu segalanya ada lagu dari Mansyur S dengan Pelaminan Kelabu.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

0: banget sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Keruan Nasional RRI Pemasa Marina di terasannya waktu sudah di 23:49 ya. Mbok Mia undur diri dari ruang dengan kita segalanya. Terima kasih yang sudah nelinga dan bergabung dengan Mbok Mia pada malam hari ini ya dalam rangkaian Samarinda Malam. Mbok Mia juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ya Keruan sana. Selamat beristirahat besok weekend ya. Semoga besok di weekend Sabtu dan Minggu kita semuanya diberi kesehatan dan kebahagiaan. Mbok Mia undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 5 tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di edisi hari Jumat 12 Juni 2026. Kami segera mengundurkan diri yang bertugas malam hari ini. Rehana Mia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya, 98,4 FM Prompat RI Samarinda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan hari ini edisi hari Sabtu 13 Juni 2026. Besar harapan kami, kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Inilah Prompat RI Samarinda, sekali udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Sunan 8,4 FM Prompat RRI Samarinda. Keranda yang sana, kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian, hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran Surah An-Nisa ayat 142 sampai 143. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami, sembari menantikan kebersamaan Eta Umpati Tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini di program Samarinda Hambat. Kemudian ada sajian lagu-lagu pesisir wilayah daerah Nusantara dalam program Dendang Nusantara. Hadir pula Halunu Etam ditutup dengan program Oda Bekesa. Kronde sana kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau 736-152. WhatsApp kami 0811-5819-984. Siaran ini kau juga didengarkan via aplikasi RRI Digital yang kau didownload melalui App Store secara gratis. Bersama saya Tata, inilah Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.

mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini, orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Seorang ulama mendapat ujian hebat dalam hidupnya. Saat itu beberapa saudara mengunjungi beliau untuk menghibur. Dalam kesempatan tersebut, dengan tenang beliau berkata, "Aku telah membuat obat dengan 6 resep. Yang lain lalu bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Pertama, percaya pada Allah. Kedua, aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Ketiga, kesabaran adalah hal terbaik yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang dalam ujian Allah. Keempat, bila aku tidak dapat bersikap sabar, apalagi yang bisa aku lakukan, karena kesedihan tidak akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dan yang keenam, dari waktu ke waktu, aku hanya menikmati kegembiraan." Subhanallah, betapa indahnya urusan kaum muslim itu. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu yang terbaik baginya. Saudaraku, selalu ada hikmah di balik musibah.

Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umatnya. Segala puji bagi Allah.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Grande sana, saatnya tamu pati tausiah langsung dari Masjid Al Ma'ruf Samarinda.
2: Innal hamdalillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, rabbul alamin, rabbul arsyil azim, rabbul arsyil karim, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin, arsalallahu lahu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqa biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ma'ruf, yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda melalui Pro 4 98,4 MHz dimanapun berada, para pemirsa akun YouTube Masjid Al-Jami' Al-Ma'ruf dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia.

Dia-Nya yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para imam madhab, para muqallidin, para hufat, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiin, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para wali pembimbing umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan. Dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari, dalam rangka untuk memantapkan akidah keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita bersama-sama mempelajari sifat yang keenam dari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, yang disusun secara sistematis dengan mengambil referensi melalui Quran dan hadis, ditujukan kepada tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Dan sifat yang kelima dari sifat salbiyah, yang pertama kidam, yang kedua bako, yang ketiga mukhalafah lil hawadis, yang keempat qiyamuhu binafsihi, dan yang kelima wahdaniyah. Kenapa ada sifat salbiyah? Karena ada pertanyaan yang mustahil ditujukan kepada Allah, seperti bagaimana wujud Allah. Wujud itu kalau dalam bahasa Arab artinya ada, kalau dalam bahasa Indonesia jadi artinya bentuk, artinya bagaimana bentuk Allah Ta'ala. Nah, ini pertanyaan yang mustahil ditujukan kepada Allah. Bagaimana keberadaan Allah Ta'ala? Nah, ini mustahil ditujukan kepada Allah. Di mana Allah Ta'ala? Nah, ini juga mustahil ditujukan kepada Allah. Atau kapan Allah Ta'ala itu ada? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mustahil ditujukan kepada Allah, seharusnya tidak memerlukan jawaban, tidak perlu dijawab. Kalau ada yang bertanya seperti ini, tidak perlu dijawab, karena dianggap orang yang bertanya seperti itu adalah orang yang betul-betul dia tidak mengetahui. Tetapi bagi orang awam memerlukan jawaban. Nah, ini bagi orang awam, kita nih orang awam perlu jawaban itu. Maka disusunlah sifat yang kedua, yaitu sifat salbiyah, menanggalkan sifat yang tidak layak bagi Allah. Yang pertama kidam, ada duluan, sebelum langit ada, sebelum bumi ada, sebelum alam semesta ada, Allah sudah ada.
Nah, bagaimana kita bisa bertanya di mana Allah sudah ada sebelum tempat ada? Allah sudah ada sebelum alam semesta dengan segala isinya ada. Yang kedua, kidam. Apabila Allah itu sudah ada duluan, maka pasti bako. Apabila bako, maka pasti mukhalafah lil hawadis, berlainan. Kan bagaimana berlainan sudah. Walaupun kalangan ustadz itu, kalangan ulama, sebahagian kecil ada yang menjisim-jisimkan Allah Ta'ala. Nah, kita yang tidak termasuk, pelajaran kita yang tidak termasuk menjisim-jisimkan Allah Ta'ala, karena Allah itu bukan jisim. Bukan, Allah itu bukan zat yang bisa dihukumkan dengan akal. Zat padat, zat cair, zat gas. Zat padat, zat cair, zat gas itu makhluk. Jadi tidak bisa dihukumkan dengan akal. Zat itu sekedar untuk memudahkan pemahaman lalu diberi nama zat. Tapi bukan zat yang bisa dihukumkan dengan akal. Apabila berlainan, maka pasti berdiri sendiri. Apabila berdiri sendiri, pasti wahdaniyah. Quluhu Allah ahad. Quluhu wallahu ahad. Quluhu wallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Wahdaniyah. Wahdaniyah itu esa. Satu-satunya, tidak ada duanya. Kalau wahid itu ada dua, wahid isnani salasah, satu dua tiga, i a san, satu dua tiga, wahid isnani salasah. Kalau satu ada dua ada tiga. Bukan juga Allah itu yang pertama, al-ula. Bila ada al-ula, ada asani, ada yang kedua. Ada yang ketiga, as-salis. Engkau adalah yang pertama bagiku, wahai istriku. Yang pertama berarti bakal ada yang kedua, bakal ada yang ketiga, bakal ada yang keempat. Al-ula, as-sani, as-salis, ar-rabi. Maka ayatnya, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Jadi ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Nikahilah perempuan yang engkau senangi itu dua, tiga, atau empat. Fa in khiftum ala ta'dilu fa wahidah. Kalau engkau tidak sanggup berlaku adil, engkau khawatir jangan-jangan nanti saya tidak adil, cukup satu aja. Karena kalau satu, tanggung jawabnya satu. Kalau dua, tanggung jawabnya dua. Kalau tiga, tanggung jawabnya tiga. Kalau empat, tanggung jawabnya empat. Ternyata Allah kasih satu, bersyukur. Ternyata Allah kasih dua, bersyukur. Ternyata Allah kasih tiga, bersyukur. Jangan sombong. Bersyukur, dekatkan diri kepada Allah. Ternyata Allah kasih empat, bersyukur. Jadi kita bicara pertama, kedua, ketiga, keempat. Satu, dua, tiga, empat. Tapi kalau ahad, esa, itu tidak ada. Asna, aslas, arba, tidak ada. Ahad itu satu-satunya sudah. Esa, tidak ada duanya. Satu-satunya, tidak ada duanya. Tidak bersekutu, tidak berserikat. Tidak, yang penting. Qul huwallahu ahad. Wahdaniyah, wahdaniyah pada perbuatannya, wahdaniyah pada nama-namanya, wahdaniyah pada sifat-sifatnya. Pada pertemuan yang telah lalu sampai di sini kita, esa pada sifatnya. Kalau esa pada perbuatannya, tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Nah, kalau kita bisa mengamalkan teori ini, berarti kita sudah meniadakan perbuatan pada makhluk, yang ada hanya perbuatan Allah. Kalau seandainya kita menganggap ada dua perbuatan, syirik, hati-hati. Ada perbuatan Allah, ada perbuatan makhluk, syirik. Ada Allah, ada makhluk, syirik. Hati-hati.
Jadi ada perbuatan Allah, tidak ada perbuatan makhluk. Allah menyandarkan perbuatannya kepada hamba. Allah menyandarkan perbuatannya kepada hamba seakan-akan hamba yang berbuat. Nah, tergantung apa yang disandarkan oleh Allah. Kalau Allah menyandarkan perbuatan yang baik lalu hamba itu berbuat baik, maka yang dapat pahala hamba, bukan Allah. Kalau Allah menyandarkan perbuatan yang tidak baik kepada hamba, seakan-akan hamba itulah yang berbuat tidak baik, tetapi yang mendapatkan siksa itu hamba, yang dapat sanksi hamba. Allah menyandarkan perbuatannya kepada hamba, seakan-akan hamba itulah yang berbuat, padahal pada hamba itu tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah, tidak ada kuasa kecuali kuasanya Allah. Nah, latihan kita di sini, tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Tetapi kalau manusia berbuat, yang dapat ganjaran itu manusianya. Kalau perbuatan baik, maka dia dapat perbuatan baik. Kalau dia berbuat jahat, maka dia dapat dari perbuatan jahatnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, maka dia akan mendapatkan ganjarannya. Barang siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun, maka dia akan mendapatkan ganjarannya. Maka pesannya, berbuat baiklah sekecil apapun, jangan berbuat kejahatan sekecil apapun. Wahdaniyah pada perbuatannya, tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Latihan kita, sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu kita tenang. Kenapa tenang? Karena pandangan kita kepada perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan makhluk, sehingga apapun yang dilakukan oleh makhluk tidak merusak hati kita. Itu yang penting, tidak merusak hati kita, tidak merusak roh kita, tidak merusak jiwa kita. Yang jadi masalah, ada orang lain berbuat, hati kita rusak. Donald Trump berbuat, hati kita rusak. Netanyahu berbuat, hati kita rusak. Itu rugi kita, rugi kita. Ada orang yang berbuat kejahatan, lah kok hati kita yang rusak? Harusnya hati kita semakin bersih ketika melihat ada kejahatan. Bagaimana caranya? Pandang orang itu berbuat beserta Allah, maka hilanglah orang itu berbuat beserta dirinya sendiri, sehingga apapun yang diperbuatnya tidak merusak mata hati kita. Itu yang penting. Jangan sampai mata hati kita ini rusak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada gunanya lagi harta kekayaan. Bayangkan, harta kekayaan itu tidak ada gunanya lagi. Pada hari tidak ada gunanya lagi harta kekayaan, tidak ada gunanya lagi anak keturunan. Bayangkan, pada satu hari nanti anak keturunan itu tidak ada gunanya lagi. Sudah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari berbagai macam kemusyrikan. Bila hati kita selamat dari berbagai macam kemusyrikan, maka kita akan selamat dari berbagai macam penyakit hati. Karena sumber penyakit hati itu kemusyrikan tadi. Bila melakukan kemusyrikan, di dalam hatinya timbul berbagai macam kemusyrikan, maka akan ada penyakit hati. Kalau di dalam hatinya itu ada penyakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah tambah penyakit itu. Nah, latihan kita, jangan sampai ada perbuatan orang lain yang tidak baik, hati kita rusak. Jangan sampai nonton TV, nonton sinetron, nonton film, hati kita rusak. Jangan sampai. Jangan sampai nonton sepak bola, hati kita rusak. Jangan sampai. Banyak orang yang nonton sepak bola itu rusak hatinya. Minta maaf, yang keluar kata-kata minta maaf tidak layak seperti bungul umpamanya. Bayangkan pemain dunia dibilang bungul, lagi apa ya?
sedikit lagi wulnya pakna ya tuh. Pasti suruh main kada bisa nya. Pasti suruh main. Nah itu ketika menonton rusak hatinya. Ketika mata melihat, mata menonton, mata membaca, telinga mendengar, rusak hatinya. Padahal apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita dengar belum tentu berbanding lurus dengan kejadian yang sebenarnya. Belum tentu berbanding lurus dengan kejadian yang sebenarnya. Maka berbaik sangkalah. Berbaik sangka. Yang kedua, wahdaniyah pada nama-namanya. Ini sudah juga bahwasanya nama-nama itu hanya ada pada Allah, pada makhluk tidak ada padanya nama. Seperti dermawan, dalam pandangan lahir kita memandang orang itu dermawan, pandangan mata batin kita memandang Allah lah yang bernama Ar-Rahman. Pandangan lahir kita memandang orang itulah yang memberi petunjuk jalan, pembuka hidayah. Dalam hati kita Allah lah yang bernama Al-Hadi. Dalam pandangan mata lahir kita memandang orang itulah yang memberikan nasihat. Dalam pandangan mata batin kita Allah lah yang bernama Ar-Rasyid. Dalam pandangan lahir kita melihat orang itulah yang kuat. Dalam pandangan mata batin kita Allah lah yang bernama Al-Qawi. Dan seterusnya lenyapnya nama-nama yang ada pada makhluk fana bi asma'illah. Lenyap di dalam nama-nama Allah, nama-nama makhluknya lenyap di dalam nama-nama Allah yang ada nama Allah. Kalau di pertama tadi fana fi af'alillah, lenyap di dalam perbuatan Allah, tidak ada perbuatan makhluk. Yang ketiga, pada pertemuan yang telah lalu, wahdaniyah pada sifat-sifatnya. Wahdaniyah esa pada sifat-sifatnya. Nah, ini kita perlu latihan ini. Bahwasanya sifat kudrat itu sekali-kali tidak ada pada hamba. Hanya saja hamba menerima efek, menerima radiasi, menerima asar bekas daripada sifat kudrat Allah Ta'ala. Lalu hamba itu berkuasa. Kenapa demikian? Karena sifat kudrat itu hanya ada pada sifat ketuhanan, yang dengan itu keadaannya kaunuhu ta'ala qadirat. Keberadaannya Allah Ta'ala itu selalu berkuasa. Sedangkan hamba kadang-kadang berkuasa, kadang-kadang tidak punya kuasa. Baik ketika dia masih hidup, apalagi dia sudah mati. Ketika hidup aja bisa berakhir. Kuasa itu bisa berakhir. Kekuatan itu bisa berakhir. Begitu juga dengan irodah. Sekali-kali pada hamba itu tidak ada irodah. Irodah itu milik Allah. Kudrat itu milik Allah. Pada hamba tidak ada irodah. Hanya saja hamba menerima asar, efek radiasi dari sifat irodah Allah Ta'ala. Seakan-akan hambalah yang berirodah, berkehendak. Padahal tidak, hanya menerima efek aja. Kenapa demikian? Karena sifat irodah itu hanya ada pada sifat ketuhanan. Kudrat itu milik Allah, irodah itu milik Allah. Yang dengan itu keadaannya kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan. Sedangkan kita kaununa ajizan, keadaan kita selalu lemah, tidak berdaya. Ternyata kuat, diberikan kekuatan oleh Allah. Gunakan kekuatan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ternyata kita punya kehendak dan bisa mewujudkan kehendak itu. Gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena satu saat kehendak itu diambil oleh Allah, baik ketika dia masih hidup, apalagi sudah meninggal. Bisalah orang yang meninggal itu mengungkapkan kehendaknya, keinginannya. Pas sudah meninggal kita tanyai, ini anak berkubur di mana? Di Sungai Siring kah? Di Gang Walet? Atau di kuburan umum biasa aja? Ujar si mayat tadi, aku hendaknya di Gang Walet pang. Nah ya, itu kan berkehendak berarti si mayat tadi. Ulun jamin kalau nya berkehendak bangun itu. Makanya mati, hilang kehendaknya.
baik ketika masih hidup, apalagi sudah mati. Hidup aja bisa kehilangan kehendak kita itu. Kalau bahasa Banjarnya itu hanta liur, nah itu hilang kehendaknya sudah. Selera makannya tuh hilang, keinginannya hilang. Atau ada istilah bahasa Indonesia merajuk. Nah, itu merajuk. Merajuk itu hilang keinginannya sudah. Andakah udah mau merajuknya berarti. Ya kan. Begitu juga dengan ilmu. Sekali-kali pada hamba tidak ada padanya ilmu, tidak ada. Jadi ilmu itu milik Allah, hanya saja hamba menerima asar, radiasi, efek daripada sifat ilmu Allah Ta'ala. Lalu manusia itu berilmu. Siapa yang ngajari? Allah. Wa'allamal insana malam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang ia tidak ketahui. Lalu mengetahui. Mengetahui itu milik Allah. Maka ketika mengetahui, jangan PII, peia-ianya. Minta maaf, mengetahui itu bisa membaca, mengetahui, bisa menonton, mengetahui, bisa melihat, mengetahui, bisa mendengar, mengetahui, bisa juga pengalaman. Sering di masyarakat kita itu ada istilah kalau nyambut pengalaman itu, aku itu tahulah sudah puas makan asam, makan garam, itu pengalaman berarti. Kalau pendapat saya ya salah sendiri, kenapa makan asam, makan garam. Tahu aja garam itu asin dimakan juga, ya kan. Lalu mengatakan saya sudah puas makan asam, makan garam, ya salah sendiri. Maksudnya mungkin saya ini lebih berpengalaman. Nah itu hati-hati, pengalaman itu bisa jadi Tuhan itu. Ada orang minta saran, kasih saran, dipakai atau enggak, terserah. Tugas kita ngasih saran berdasarkan ilmu, berdasarkan bacaan kita, berdasarkan apa yang kita lihat, berdasarkan kesimpulan kita, berdasarkan pengalaman kita. Ada orang minta nasihat, kita nasihati. Kalau bisa, dalam sebuah riwayat, idza istansahaka pansahu. Kalau dia minta nasihat, kalau bisa nasihati. Kalau tidak bisa, jangan dinasihati. Jangan jadi kompor. Ada orang minta nasihat malah jadi kompor. Ya kan. Jadi kompor itu memanas-manasi, memprovokasi. Jangan. Kalau bisa nasihati yang baik-baik. Kalau tidak bisa ya enggak usah. Begitu juga hayat. Hayat itu milik Allah. Terus semuanya hayat itu milik Allah. Bukan milik makhluk. Milik makhluk tuh yang mana? Ajzun, karohah, jahil, itu milik makhluk gitu. Kaununa ajizan, kaununa mukrohan, kaununa jahilan, kaununa maitan, kaununa keadaan kita tuh mati. Nah itu ada istilah dalam pelajaran tasawuf, matikan diri sebelum mati, mati hissi. Matikan diri sebelum mati. Jadi ada mati hissi, ada mati maknawi. Jadi yang mana ini? Matikan diri, jadilah orang mati. Bahasanya tuh jadilah orang mati. Kenapa jadilah orang mati? Orang mati itu dipuji berdiam aja, dihina berdiam aja, dipitnah berdiam aja, itu orang mati itu. Nah latihan kita ketika dipitnah, berdiam aja. Yang jadi masalah pas dipitnah mata menceleng, nah kan jadi masalah. Jadi pas dihina mata menceleng, berdiam aja tapi mata menceleng. Sama itu bereaksi berarti, ngepek berarti, ada berarti. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Padahal

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon izin guru.
1: Nggih, diizinkan.
0: Di dalam suatu hadis ada dikatakan bahwa pada diri hamba ada sekumpal daging, yaitu hati. Kalau hati hamba itu baik, maka baiklah hamba itu. Yang kedua juga ada lisan. Lisan itu adalah merupakan bagian daripada apa yang kita hati, keluarlah lisan. Oleh karena itu, di dalam kita menata hidup seorang hamba ini, menuntut ilmu, itu kita perlu hati kita tata dengan baik-baik. Oleh karena itu, dengan hati kita yang kita pergunakan di dalam kita masih dalam hayat hidup kita ini, maka perlu kita menata diri dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya hati kita itu selalu bersih, baik, lisan kita juga sudah baik, dan walaupun sekarang ini kita ada kemajuan perangkat-perangkat teknologi itu bisa mempengaruhi dalam bentuk hati kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pelajarannya sudah. Kalau kita kembali ke pertama, yang pertama itu ada istilah takhalli, tahalli, tajalli. Itu yang pertama, sudah kita di awal dulu, kita ulang-ulang itu. Takhalli, bersihkan hati, bersihkan diri dari sifat-sifat tercela, bersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati. Lalu saya kasih tahu caranya di awal dulu. Maka caranya kita harus mengetahui sifat tercela itu ada biangnya, ada undasnya, ada komandannya. Nah, komandannya itu kita cari untuk menghilangkan penyakit hati, mana biangnya. Kalau bisul itu mana matanya, dicari matanya. Selama matanya belum dikeluarkan, patah tumbuh hilang berganti. Nah, pencet kering tumbuh lagi di lain, karena matanya belum keluar. Kalau dibawa ke rumah sakit, dikorek gitu sampai matanya keluar, dikorek. Nah, itu takholi. Nah, kalau dalam pelajaran tasawuf, takholi itu kosongkan hati kita selain daripada Allah. Itu takholi dalam pelajaran tasawuf. Takholi dalam tingkatan dasar, bersihkan diri daripada sifat-sifat tercela. Apabila sudah bersih dari sifat tercela, maka hilang titiknya. Takholi jadi tahalli. Tahalli, tahalli itu apa? Hiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, kita cari lagi biangnya. Tadi sudah kita cari biangnya, dapat umpamanya hilangkan biangnya itu sombong, hilangkan sombong. Apabila sombongnya sudah hilang, maka yang lain hilangan, guguran nih ya. Sifat tercela itu hilangan, hilangkan sombong. Supaya bisa hilang sombong, ke sifat 20 lagi, latihan anggap diri ini tidak ada, hilang sombong. Kalaunya ada, bayang-bayang, kalaunya ada, diadakan, kalaunya ada, majazi pinjaman, hilang sombong. Kalaunya ada, khoyali, seperti mimpi, senyaman apapun hidup, semenderita apapun hidup, pas kita terbangun, sirna tanpa bekas. Hidup itu khayalan, tapi ganjarannya serius. Nah, itu lagi, seperti khayalan. Kalaunya ada, semu. Kalaunya ada, waham. Waham itu banyak kesalahannya. Kalaunya ada, di situ kelihatan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ini kita amalkan. Kita amalkan. Jadi kalau sudah bersih, tahalli, hiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Bagaimana caranya? Cari lagi biangnya. Oh, ternyata biangnya ikhlas. Tanamkan dulu biang ikhlas ini ke dalam diri kita. Latihan ikhlas setiap hari, ikhlas terus. Kalau ikhlas itu sudah menetap, melekat, maka dia akan memanggil sifat terpuji yang lain. Dipanggilnya ridho, menetap, melekat, bawaannya ridho aja. Dipanggilnya syukur, datang, menetap, melekat, bawaannya bersyukur terus. Terus itu ikhlas, ridho, syukur. Panggilnya sabar lagi, datang, menetap, melekat, bawaannya sabar terus. Dan sabar yang seperti ini unlimited, tidak ada batasnya. Tapi kalau kita tidak menanamkan ikhlas, langsung kita tanamkan sabar. Nah itu yang bisa habis. Habis sudah kesabaranku, tahulah. Nah itu habisnya karena makhluk. Tetapi kalau sabarnya itu milik Allah, as-sabur unlimited. Bisalah kita tanamkan, bisa. Bisalah sifat Rahman itu kita tanamkan diri kita, bisa. Latihan sabar, datang menetap melekat, sabar aja bawaannya. Jadi ikhlas, ridho, syukur, sabar, itu aja. Ikhlas, ridho, syukur, sabar, menetap, memanggil lagi sifat yang lain, taslim, berserah diri kepada Allah, datang menetap melekat bawaannya, taslim aja. Datang tawakal lagi, menetap melekat bawaannya, tawakal aja. Datang kona'ah, menetap melekat bawaannya, kona'ah terus. Nah itu berhubungan terus itu, sinkron jadinya berhubungan. Kalau ini kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari, kita hendak bersyukur, kita tanamkan bersyukur hari-hari, tapi ikhlasnya tidak, pasti hilang, pasti habis syukurnya itu. Kita pengen nanamkan ridho, tapi ikhlasnya tidak, nanamkan ridho, pasti hilang ridhonya nanti. Itu ada istilah di masyarakat, aku minta maaf lah, aku minta ampun lah, aku minta ridho, ridho lah pian ridhonya, tapi aku kada ikhlas. Nah itu kan, kalau orang ikhlas pasti ridho, kalau orang ikhlas pasti syukur, kalau orang ikhlas pasti sabar, kalau orang sabar belum tentu ikhlas, kalau orang syukur belum tentu ikhlas, kecuali ikhlasnya sudah ditanamkan duluan. Melekat ya, melekat. Kalau bahasa Banjarnya itu ikhlas tuh pengarasnya, tanamkan dulu, datang yang lain. Kalau diri ini sudah dihiasi dengan sifat terpuji, titiknya di dalam tajalli. Tajalli, kalau dalam pelajaran tasawuf, takhalli, kosongkan diri dari selain daripada Allah. Titiknya hilang, tahalli. Di dalam diri kita nih hanya ada perbuatan Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, itu aja. Akhirnya titiknya di dalam, tajalli, yang dilihat itu Allah Ta'ala aja lagi. Aynama tuwallu fasamma wajhullah. Bagaimana supaya hati kita tetap bersih? Nah ini lagi pelajarannya sifat 20. Setelah kita membersihkan, masuk ke sifat 20 lagi. Latihan lagi kita supaya tetap bersih hati kita, perlu latihan. Roh kita itu, hati kita itu seperti tubuh kita juga, berjasad. Ingat, hati kita tuh ada jasadnya juga, seperti tubuh kita. Kalau kita hendak membentuk tubuh, fitness, bina raga, itu kan latihan 100, begini lagi 100 lagi, ke depan lagi 100, seraba 100, 3 harinya latihan jadilah. Mana jadi? Hati seperti itu juga, hari-hari kita latihan. Lah kalau nya sehari aja latihan, mana mau jadinya? Hari-hari. Aderai itu hari-harinya latihan, bukan hanya latihan aja. Makanannya daging sekilo sehari, telur 40 butir sehari, putihnya aja. Kuningnya berikannya ke bininya, maulah lidah kucing. Yang salah tuh kita, minum jamu kuning telur, putihnya dibuang, itu salah. Putihnya tuh jadi daging, kuningnya tuh jadi jeroan. Cuma karena usia masih muda, 20, 25, 30, 35, makan apa aja dengan telur kuning itu langsung merasa strong. Itu kalau umur di bawah 50, mau di atas 50 udah harapan pian. Kolesterol tuh bang, di atas 50 telur kuning telur itu udah 3 sebulan, periksa kolesterol 300 pian, percaya aja pian. Kalau masih muda, spare partnya bagus, masih masuk telur diproses langsung. Kalau sudah 50 ke atas, spare partnya rusak sudah. Yang jual, yang KW aja dada yang jual, apalagi yang asli. Bah pian, kalau nya spare part di tubuh kita nih ada yang jual yang asli pian, banyak yang beli itu. Terutama bapak-bapak pang biasanya kan yang berduit nukar, pasti kawin lagi kan. karena spare partnya baru semua. Andrian, Andrian kada boleh digoncengi bahari. Bahari kalau bisi sepeda motor kada boleh digoncengi Andrian jar sampai 1000 km kelawasan. Wah, ini habis tukar digoncengi langsung. Nah, itu mitos bahari, itu mitos. Kalau sepeda motor baru aku ikutlah, udah bisa Andrian. Padahalnya kan anak bawa, kenapa Andrian? Sekarang beli sepeda motor langsung digoncengi langsung. Jadi caranya seperti itu. Kalau kita sudah bisa mengamalkan sifat 20 ke dalam kehidupan sehari-hari, bersih hati kita itu, bersih. Apalagi ditambah dengan wiritan-wiritan istighfar, zikir, selawat, baca Quran, ibadah, itu bersih hati kita. Ditambah dengan seperti itu bersih, karena setiap amal ibadah, amal kebaikan dalam Islam itu penggugur dosa. Kira-kira demikian. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Fadal. Fadal, fadal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manakah bacaan dalam tahiyat pagi Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad? Terima kasih Baji.
1: Allahumma salli ala Muhammad atau
2: Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Muhammad.
1: Yang pertama tidak pakai Sayyidina, yang kedua pakai Sayyidina. Yang mana yang benar? Hadisnya tidak pakai Sayyidina. Hadisnya itu tidak pakai Sayyidina. Sekarang kalau pakai Sayyidina boleh apa enggak? Ya, kalau nyatanya ke saya boleh. Pakai Sayyidina boleh. Tapi saya kalau baca tasahud akhir tidak pakai Sayyidina. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashadu. Harus ashadu Pak ya, jangan sadu Pak ya. Jangan asadu, jangan ashadu. Alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya baca ini, tapi saya tidak menyalahkan orang yang membaca pakai Sayyidina. Kalau saya baca tasahud akhir seperti ini, tapi kalau saya khutib khutbah Jumat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu rukun, selawat itu rukun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau saya khutbah saya pakai Sayyidina. Kalau saya baca doa pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'iha, pakai Sayyidina. Tapi kalau tasawuf akhir saya tidak pakai Sayyidina, karena hadisnya tidak pakai Sayyidina. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang membaca tasawuf akhir pakai Sayyidina. Kenapa ada orang yang pakai Sayyidina? Karena dalam kunci ibadah karangan Kiai Haji Zainal Abidin itu pakai Sayyidina dalam kunci ibadah. Dan beberapa kitab di masyarakat kita itu pakai Sayyidina. Nah, biasanya yang pakai Sayyidina itu ke NU-NU-an biasanya yang pakai Sayyidina. Dan yang tidak pakai Sayyidina itu biasanya ke Muhammadiyah-Muhammadiyahan. Biasanya seperti itu. Kalau saya, yang pakai benar, yang gak pakai Sayyidina juga benar. Yang salah, yang kada sembahyang, selesai sudah. Kira-kira demikian. Oke. Tapi silahkan berbeda pendapat dalam hal ini. Karena ada di masyarakat kita tuh mengkontradiksikan yang satu tidak pakai Sayyidina, yang satu pakai Sayyidina, berarti satu yang benar satu yang salah. Oh tidak, jangan seperti itu. Itu sama dengan sujud, berdiri, sujud, lutut duluan. Lalu berdiri, sujud, tangan duluan. Berarti satu salah, oh tidak, dua-duanya benar. Hadisnya soheh dua-duanya. Jangan dikontradisikan, bila ada dua pendapat berarti satu yang benar, satu yang salah. Oh tidak seperti itu. Cara memahami Quran dan hadis itu tidak seperti itu. Jadi jangan di apa namanya itu dikontradisikan. Jangan. Yang sujud lutut duluan benar, yang sujud tangan duluan benar, yang bangkit dari sujud tangan duluan baru lutut, yang bangkit dari sujud lutut dulu baru tangan lalu berdiri, dua-duanya benar. Yang baca Fatihah pakai bismillah benar, yang baca surah Al-Fatihah tidak pakai bismillah juga benar. Juga benar, dua-duanya hadisnya sahih. Kalau fanatik bagaimana? Fanatik pakai bismillah, bila tidak pakai bismillah salah. Jangan jadi makmum di Masjidil Haram. Jangan jadi makmum di Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imamnya tidak baca bismillah. Jadi kalau fanatik tidak pakai bismillah, tidak sah. Bila fatihahnya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Jangan sholat ikut jadi makmum di Masjidil Haram. Bikin jamaah sendiri, habis orang pulang bikin jamaah sendiri sembahyang zuhur. Asar habis orang pulang bikin jamaah sendiri sholat asar. Maghrib habis orang pulang bikin jamaah sendiri. Saya punya guru seperti itu karena beliau fanatik yang tidak pakai bismillah, tidak sah fatihahnya. Nah silahkan, kalau saya sah pakai bismillah, sah tidak pakai bismillah, sah. Kalau mengatakan tidak sah, tidak boleh memakmum. Sama dengan kunut subuh. Barang siapa yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah, jangan sholat di sini. Jangan jadi makmum di masjid sini, sembahyang subuhnya. Tapi kalau mengatakan kunut subuh itu perbedaan pendapat, boleh jadi makmum dia. Boleh, kalau mengatakan kunut subuh bid'ah, tidak boleh jadi makmum. Karena imam di sini pakai kunut. Imam di sini. Silakan berbeda pendapat. Itu masalah furu, masalah ikhtilaf, kira-kira demikian. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya ulun minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Kenapa sana demikian tausiah di program Hikmah Pagi langsung dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda. Selanjutnya pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah akan ada program Samarinda Hambat. Tetap bersama kami di Prompat RRI Samarinda.

0: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.
1: Ken! Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Lura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada? Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
2: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
1: Hah? Kosong gimana?
2: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
2: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
3: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Prompat dari Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat hamat kerajaan sana, eta murada di program Samarinda Hambat ya. Dan akan kawinin dengan sajian informasi terkini di Kalimantan Timur dan sekitarnya. Informasi pertama nih Busumba mengenai perakhiran cuaca di Provinsi Kalimantan Timur. Membuat tata lihat dari laman bmkg.go.id di Kota Balikpapan, Samarinda sama Bontang sama-sama terpantau hujan ringan ya dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian untuk kabupaten lainnya seperti Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Berau, kemudian Kutai Barat, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Ini terpantau hujan ringan juga ya kerana sana dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk Kabupaten Makam Ulu ini sedikit berbeda ya dengan perkiraannya cuacanya berawan nih kerana sana dengan suhu 21 sampai 26 derajat Celcius. Selamat hari Sabtu ya keren di sana, happy weekend, semoga selalu bikin kesehatan selalu ya. Dan mun keren di sana yang lagi di perjalanan mungkin mau olahraga ataupun masih ada yang bekerja di hari Sabtu ini, semangat terus, hati-hati di jalan ya, patuhi rambu lalu lintas, semoga selalu selamat sampai tujuan ya. Demikian informasi ini buat atau kutip dari laman bmkg.go.id.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, keren dari sana. Kita melanjut ke informasi berikutnya nih, mengenai 2 pekan sepulang haji, Dinkes Samarinda imbau jemaah haji pantau kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Samarinda ini mengimbau jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci untuk tetap memantau kondisi kesehatan selama 2 minggu setelah kepulangan. Masa ini dinilai penting untuk memastikan kondisi fisik jemaah benar-benar pulih setelah menjalani rangkaian ibadah haji yang menguras tenaga. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Samarinda, Natasi Swanto, menyampaikan hal tersebut usai mengawal kepulangan jemaah kloter embarkasi Balikpapan atau BPN 4 yang telah kembali ke Samarinda pada hari kemarin. Sidang menuturkan secara umum kondisi jemaah cukup sehat walaupun ada 2 orang yang mengalami penurunan kesehatan. Namun hal itu bisa segera diatasi oleh tim medis dan diperlu tindakan khusus lebih lanjut. Apabila dalam masa pemantauan itu muncul keluhan kesehatan yang dirasa mengganggu, jemaah diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Langkah ini diperlukan agar kondisi kesehatan kau dipantau dan ditangani lebih cepat. Kita berlanjut ke informasi berikutnya mengenai Pemkot Samarinda tunggu uji BKTK sebelum operasikan terowongan. Terowongan Samarinda hingga Wayahni belum difungsikan meskipun pembangunan fisiknya telah selesai. Hal ini menjadi salah satu aspirasi masyarakat. Ini disampaikan oleh seorang warga bernama Budiman Arif dalam program Halo RRI. Program Halo RRI merupakan ruang partisipasi publik yang mempertemukan masyarakat dengan instansi terkait untuk menyampaikan berbagai persoalan pelayanan publik, pembangunan maupun kebutuhan informasi lainnya di Samarinda dan sekitarnya. Melalui program ini, warga kaum menyampaikan aspirasi, laporan maupun keluhan yang akan diteruskan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan penjelasan dan tindak lebih lanjut. Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, menjelaskan bahwa secara fisik pembangunan terowongan telah rampung. Namun, pemerintah kota belum dapat mengoperasikan karena masih harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis yang berkaitan dengan aspek keselamatan. Wayani, tim teknis pemerintah Kota Samarinda sedang menyiapkan berbagai dokumen dan persyaratan yang diperlukan untuk diajukan dalam proses pengujian pembebanan kepada Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus atau BKTK. Jika seluruh proses pengujian dan verifikasi dinyatakan memenuhi standar, barulah terowongan dapat dioperasikan untuk masyarakat, ujar Wakil Wali Kota Samarinda. Demikian kedua informasi tersebut dikutip dari laman rri.co.id di Krondesana. Selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan ada program Dendang Nusantara ya. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Atomic Habits, karya James Clear, adalah sebuah panduan yang menggugah dan mengilhami tentang bagaimana kebiasaan kecil dapat memiliki dampak besar dalam kehidupan kita. Buku ini menguraikan konsep-konsep yang sangat kuat dalam mengubah perilaku dan mencapai tujuan. James Clear mengambil pendekatan yang sangat sistematis untuk menggali bagaimana kebiasaan terbentuk dan bagaimana kita dapat mengubahnya. Ia mengawali bukunya dengan menggambarkan bahwa kebiasaan adalah pondasi dari kesuksesan jangka panjang. Kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki, yang baik maupun yang buruk, sangat kuat dalam mempengaruhi arah hidup kita. Ia mengajak kita untuk memahami bahwa kebiasaan bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan dapat dibentuk dan diubah. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah hukum akumulasi. James Clear menjelaskan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan hasil yang besar dalam jangka panjang. Ia memberikan contoh bahwa jika kita berhasil membuat perubahan kecil dalam kehidupan kita setiap hari, seperti membaca satu halaman buku, maka seiring waktu, itu akan mengakumulasi menjadi kebiasaan membaca yang kuat. Ia juga mengatakan bahwa perubahan kecil ini seringkali terlihat tidak signifikan pada awalnya, tetapi mereka memiliki dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Claire juga menguraikan bahwa untuk membentuk kebiasaan yang baik, kita perlu fokus pada identitas kita. Ia menekankan bahwa kita seharusnya tidak hanya berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, tetapi juga berusaha untuk menjadi orang yang melakukan hal-hal tersebut. Bahwa perubahan yang berkelanjutan terjadi ketika kita mengidentifikasi diri kita sendiri sebagai seseorang yang memiliki kebiasaan tertentu. Sebagai contoh, jika kita ingin menjadi lebih sehat, kita perlu mengidentifikasi diri kita sebagai seseorang yang peduli tentang kesehatan dan mulai mengambil tindakan yang sesuai dengan identitas tersebut. James Clear membahas tentang pentingnya mengatur lingkungan, bahwa lingkungan kita memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan kita. Oleh karena itulah, kita seharusnya merancang lingkungan kita sedemikian rupa sehingga kebiasaan baik menjadi pilihan yang lebih mudah dan kebiasaan buruk lebih sulit untuk dilakukan. Ia menekankan bahwa seringkali kita merasa tergoda oleh lingkungan kita. Jadi dengan mengubah lingkungan tersebut, kita dapat membantu diri kita sendiri untuk lebih berhasil dalam membentuk kebiasaan yang baik. James Clear juga membahas tentang konsep cue, craving, response, and reward untuk membentuk kebiasaan. Ia mengatakan bahwa setiap kebiasaan dimulai dengan suatu pemicu atau cue yang kemudian mengarah pada hasrat atau craving yang membuat kita melakukan suatu tindakan atau respons yang kemudian diikuti oleh hadiah atau reward. Ia menguraikan bahwa untuk mengubah kebiasaan, kita perlu menyadari setiap langkah dalam siklus ini dan mencoba untuk mengubahnya. Misalnya, kita dapat mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik yang memberikan hadiah yang sama. Dalam buku ini, James Clear juga mengatasi hambatan umum dalam membentuk kebiasaan dan memberikan strategi konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Ia membahas tentang bagaimana mengatasi godaan, mengatasi penundaan, dan mengatasi kelelahan. Ia juga memberikan saran tentang cara melacak dan mengukur kemajuan kita dalam membentuk kebiasaan. Pada akhirnya, Atomic Habits adalah sebuah buku yang sangat inspiratif yang mengajarkan kita bahwa perubahan kecil dapat memiliki dampak besar dalam hidup kita. Ia merangsang kita untuk memikirkan kebiasaan kita dengan lebih hati-hati, mengidentifikasi diri kita sebagai orang yang memiliki kebiasaan yang kita inginkan, dan merancang lingkungan kita sehingga kebiasaan baik menjadi lebih mudah dilakukan. Buku ini memberikan panduan yang jelas dan praktis tentang bagaimana kita dapat mencapai tujuan kita melalui perubahan kecil dalam kebiasaan kita. Demikian esensi buku berjudul Atomic Habits, karya James Clear.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Eta pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Kerana sana, pemerintah Kabupaten Berau Kaltim terus berupaya meningkatkan kunjungan wisata ke Kepulauan Martua dengan memperkuat pengelolaan sampah berbasis 3R atau reduce, reuse atau recycle. Bupati Berau Sri Juniar Sihmas mengatakan Pulau Martua merupakan wajah pariwisata Kabupaten Berau. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen memastikan kebutuhan dasar masyarakat serta kenyamanan wisatawan tetap terjaga. Kebersihan dan keindahan lingkungan menjadi faktor penting dalam mendukung daya tarik wisata Martua. Melalui pengelolaan sampah yang lebih baik, pemerintah berharap kualitas lingkungan tetap terpelihara, sekaligus meningkatkan pengalaman wisata bagi pengunjung. Langkah ini juga diharapkan kaum mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan di Kepulauan Martua, salah satu destinasi unggulan di Kalimantan Timur. Demikian kabar etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada kabar etam selanjutnya.
1: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Handa kemana ikam lu?
3: Tumat haja, warung Acil Iros.
2: Pakai pang helm tuh.
3: Ah, kada usah behelem. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
2: Nah, padahi kada makan pandiran. Pakai tuh helmnya.
3: Bah, tumat haja tuh.
2: Ih, kekanakan wayah nih. Nali banar dipadahi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Rompat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat hambat kerana sana. Seperti biasa, mau di hari weekend nih ada lagu request. Ada request lagu Dendang Nusantara maksudnya ya. Jadi bisa request lagu Nusantara nih yang Kronesa nak mau. Selagi lagunya masih ada ya di Songbank ya. Nanti mau Tata carikan lagunya apa aja nih. Nih juga seperti biasa sudah ada yang menyapa di WhatsApp nih. Siap-siap ya Kronesa, kita sapa dulu nih satu ini. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya budaya salam.
0: Budaya kan salam.
1: Selamat siapa nih?
0: Tata.
1: Mbak Tata apa kabar?
0: Kabar baik. Jula gimana?
1: Jam berapa bangun? Jam berapa?
0: 3:30 subuh.
1: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun.
0: Bangun nah sudah nih.
1: Ya itu kedinginan, kehujanan.
0: Itulah.
1: Udah sarapan ya?
0: Belum.
1: Minta umbu sama mama tuh lontong sayur.
0: Di mihun lagi.
1: Ganti menu tiap hari.
0: Iya biar nih bosan ya.
1: Kalau hari-hari mihun. Sakit tenggorokan.
0: Iya, kemihunan.
1: Salam seberatan.
0: Siap.
1: Mohon maaf lahir batin.
0: Maaf lahir batin juga, Jula.
1: Mudahan panjang umur murah rezeki.
0: Amin, Jula juga.
1: Lagunya Mbak Tata yang ngatur.
0: Oke, siap.
1: Bangun, bangun, bangun sampean bangun lu. Piye kabare?
0: Kabare baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Seperti biasa, Julah Hamdan menyapa kita dengan bangun, bangun, bangun. Buat Tata angkat dulu ya, satu ini yo. Halo, salam muda ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Musamzah.
1: Salam budaya, budaya kan salam.
0: Budaya kan salam.
1: Apa kabar, Bu Tata?
0: Kabar baik, Busu gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik juga, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, ini lagunya mau apa nih, Busu?
1: Lagu Jambi.
0: Judulnya?
1: Malang di Rantai.
0: Malang di Ranto ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Sapa salamnya ada?
1: Salamnya pertama sekali untuk mengucapkan selamat pagi sama petugas. Semoga sehat selalu. Mohon maaf yang deketin ya.
0: Iya, Busu.
1: Kemudian untuk semua tim Pro 4 Samarinda tanpa terkecuali dari Pagang Pagang Pagi yang lagi beraktivitas, selamat kita semoga sehat sekali. Sebentar lagi kita menyambut tahun baru hijrah ya.
0: Iya, betul.
1: Hijrah kalau hari Selasa depan.
0: Kalau nggak salah ya.
1: Iya, kalau nggak salah lah. Ya, tanggal 1 Muharram 48 hijrah. Semoga di tahun baru yang akan datang ini kita mendapat berkah yang lebih baik dari tahun yang sudah berlalu ya.
0: Siap.
1: Intinya berkah. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergantian lagi nyapain di telepon lagi ya. Halo, salam budaya.
2: Budaya kan salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Busu. Gimana kabarnya nih?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Nah, ini Busu mau lagu apa nih?
2: Lagu Bugis.
0: Judulnya?
2: Takalena Sobari.
0: Ah, bingung nih.
2: Ada itu.
0: Apa? Yang nyanyi siapa, Busu?
2: Takalena.
0: Basole.
2: Takalena.
0: Ta?
2: Siasa.
0: Sebentar, Busu.
2: Siasa, kakel, kakel. Lele, kakele.
0: Sebentar. Aku bingung nih, Busu. Boleh di WA kak, Busu, nanti lagunya apa judulnya? Terlalu kedengaran nih.
2: Ini tadi judulnya?
0: Iya.
2: Kakele. Siasa.
0: Cakele.
2: Iya, cakele.
0: Oh, cakele nasabari.
2: Nasabari.
0: Oh iya. Mau Busu yo.
2: Cakele itu nasabari burung kakatua.
0: Oh, cakele burung kakatua. Iya, iya, iya. Iya, Busu.
2: Lagi Bugis.
0: Siap, ada laginya nih.
2: Iya. Pesannya kepada teman-teman pendengar dari Provinsi Samarinda, antara lain ya ada Bu Sidinjani, Bu Sumamat, Bu Sudul Syukur, Bu Suis, kemudian Bu Nya, Bu Yuli, Bu Reni, Bu Titi, Bu Nurul Kedudukannya Neilas, dan semua teman-teman pendengar dari Perumpas Samarinda dimanapun berada.
0: Siap.
2: Selamat semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan buat Tata.
0: Sama-sama, Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf Busu Abdurrahim ya, agak sedikit bingung nih. Biasanya kalau lagu Bugis agak susah-susah gitu ya. Ininya judulnya apa gitu. Jadi ketemulah akhirnya lagunya ya. Oke, ini gantian buat Tata menyampaikan di WhatsApp. Ada dari Busu Rinjani ya. Assalamualaikum, Marhajeng Enjing, salam budaya, budayakan salam, Dadang Nusantara Hambat nih, saya request lagunya Pantun Kapuas Hulu. Coba Mbak Tata cari dulu ya, Pantun Kapuas Hulu apa ada nih yo? Pantun Kapuas Hulu, nih ada nih Busu, adanya Pantun Ganjur, lagu Kutai, Pantun Rakat Papua, Pantun Sanggar Pabayo di lagu Kalbar ya. Jadi kalau mau diada ikutan aja lagunya. Siap. Salamnya untuk Busu Syukur, Busu Abdurrahim, Busu Saiful Koko, Busu Misran, Busu Agung, Busu Nasrun, Busu Hamzah, Yusuf, Busu Ajung, Busu Pujo, untuk Mboknya, Mbok Ayu, Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Nurul, kedua-duanya. Untuk Mbok Titin, Mbok Mudrika, Mbok Elsa, Mbok

0: Apa bolong di tengah terus ini?
1: Nah, mentang-mentang
0: tukar-tukar
1: belakangnya.
0: Ya itu. Aduh,
1: hai. Lagunya apa, Busu?
0: Lagunya Orang Sunda, Bu.
1: Orang Sunda. Orang iya. Sunda. Oke, siap. Sapanya ada nih.
0: Dia ada, Bu. Kalanya aja.
1: Siap.
0: Di UBS Mendung ini.
1: Sama, Busu.
0: Besok jam subuh tadi.
1: Betul, dinginnya.
0: Iya itu. Kita kena AC, Bu.
1: Iya. Belum sarapan pula. Curhat.
0: Aku kalau Bu.
1: Weh, tumben. Biasanya agak siang, Busu.
0: Sudah masak dari tadi malam soalnya.
1: Oh, tinggal manasin ya.
0: Jadi tinggal makan pagi. Iya, untuk wanitanya sama bertugas sehat selalu, tetap semangat.
1: Sama-sama, Busu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi sebelum etam jeda ya, karena sana nih. Halo, salam muda ya.
2: Berikan
1: salam, Musum Isran.
2: Pagi, Mbak Tata.
1: Selamat pagi. Gimana nih, Musu? Udah sarapan belum?
2: Belum bekal, Musum Isran belum bekal.
1: Kenapa tuh belum?
2: Baru mingat.
1: Baru mingat.
2: Lagunya Peco-Peco, lagu Bugis.
1: Peco-Peco?
2: Ada enggak?
1: Sebentar, oh, ada. Ada Peco-Peco Taresina ya. Sapanya deh nih.
2: Minta satu lagu lagi kan?
1: Satu dulu, Busu, bergantian sama yang lain ya.
2: Busu Muhammad Maharnya kan selalu jatuh sama.
1: Ya.
2: Salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z. Semoga Mbak Nana cepat sehat. Nanti juga ke atas lagi sudah turun. Kamu semisal lah. Ada bu semisalnya main anu ceramah tadi. Buat Tata. Kapan nanti itu juga resmikan jalan terowongan buat Tata sama Genda itu?
1: Lagi di nunggu uji ini dulu, Busu. Lagi diuji sama balai apa gitu, lupa namanya.
2: Nah, itu Gus Mamak nanti mau resmikan itu.
1: Gunting pitanya ya. Oke deh, Busu.
2: Itu aja Busu Tata ya, Busu Anda, Busu Mamat.
1: Iya.
2: Mamanya aja dari asal saja tembak kali.
1: Iya.
2: Kita akan usaha. Jik, mudahkan rezekinya, Jik, panjangkan umumnya.
1: Amin.
2: Terima kasih, Mbak Tata.
1: Sama-sama, Busu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, untuk mempersingkat waktu nih langsung saja buat Tata putarkan lagu yang pertama ya. Lagu Malang Dirantau.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: UNER Digital sekarang juga!
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, masih di Dendang Nusantara nih keranen sana. Lanjut lagi. Bu Tata angkat. Sebentar ya. WhatsApp tiba-tiba error nih. Bu Tata bacakan dulu nih dari Bos Abdul Syukur ya. Assalamualaikum, Bu Tata, ada lagu ini Pak Tampa Udan nih. Ada nih ya, sebentar ya. Dicari Pak Tampa Udan nih. Belum ada nih, Busu ya, lagunya. Nanti mun sudah di-download coba nanti buat Tata masukkan ya ke bank lagunya. Lanjut lagi ya, nyapa yang di telepon. Halo, salam muda ya.
1: Salam muda, dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu.
1: Baru monitornya, Mbok.
0: Habis olahraga kah?
1: Ndih juga ada apa namanya? Kegiatan, Boy. Lagu sempatnya masih?
0: Masih, Busu.
1: Iya dah, lagunya Puyuh Jantan aja, Mbok.
0: Puyuh Jantan. Oke.
1: Saya dengar Julak Hamdan tadi utama tuh dengar, Mbok. Karena masih berkesan dengan keluarganya, Mbok. Kan Busu Dehem hati-hati di jalan. Di apa komentator bola tuh, Mbok.
0: Komentator bola.
1: Iya, dulu pemain bola.
0: Sekarang.
1: Sekarang di lagi sudah, Mbok, berpedaan kami, Mbok.
0: Iya.
1: Julak Hamdan tadi ya, Busu Misran dah sama kalo.
0: Sudah tadi.
1: Dengar. Jadi coba apa namanya tuh suara tuh dikeluarkan, Mbok, yo.
0: Heeh.
1: Orang putih terni, kadang-kadang halus, kadang-kadang besar.
0: Iya.
1: Iya nih, Mbok. Nah, tuh. Bujur-bujur. Cobanya saya parah, Mbok, saya belikan HP center tuh, Mbok.
0: Sayang jauh nih, Busu.
1: Sayang jauh. Ya, terima kasih dulu, Mbok Tata, ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, Corona sana insya Allah masih sempat nih lagunya berapa ya? Sebentar coba Mbok Tata cekkan dulu. Satu lagu lagi deh ya, coba ya. Ini Mbok Tata angkat lagi satu ini. Halo, salam muda ya.
1: Salam muda ya, les om.
0: Mudaikan salam. Bu Su. Iya.
1: Lagu apa? Lagu ya.
0: Lagunya nih boleh pilih Bu Su. Atau mau lagu apa? Lagu Kutai kah? Lagu Banjar atau Banjar. Lagu lain? Banjar. Lagu Banjar.
1: Baris Kuning.
0: Oh, Baris Kuning.
1: Wi.
0: Oke, siap. Sapanya ada nih.
1: Jangan tuh bisik-bisik dengan kawan. Lagu itu ya.
0: Iya. Siap. Makasih, Bu Su.
1: Iya, Bu Tata. Makasih.
0: Iya, sama-sama, Bu Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini juga dari Facebook belum ada juga ya. Jadi langsung saja buat Tata closing dulu deh Denang Nusantara hari ini ya, karena ada 4 lagu yang mengantri nih kurang di sana ya. Jadi makasih untuk Bu Sombok sudah bergabung ya. Nanti buat Tata putarkan ini ada 4 lagu Rang Sunda, Pecu-pecu Tarasina, Piyu Jantan sama Baris Kuning yang terakhir ya. Terima kasih sudah bergabung. Nanti juga pukul 8 waktu Indonesia Tengah karena ada Halunu Etam ya. Nanti Etam berkesahan tentang apa tuh ya. Pokoknya ditunggu aja ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RI sama Rinda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keranesana sektor pariwisata di kota Samarinda dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Meski memiliki beragam potensi wisata, mulai dari wisata budaya, wisata alam hingga wisata sungai, pengembangannya dinilai belum berjalan optimal. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Samarinda, Victor Yuan, mengatakan persoalan utama bukan terletak pada kurangnya potensi yang dimiliki daerah. Menurutnya, tantangan terbesar adalah bagaimana potensi tersebut dapat dikelola secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan. Victor menilai penguatan sektor pariwisata perlu didukung dengan pengelolaan yang lebih serius, termasuk peningkatan fasilitas, promosi, serta kolaborasi antar pemerintah dan pelaku usaha. Dengan langkah tersebut, potensi wisata Samarinda diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.